0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cantik, ceria amat pas ini Mbak Nia.
1: Ceria dong, banyak yang desel-desel nih. Pada semangat juga nih, juga dia jadi ikutan semangat.
0: Aku malah habis jogging ini.
1: Oh, jogging.
0: Lari-lari pas. Loh, saya kalah ini sama yang des. Tadi siapa aja yang udah masuk?
1: Oh, sama, ada itu Mbak Warit, ada Mbak Cindy juga tuh habis. Ya.
0: Mbak Cindy, selamat pagi, salam balik ke Senggol Pak. Untungnya saya sampai rumah baru tiga ini aku ya, Mbak Nia.
1: Iya, baru tiga ini, jadi pas banget. Alhamdulillah, sehat ya Mbak Nora. Lagunya masih mau lagu apa?
0: Kalau masih kebagi ya.
1: Apa lagunya?
0: Hati yang luka.
1: Hati yang luka, ya oke, bisa.
0: Salamnya tadi udah fotokopi yang sama Mbak Cindy ya?
1: Iya, fotokopi Mbak Cindy ya.
0: Tambah lagi. Mbak Sakina, ini Kang Gendro asik ini, kalau aku nelpon ini nyondol-nyondol nih.
1: Aduh, Kang Gendro ini. Pengen ya, pengen naik ya, kasih ya.
0: Kang Gendro udah belum. Kata Kang Gendro sini, kalau apa ngajar senam di apa, triknya ditarik, ditekan, dilepas gitu, nggak tahu ah.
1: Ditarik, ditekan, dilepas, ayo apanya, ayo gimana? Bisa aja mungkin.
0: Pak Bulino yang ada di Wirogaden, juga ada Pak Sumarno, ada Pak Baryadi. Mas Andre udah naik belum Mbak?
1: Mas Andre udah WA.
0: Oh, Mas Andri selamat pagi, ada Kang, ada Pak Karim Chicken, Pak De selamat. Ada Mas Andi dari Kepil Wonosobo ini, kalau nggak salah temannya Mbak Siti di Kepil ini. Aku udah pernah ke sana ini soalnya.
1: Oh, naik gunung. Iya, iya. Manjat ya.
0: Ya udah Mbak Nia, gitu aja. Kasihan yang di belakangnya. Buat Mbak Nia, terima kasih atas
1: waktunya. Tunggu
0: lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat apanya Nora. Oke, cukup dulu ya Sobat Setara FM. Tiga orang penelponnya. Iya. Makasih cemilannya Mbak Cindy. Kalau orang Pekanbaru, pokoknya tetap semangat ya. Ya Mbak Warit, semangat Mbak Warit. Ya sama-sama buat Mas Andre. Terus ada Putri Selatan ikutan nimbrung juga. Lagunya Ada Rindu Untukmu. Salamnya buat Mas I, semoga sehat selalu. Dan juga salam-salam buat Mas Andre, Mbak Warit, apa romonya kalian membutuh, apa Nora, dan buat semuanya dari ujung wetan sampai ujung kulon ya. Iya, dan selamat beraktivitas untuk Banianya. Jangan lupa bahagia dan sehat selalu. Makasih buat Putri Selatan. Mbak Isna, waalaikumsalam, hadir ya. Salam buat keluarga di Karangsari Kuda Winangun, Mama Naomi, Mama Asraf, Mama Dwi, Mama Ainun, Bu Yati, ada Mbak Nia, dan buat semuanya. Lagunya Bukit Berbunga. Makasih buat Mbak Isna. Yang udah desel, Mama Fian, semangat. Ada Bapaknya Alfarisi ya, alias Pak Topik, semangat Pak Topik. Ada Bunda Titin Wardani, ada Mama Naomi, dan juga ada Umi Hanif yang ada di Kerandegan ya, semangat. Iya, nanti lanjut sesi 2 ya. Tapi kalau masalah lagu nih, emang kayaknya udah gak cukup ya, tinggal naikin aja. Oke, okay. Makasih yang udah desel-desel. Semoga harinya tambah sehat, tambah berkah. Apalagi berkahnya tuh tambah banyak ya, karena udah mau masuk ya, udah bulan, ya mau bulan besar ya, Masya Allah udah bulan besar aja. Ya baru, waktu tuh emang cepat berlalu ya. Baru kemarin Idul Adha, udah Idul Fitri, sekarang udah Idul Adha. Besok lagi udah akhir tahun 2026, Masya Allah. Iya gak kerasa beberapa bulan tuh rasanya tuh cepet banget ya. Ada juga mungkin yang mengalami masalah mata udah lama, udah menahun juga gak terasa ya. Udah berapa lama pakai kacamata sampai tuh kadang membekas ya, bekas kacamatanya ya. Jadi poleng gitu ya kulitnya ya, malu dilihat. Ya udah, Sekarang kalau pengen lepas kacamata harus obatin penglihatannya dulu. Ikhtiar menggunakan Vitama solusi kesehatan mata. Nah, Vitama juga sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Jadi aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Kandungannya juga ada ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang sangat banyak fungsinya untuk mata. Bisa mengobati masalah mata, katarak, mata minus.

Dindar, glukoma, makula dini, mata iritasi, mata kemerahan, mata minus gitu ya, dan berbagai masalah mata lainnya. Silahkan bisa coba beli di apotek dan di agen-agen resmi kami Vitama, solusi kesehatan mata. Yuk lanjut bareng lagu berikutnya nih ya punya koleksi dari Obi Mesah, ada kisah kasih di sekolah. Stay tune terus bareng dia di Aldis Memories.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunda Ervito Akbar dari Magulung Kidul, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Saya akan sedikit bercerita. Sejak saya mengkonsumsi obat herbal ramuan Arab produksi dari PT Donatur Indonesia Group, yaitu Habutop, yang biasanya badan saya berasa cepat capek dan gampang banget masuk angin. Sekarang, alhamdulillah, badan lebih enteng, selalu fit, dan jarang banget sakit. Saya tahu iklan Habutop karena memang senang sekali mendengarkan radio. Makanya pas merasakan badan gak enak, langsung deh saya beli di apotek. Dan sampai saat ini saya juga suami masih rutin minum Habutop. Pokoknya Habutop memang obat herbal paling top deh. Untuk para pendengar radio, wajib coba juga ya, biar badan selalu sehat. Silahkan bisa beli Habutop obat herbal ramuan Arab ini di agen-agen atau di apotek-apotek terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan, Kebumen.

0: Oke, masih bersama dia di All These Memories. Kita lanjut sesi panel kedua ya. Lagunya udah penuh, gak apa-apa, masih ada waktu untuk bersalam-salam ya. Silakan naik aja di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Aldis Memoris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aldis Memoris, selamat pagi juga banyak cantik.
0: Selamat pagi, hai Bunda Titin, apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah, baik, sehat juga. Mbak Nisandek, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik, sehat juga.
1: Ini udah gak kebacaan sama lagu ya?
0: Iya, udah penuh banget, full banget nih Bunda.
1: Iya, gak apa-apa, lagunya yang mau dinaikin apa?
0: Yang mau dinaikin nih, ada lagu Hati Yang Luka, Jangan Salah Menilai, Masih Ada Waktu, sama Jangan Pernah Ragukan.
1: Jangan Salah Menilai.
0: Jangan Salah Menilai, oke, siap.
1: Ya, salam buat Mbak Putri Makaku, Bu Heni, Bu Gadar Manto, Mama Asra, Bu Ayu, Bu Asi, Mas Imam di Putu, Kang Mokin, Kang Yadi Antika, terus buat Pak Karim Pliken, Mas Oyong, terus buat Pak Bahijut, Pak Paryono di Wonosobo, Pak Yono Ambal, Pak Banyanaora, Mas Ibnu, Pak Deslama, Pak Sutar, terus salam buat Mama Nomi, Mbak Umi Hanif, Bunda Warti, Bunda Tini, terus salam buat Putri Selatan, Turin Sawit di Ambal, terus buat Mas Andi, Mas Andi di Sukumen juga, Mbak Nur Firo, Mbak Nia Karangsari, Mbak Isna, terus siapa lagi ya?
0: Lupa ya.
1: Mbak Minten, Mbak Cindy, Bunda Sakinah, Mawadah Warohmah, terus buat semuanya aja yang selalu nyapa, semuanya baik pagi, semoga tetap sehat, panjang umur, panjang rezeki, berbarokah selalu.
0: Amin.
1: Dimudahkan segala urusannya. Amin. Doa yang sama buat Benia Cantik yang berduka, jangan lupa full senyum.
0: Iya.
1: Kutunggu lagunya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bunda Titin Wardani yang udah semangat desel. Lanjut. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Aldis Memoris.
2: Halo, assalamualaikum, selamat pagi Mbak Nia.
0: Waalaikumsalam, selamat pagi.
2: Apa kabar?
0: Sehat, alhamdulillah. Ibu Kumis, apa kabar?
2: Kabarnya baik, sehat.
0: Baik, sehat, alhamdulillah. Lama banget gak muncul ya. Tapi monitor terus
2: iya,
0: ya.
2: Iya, gak muncul, gak jualan ini Mbak.
0: Oh, kenapa?
2: Oh. Lagi minum.
0: Oh, lagi minum. Iya, emang lagi musimnya orang iya. Hajatan ya.
2: Iya, pokoknya tinggal nyiapin
0: iya.
2: Cicis.
0: Amplopnya juga ya, kulakan amplop iya. Sepak.
2: Iya, kita kan cuma silaturahmi Mbak Nia, keikhlasan dari kita.
0: Bantu-bantu tetangga, iya. Saudara gitu.
2: Pokoknya untuk persaudaraan lah.
0: Betul, untuk silaturahmi juga.
2: Tidak menilai dari apa ya, kebanyaknya uang atau apa, yang penting kita kan saling
0: bantu.
2: Apa ya, Andri?
0: Kenapa Mas Andri desel ya?
2: Aku bisa munggah Andri ke Raisa kan kapok.
0: Iya, susah naik.
2: Aku salamnya itu. Yang ada di grup semuanya sehat selalu. Pokoknya yang dengerin Mbak Nia lah, pokoknya buat semuanya, lope-lope sekebumen pokoknya.
0: Oke, siap.
2: Bunda Erwito cepet sembuh ya Bun, kapet bolang. Di rumah aja Mbak. Salam buat bos yang ada di Kulon Kali.
0: Oh iya.
2: Yang lagi dengerin.
0: Ya bos.
2: Bos sehat selalu bos.
0: Amin.
2: Maunya buat semuanya ya Mbak Nia ya. Lagunya apa Mbak Nia?
0: Lagunya ada ini, Jangan Salah Menilai Hati Yang Luka, Masih Ada Waktu sama Jangan Pernah Ragukan.
2: Iya, masih ada waktu aja.
0: Oke, boleh.
2: Kan masih banyak waktu ya Mbak Nia ya.
0: Iya dong, masih sampai jam 10 ya.
2: Buat Mbak Nia sehat selalu, full barokah, cepat dapat jodoh.
0: Amin.
2: Dan cepat
0: udah dapat.
2: Naik ke pelaminan.
0: Amin.
2: Dan aku cepat.
0: Masya Allah.
2: Sinoman.
0: Iya, makasih doanya.
2: Sehat selalu, lope-lope sekebumen.
0: Wah, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Kumi. Semoga sehat selalu, semangat Ibu. Makasih banyak ya doanya ya. Ada Bunda Nisali. Hai, waalaikumsalam Bania, selamat pagi. Semoga sehat absen pagi Alisa Mori sambil uprak di dapur nih. Bania kirim salam buat semuanya ya. Iya, dari Bunda Nesali. Semua tugas full barokah buat manianya. Lagunya tolong diputerin Teluk Bayur. Aduh Bunda, lagunya udah penuh nih. Mau banget, jadi belum bisa nih ya puterin. Iya, karena emang udah penuh. Ya, jadi ada siapa lagi nih kira-kira ya. Oh, dari Doren Diambal hadir ya. Selamat pagi juga. Kirim salam buat bundanya Salis, Mbak Cindy, Mbak Rizky, Bu Emi, Bunda Sakina, Bu Saminten, Mbak Cindy, Putri Ragil, Bu Kumis, Bro Sita, Papa Ijo, Papa Riono, Mbak Aida, Bu Heni, Pak Sutar, Papa Nora, dan buat semuanya aja. Buat bundanya makasih sudah dibaca. Ya, terima kasih kembali. Ya, terima kasih kembali buat Doren Diambal. Oke, cukup dulu Sobat Setara. Semoga hari ini kita semua sehat dan tambah seger, tambah bugar juga ya. Iya, tambah seger, tambah bugar, tambah sehat dengan segelas teh moro. Teh kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Yang belum pernah coba teh moro, ayo coba dan beli yuk di apotek dan agen-agen resmi kami. Betul ya, harganya tuh mulai 15.000 aja udah dapet teh kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Ada ekstrak serai sama ekstrak jahe yang bikin tubuh kita benar-benar hangat ya. Yuk, coba aja. Yang udah seduh pasti udah tahu dong kesegaran teh moro ya. Jangan sampai ketinggalan ya beli teh moro. Gini puterin deh, ada lagu Jangan Salah Menilai.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Novel Audrey Salsabila. Saya dari Kampung Karang Paningal, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya sebelumnya pengguna kacamata. Jadi saya sering banget mata saya tuh kayak merah-merah. Apalagi kalau naik motor suka perih di mata itu. Tapi semenjak saya mengkonsumsi Vitama, mata saya jadi lebih sehat. Oleh karena itu, pendengar-pendengar sekalian, minumlah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karang Pencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

Oke, sama juga di penghujung acara. Terima kasih banyak atas kebersamaan sobat Stara FM yang sudah selalu setia menemani Nia. Mohon maaf banyak lagu ya yang belum bisa Nia putar karena waktunya terbatas. Nia izin pamit dulu, sampai jumpa di acara berikutnya. Ada DTL Dangdut Tugelawet yang dangdutnya asik banget. Pokoknya stay tune terus sampai jam 10, Nia masih menemani Anda. Jadi jangan kemana-mana, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang Sobat Stara FM Kebumen. Hai. Lanjut apa? Goyang lagi yuk bersama Nia di DTL sampai jam 10. Masya Allah, udah banyak yang merapat ternyata ini. Iya, nanti ditunggu aja ya. Untuk atensinya nanti Nia bacain pelan-pelan ya. Kalau ngebut kenapa Mbak Nia? Ya ngebut biar kebaca semua juga ya. Karena sungguh-sungguh luar biasa. Setiap hari tuh atensinya puluhan ya. Masya Allah, semangat pokoknya deh. Iya, semangat ya Mbak Nia. Iya, semangat. Yuk melun desel. Langsung merapat aja di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Pagi hari ini Nia juga masih ditemani Habutop Obat Herbal Rahman Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh moro, teh kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Sehat terus yuk kita semua bareng produk Denatur Indonesia. Iya, sehat-sehat ya buat kita semua. Oke, kita mau lanjut deh. Lanjut gak nih? Iya, lanjut ya. Iya, lanjut aja Sobat Stara nih ya. Mau lanjut puterin lagu berikutnya nih. Ada yang hoboh-hoboh lagi gak tuh? Ya, ada dari koleksinya Adela. Ada Arjun. Stay tune bareng Nia di 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Assalamualaikum Pak Kacik.
1: Waalaikumsalam. Masya Allah, Samsul ya.
0: Nggih Pak Kacik.
1: Kayong suwe nembe katon. Saiki kerja ning endi?
0: Saniki alhamdulillah teng luar kota Pak Kacik. Sampun diangkat teng HRD.
1: Alhamdulillah lancar rezekimu ya nang. Tapi ingat, kesehatanmu juga kudu dijaga. Samsul niku duwe keturunan riwayat diabetes, Mbok. Diabetes niku kan bisa sekang keturunan kayak almarhum bapakmu.
0: Inggih Pak Haji, alhamdulillah selagi kalau menjaga pola hidup sehat, insya Allah awak terjaga Pak Haji. Ditambah maning kalau niki lagi ikhtiar menjaga kesehatan ngangge habutop Pak Haji, obat herbal ramuan Arab sing paling top.
1: Wah cocok, kita berarti sepaham ya Sul. Penyakit sing bisa datang dari mana saja, sing penting tetap ikhtiar dalam kebaikan. Salah siji ini menjaga kesehatan. Apa maning habutop niku obat sing herbal alami lan halal.
0: Leres Pak Haji,

sel, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten

0: sudah sembuh. Buat para pendengar dimanapun berada yang punya keluhan sakit lainnya, Iwa barokatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan BR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Fitur.

Oke, Gunung Semeru ya. Aduh, bisa aja nih modusnya. Ya, geografi Tresno udah nih munculin ya. Lanjut ke WhatsApp dan SMS, tapi sebelum itu Sobat Setara, Nia tungguin yang lagi lemes ya. Lemes sama Nia kenapa? Oh iya, puasa ya, ada yang puasa, mungkin ada yang juga yang lemes karena aktivitas pagi, nyeri sendi, nyeri otot, pegelino ya, kaku-kaku semua badannya. Ya udah Sobat Setara, yuk mending minum Habutop aja, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, aman tanpa efek samping, gak menimbulkan ketergantungan obat, halal dari MUI dan juga udah ada izin edar dari BPOM ya, apalagi perusahaannya juga sudah berstandar internasional ISO 9001 pada tahun 2015. Tunggu apa lagi, yuk coba aja ya. Habutop juga bagus banget untuk membantu penderita kolesterol, diabetes, stroke jantung, liver, asma, wasir, ginjal, TBC, migrain. Barangkali juga Sobat Sarah ada yang kena pneumonia ya, karena sakit darah tinggi maupun darah rendah, itu juga bisa dibantu dengan Habutop. Ya, sehari tuh 3 kali untuk minum Habutopnya, sehari nih 3 kali. Nah, 1 kali minum itu langsung 2 kapsul ya, jangan lupa pakai air hangat. Pagi hari 2 kapsul, siang hari 2 kapsul, dan juga malam harinya 2 kapsul gitu. Bagi yang puasa ya nanti ya. Nanti apa men ya? Iya, nanti ya waktu buka minum Habutopnya, oke? Dong, silakan bisa dapatkan di apotek dan agen resmi kami aja. Oke, ini ya lanjut deh. Ada WhatsApp dulu nih ya, bacain dari Bu Asi. DTL, waalaikumsalam, hadir nih mania, kali ini pengen denger lagunya Benci versi Jeragane. Udah nih munculin ya. Salamnya buat Papa Ijo, Pak Karim, ada Pak Sutar, Pak Gendro, Pak Riono, Mas Andre, Mas Gambuto, Mas Arifildan, Mas Dani, Mas Oyong, Mas Sandi, Mada Pokrojo, Mas Safi Jambi, Mas Sidikir Gondo, Satria Nada, ada Mbak Yaya, Bu Tuti, Mbak Sibat, Mbak Ina, Mbak Isna, dan buat semua fans Star FM Kuen, buat manianya matugas, semangat dan sehat selalu. Terima kasih, waalaikumsalam. Makasih juga ya buat Bu Asih. Kita lanjut lagi deh, ada dari Mama Rizky di Tanah Sari ya. Waalaikumsalam DTL, selamat pagi Arjun di Farna Indra, tolong diplay. Salamnya buat Bunda Ervito, Mbak Putri, Bu Yati, Oma Asraf, ada Mbak Cindy, Butika Darmanto, ada Mbak Ahmad, Mbak Harit, Kang Oyong, Kang Gimandi Lajer, Mas Duren di Ambal, Bapaknya Nora, Mas Andri, dan buat semua pendengar Radio Setara FM Kuen, selamat mendengarkan. Buat Kanianya, terima kasih. Ya, makasih juga buat Mama Rizky ada di Tanah Sari. Kita lanjut deh, ada dari Buku Mis, hai, gasik ya. Lanjut Mania, request lagunya Gunung Kawi, Gunung Semeru versi DJ ya Mbak, terima kasih, sehat selalu. Oke, makasih juga buat Buku Mis ya, lagunya udah nih yang munculin. Ada Mas Andre, mat pagi juga buat Mas Andre, ikutan gabung di detail yang nadinya sih banget. Lagunya Ego dari Happy Asmara. Kirim salamnya buat Bu Fatur, ada Bu Ayu, Bu Asih, Bu Heni, Bunda Ervita, Bunda Judit, Bu Tika, Bu Kumis, ada Mas Indi, Mbak Yaya, terus ada Mafia, nama Asra, Banding Sigula Jawa, Mbah Warit, Mbah Putri, Bapak Ijo, Bapaknya Nora, dan ada untuk semua Sobat Setara FM Kumen aja. Bandingannya mat siaran dan tetap semangat. Makasih. Siap, makasih buat Mas Andre ya. Bunda Wartik, buat pagi juga lagunya DJ Remix, Atur Saja Tuhan. Oke, oke, boleh versi DJ ya, nanti Nia muterin. Udah Nia download ini Bunda ya. Salamnya buat Bu Samintan, Bu Tuti, Bu Yati, Mama Asraf, Mama Dwi, Bu Ayu, Bu Dia, Bu Lilis, Bapak Ijo, Pak Pariono, Mas Oyo, Mas David, Mbak Warit, Pak Gendro, Duren Diambal, Mas Andre,
Putri Selatan, Bunda Titin Wardani. Makasih juga buat Bunda Warti. Mas Ion ya, pagi mania puterin gak sih ke absen lagunya Percuma. Buat manianya mat pagi dan terima kasih. Ya, makasih juga buat Mas Ion, nanti ini ya puterin ya lagunya. Mama kayak Kiki, hai Kamelia yang mania tembangnya, makasih. Oke, Kamelia ya, boleh-boleh. Nialis dulu ya. Mbak Isna hadir juga ya, waalaikumsalam. Negoro Angin, tolong di-play dari Isna di Rantai Pingin Bulus Pesantren. Salamnya fotokopi acara tadi pagi buat kakaknya bertugas dan full barokah. Terima kasih buat Mbak Isna. Ya, Pak Yanto, waalaikumsalam, selamat pagi juga. DTL ya, dari Nyasik banget, mau nitip salam buat Mania, buat Mayaya, Bu Yati, Bu Samintan, Bu Tika, Bu Cindy, Mbak Sri, Mama Asra, Mama Naomi. Ada untuk Mbak Ahmad Wareng, Mbak Kembar, Pak Ipariono, Papa Ijo, Mas Andre, Papanya Nora, Pak Sutar, Pak Amatur Sino. Juga tak ketinggalan untuk Mbak Putri beserta keluarga yang ada di Kemangguan sana, semoga sehat-sehat selalu. Buat Mania mau tugas dan diberikan kesehatan selalu. Lagunya Kematian ya, tolong diputar. Makasih, waalaikumsalam. Oke, makasih buat Pak Yanto di Marung ya. Ya, lagunya udah nialis, nanti tinggal ditunggu aja keputarnya kapan gitu ya. Ada Joy, waalaikumsalam Mania. Joy Melu Deselah, tolong puterin lagunya Tia Monica, vokalis yang, oh yang vokalnya Ajeng Febri ya, boleh. Sebelumnya makasih dari Joy. Makasih kembali ya buat Joy. Ada Papa Ijo, selamat pagi juga, mat siang ya, katanya mat pagi jelang siang ya. Ikut gabung di detail yang dadunya asik banget. Lagunya Juragan Empang, salamnya fotokopi tadi pagi buat bandingnya mat tugas sampai nanti. Sehat selalu sekeluarga, full barokah, full bahagia juga, pesan Mas Andre. Ya, makasih buat Papa Ijo ya. Ada Darminto di Desa Kumpul Sari. Hai, selamat pagi juga buat Pak Darminto ya. Lagunya Kemesraan di Farina Indra. Salamnya untuk Bu Yati, Bu Asih, Bunda Rita, Mulan, Mama Sabrina. Ada Maufiani, Mama Naomi, Mama Fatma, Mbak Nur, Mbak Om, Mbak Bunga, Pak Bapaknya Nora, Pak Sabar, Pak Sutar, dan Mas Ibnu. Oke, di bawahnya Pak Darminto ada Mama Nadia. Waalaikumsalam buat Mama Nadia. Lagunya Rindunya Hatiku, Senggol buat semuanya aja. Buat Mania Matuga, semoga sehat selalu. Makasih buat Mama Nadia yang ada di Poncowarno. Absen selalu Mania. Siap Mbak Asih, selamat pagi ya. Iya, ada Mbak Sri Purworejo. Hai, selamat pagi juga. Gimana kabarnya Mania, sehat? Alhamdulillah sehat baik. Minta lagunya Ku Lepas Jangan Ikhlas versi remix. Kirim salam buat ibu-ibu yang lagi pada monitor, Bu Novi, Bu Yati, Bu Samintan, Bu Kumis, Bapak Ijo, Kang Mamat, Pak Ade Selamat, Bundar, Pak Yanto, ada Mbak Warit, Mama Asraf, Bu Yati, dan terima kasih buat Mbak Nia, petugas sehat selalu. Makasih buat Mbak Sri di Purworejo. Ya. Ada Putri Selatan ya, waalaikumsalam, selamat pagi buat Mbak Nia, nimbrung lagi nih lagunya Doping Limo ya. Salamnya buat Mas Is, salam kangen buat Mas Andre, Pak Inora, Mbah Warit, Pak Ade Selamat, Bu Fatur, Pak Fatur, Bu Kumis, Pak Kumis, serta ibunya juga ya, Bapak Romeo di Ambal, Pak Karim Chicken, Bapak Ijo, Mas Hafi di Jambi, Mas Andi, Kang Imam Butuh, Kang Gendro, Bapak Riono, Bunda Arvito Akbar, ada Bunda Tini, Bunda Titin, ada Mbah Putri, Mbak Kembar, Mama Asraf, dan buat semuanya, buat Mania jangan lupa bahagia. Siap, terima kasih buat tadi ada Putri Selatan. Mama Aida, Masya Allah, apa kabar? Lama gak monit ya? Apa gak atensi ya? Tetap monit ya? Iya, Nia sehat Mama Aida, semoga sehat juga ya. Ikut gabung di DTL, kirim salam buat semua pendengar DTL dimanapun berada. Buat Mania, Matugas, tetap semangat. Dan aku lagunya Satu Rasa Cinta, tolong di-play dari Mama Aida. Makasih buat Mama Aida ya. Oke, Nia lanjut deh. Hobah goyang bareng lagi, ada lagu dari Happy Asmara, Ego. Stay tune terus bareng dia di DTL yang dangdutnya asyik banget.

0: Ya. Tuh ada paket. Bunda simpen di atas meja kerja ya.
1: Oke, Bun. Aduh, gak sabar nih. Pengen buka paketan alat servis. Lah, ini paketannya kecil banget. Kok nama penerimanya Samsul? Bukan Syamil? Bun?
0: Kenapa ya?
1: Ini kok paketannya atas namanya Samsul sih?
0: Syamil kali ya. Tadi kurir paketnya nganter ke sini kok.
1: Iya, emang alamatnya sama sih. Emang Bunda gak baca dulu nama penerimanya, Bun?
0: Baca kok ya. Orang beneran Syamil tadi Bunda lihat juga.
1: Nih, baca lagi.
0: Iya, Samsul. Gimana atuh ya?
1: Ya balikin lah sana, anterin ke Pak Samsul. Lagian kan ayah udah sering bilang, Bun, beli Vitama. Bun, Vitama, Bun. Bunda malah jawabnya, iya, tar sok terus. Ntar besok. Pusing lama-lama. Vitama jelas-jelas buat kesehatan mata, Bunda. Juga buat segala keluhan mata. Dibilangin suruh beli, malah bilangnya mending uangnya dipakai beli lauk pauk lah, inilah.
0: Ampun ya. Iya deh, Bunda beli sekarang ya. Tapi uangnya minta lagi. Hah? Soalnya yang kemarin ayah kasih buat beli Vitama, malah udah Bunda beliin stok bumbu dapur buat 2 minggu ke depan.
1: Astagfirullah, Bu. Garam sampai segitu banyaknya, Bu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng.

0: Oke, satu lagu terseru muncul ada Percuma. Percuma dari koleksinya Shirley. Ini lanjutin deh Sobat Setara ke sesi Ponlive ya. Yang mau naik gabung yuk di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Ayo, ayo, mana? Mana suaranya, dia mau angkat tapi gak ada notifikasinya ya. Jadi gak bisa dia diangkat-angkat ya. Coba deh ada siapa ini nih. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL. Halo. Kok menghubungkan ulang ya? Kenapa nih? Iya, kenapa coba yang ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, DTL.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi, DTL. Apa kabar, Maria?
0: Alhamdulillah baik. Apa kabar, Ibu Yati? Sehat? Baik.
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, bisa naik ya, Bu? Akhirnya.
1: Iya.
0: Tadi kayaknya sinyalnya deh. Tadi Bu Karmina nggak bisa naik gara-gara sinyal kayaknya.
1: Iya.
0: Ibu mau lagu apa nih, Bu, pagi ini, Bu?
1: Lagunya Lembah Hitam.
0: Lembah Hitam?
1: Iya.
0: Oke.
1: Salam-salam ya, Mbak.
0: Boleh, silakan, Ibu.
1: Salam buat Umi Hanif, Putika Darmanto, Bu Asih, Bunda Vito, Bunda Julis, Mbak Yaya, Mbak Isna, Bunda Warti, Mama Srop, Mbak Sakina, Bu Heni, Perosita, Mbak Cindy, Mbak Partini, Mbak Sri, Mbak Yanti, Mbak Rizky, Mbak Rika, Mas Andre, Mas Kapil Yambe, Mas Jani, Mas Oyong, Mbak Bubut, Papa Ijo, Bu Ayu, Bu Tuti Gata, Mama Fian, Mama Akmal. Mama Akmal gak pernah nganukon siang.
0: Iya, Mama Akmal.
1: Mama Naomi, Mama Fitri, Mama Rizky, Bunda Dia, Mbak Nukirong, Putri Selatan, Mbak Putri Mbak Kakung, banyak kembar, Tukar Mina, Mbak Ahmad, Mbak Yanti, Pak Yantom, Mas Kiman Laser, Guren Ngambal, Kang Ucup, Mbak Tisanat, Kang Mamat, dan semuanya aja.
0: Oke.
1: Terima kasih, Mbak Nia.
0: Sama-sama, Ibu Yati.
1: Selamat tugas, sampai tuntas.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Yati yang ada di Benar Purworejo. Nanti ditunggu aja lagunya ya, Bu. Ya, lagi ini ya, download nih ya. Oke, lanjut. Halo, assalamualaikum. Ih, kok susah dipencet sih? Bentar, nggak muncul durasinya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Halo, waalaikumsalam, pagi DTL.
0: Selamat pagi. Hai, Oma Naomi. Bisa naik
2: ya? Tadi nggak dapet, kan lagi lemas.
0: Lagi lemas ya, perlu bantuan nggak?
2: Iya, gak usah. Nanti Mbak Nia keberatan kalau gendong aku.
0: Iyalah, gak kuat ya.
2: Kayak aneh gedean aku.
0: Oh iya. Oh, belum pernah gak jumpa ya kita ya. Oh iya.
2: Belum, balik besok kalau dikasih umur panjang bisa ketemu pas kopdar mungkin.
0: Amin.
2: Iya, amin. Kapan ya kira-kira belum ada bocoran?
0: Iya, belum ada lah, masih tertutup.
2: Masih jauh ya?
0: Enggak, masih tertutup ya tanggalnya.
2: Iya, masih dipikir-pikir lah ya. Aku mau lagu nih Juragane yang Hadirmu Bagai Mimpi.
0: Oke, Hadirmu Bagai Mimpi, siap. Salamnya.
2: Salamnya buat tadi Bu Yati, biasanya banyak banget Bu. Kurang komplit. Tapi terima kasih kalau naik. Aku selalu disalami. Sehat selalu ya Bu Yati, buat Bunder, Mbak Walid, Mas Hamid Jambi, Pak Karim yang lagi sibuk di apa ya, pengantinan mungkin tadi lagi macet-macet katanya. Terus Mama Fatma, Teh Ros, Pak Topik, paling Pak Topik udah muter keliling sekolahan kayaknya Pak Topik. Terus buat Mbak Isna, terima kasih salamnya tiap pagi, malam juga. Terus Mbak Liana, Mas Dani, Mas Ibnu, Mbak Sakina, terus Bu Komis, siapa lagi ya? Bu Ayu, Mama Fian, Mbak Yaya, semuanya aja deh Mbak Ria.
0: Semuanya aja ya, oke. Okay.
2: Iya, Om Pariono juga.
1: Kadang kamu tanya ke Rian. Terima kasih Mbak Nia, sehat selalu, semangat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mama Naomi, sehat selalu ya. Lanjut, halo, assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Mama Asraf.
3: Siapa tadi yang itu ketendang?
0: Ketendang Mbak Cindy, Masya Allah. Mbak Cindy, sabar
3: Mbak
0: ya.
3: Mbak Cindy, maafkan aku.
0: Ketendang Mbak Astra, Mama Astra terlalu kencang itu senggolannya.
3: Iya, pol-polan.
0: Akhirnya bisa ketendang juga ya, semangat Mbak Cindy.
3: Iya, nanti Mbak Cindy ya, sabar, sabar.
0: Oh, lagu apa nih Mas Raff?
3: Lagunya itu Sabar.
0: Oh, Sabar. Oke, siap.
3: Iya, biar pada sabar semuanya yang ikutan dusel-dusel. Salamnya buat Mama Naomi, terus Bu Yati, Mas Andre-nya juga, Mas Ibnu, Mas Bagas, Pak De Selamat, Pak Suter, Bapak Enaura, Om Pariono, Bunder, selamat pagi Bun. Bunda Wartik, Bunda Titin, Bunda Tini, terus Ibu Yati, Ibu Yati udah Ibu Asri, Bu Heni, Bu Saminten.

Sini ada beberapa atensi yang belum dia baca karena emang banyak sekali. Dari Duren Diambal, selamat siang juga, hadir monitor nih. Duren Sawit mau minta makan, boleh enggak? Enggak boleh makan tuh di rumah masing-masing ya. Jangan minta ya. Aduh, ada aja nih Duren Diambal, boleh ya. Katanya salam-salam buat Bunda Wartik, terima kasih sudah nyenggol Duren Sawit. Dan buat Bu Rosita, Bunda Nesalis, ada buat Bunda Titin, Bunda Emi, Papa Ijo, Bapaknya Nora, Om Gendro, dan buat semuanya buat aktivitas sehat selalu. Makasih buat Duren Diambal. Putu Titi Grabak ya, masih monitor Mbak Nia. Ya, salamnya buat semua Star Lovers aja. Lagunya ikut wae, paling wisra kebagian. Betul, betul banget Ibu. Emang udah penuh banget lagunya ya. Maaf banget yang belum bisa nyaboterin. Ada dari Rudy ya. Selamat pagi DTL, salam buat anak-anak konveksi DSDR Babah Anyar ya. Semangat dari Rudy. Makasih. Ya udah, cukup dulu ya sobat Star FM. Yuk, yang sering mengalami mata rabun, masalah mata ya, bahkan mata katarak juga, yang harus apa benia harus operasi gitu ya, takut, khawatir, risau, gimana ya ini. Nah iya ya sobat Setara. Ya udah, ada dong solusinya ya. Solusinya pokoknya dengan rutin minum Vitamas, solusi kesehatan mata. Nah, Vitamas sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Jadi udah aman. Halo, izin edar BPOM-nya udah ada, dan kandungannya ya yang paling jelas sih. Ya, kandungan dalam Vitamas tuh ada ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang sangat-sangat banyak mengandung vitamin A. Jadi bagus untuk kesehatan mata Anda. Bisa mengobati, mengatasi masalah mata katarak, mata minus, silinder, glukoma, makula dini, mata iritasi, mata kemerahan, dan berbagai masalah mata lainnya. Ya, ayo beli aja Vitamas di apotek dan di agen-agen resmi kami ya. Barangkali nih sobat Setara juga pengen beli ke radio, boleh. Pengen COD, pengen dikirim paket Vitamanya, boleh banget ya. Paket kesehatan mata Vitamas, solusi kesehatan mata. Yuk puterin lagi deh, ada lagu Lembah Hitam ya. Stay tune barengnya di DTL.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Mama Dini. Alamat saya di Klirong Kebumen. Belum lama ini tubuh saya rasanya lemas sekali. Buat aktivitas pun cepat capek. Bawaannya pingin tidur terus. Makan pun jadi gak enak. Sekitar satu minggu ini merasakan badan yang sangat lemas. Sampai berat badan saya turun 3 kilo. Lalu saya disarankan teman saya untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Lalu saya beli di apotek yang isinya 100 kapsul dan saya rutin meminumnya. Alhamdulillah, baru 2 hari badan benar-benar terasa fit. Sudah tidak lemas lagi dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Bagi yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa ya, segera mencoba Habutop, obat herbal yang lagi ngetop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda

0: Alian. Apotik Tahir Farma Alian. Alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 081222 32294, 081 222 32294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

mau ngapain Bani ya? Iya, barangkali mau naik di sesi phone lab kedua. Yang mau naik, naik aja di 0851

0: Ya, ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Selamat pagi Mbak Nia, DTL.
0: Selamat pagi Bu Garmina, gimana kabarnya? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Nia sehat.
0: Sama Nia juga sehat, baik.
1: Oh ya, syukur.
0: Iya dong.
1: Tapi saya harus keluar Mbak Nia.
0: Kemana?
1: Keluar rumah, tadi kan di dalam.
0: Oh, pantesan. Iya, tadi menghubungkan ulang. Nia udah halo-halo tuh, ada 15 detik ya, 13 detik.
1: Iya, ini pasti luar.
0: Oh, ada suaranya. Oh, jadi kalau di dalam rumah sinyalnya susah, di luar rumah gak apa-apa.
1: Iya, kan ini kan agak mendung berat-berat itu.
0: Oh, iya.
1: Iya, dari kemarin saya gak bisa naik, Mbak Nia. Sama Mbak Rena, Mbak Nia sore, semalam sama Mbak Lia juga nggak bisa naik.
0: Oh alah, untung sekarang bisa ya walaupun
1: iya,
0: sesi akhir
1: iya.
0: Ya.
1: Udah nggak kebagian lagu ya?
0: Lagunya udah penuh.
1: Iya, lagunya apa aja itu Mbak Nia?
0: Ada Negoro Angin, Sabar, ada Kematian sama Juragan Empang.
1: Oh, yang sabar aja mbaknya.
0: Sabar, oke.
1: Okay. Iya. Salamnya buat Bu Yati, Bu Saminten, Bunda Erito, Bu Heni, sama Mbak Sri, Mbak Cindy, Mama Asraf, terus Bu Ace, Bapaknya Laura, Mas Andre, Pak Selamat, terus Mbah Ahmad, dan semuanya aja Mbak Nia, durasi udah siang.
0: Siap, terima kasih.
1: Buat Mbak Nianya selamat bertugas sampai selesai. Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Karmina. Semoga sehat selalu ya. Oke, ada yang mau naik lagi gak nih? Masih Henia ya, tunggu. Ini ada SMS dari Mas Jihan ya. Mas siang juga, Mas Jihan masih monitor di Kebumen. Minta terimalah dia yang Malang. Makasih Mbak Nia, sehat selalu dan bahagia. Makasih buat Mas Jihan ya. Maaf lagunya udah penuh ya. Jadi belum bisa dia puterin lagi. Semangat ya, besok bisa hadir lebih gasik-gasik lagi deh. Karena kalau udah siang emang aduh susah ya lagunya ya. Kadang jam 8 lebih dikit aja tuh udah ya akhir-akhiran ya lagunya. Jadi ya begitu, saking ramenya setara kuen, benar. Jadi kalau mau ya lebih gasik. Mas Andre,

Semua yang udah gabung makasih banyak, dan juga apa mani ada juga ya yang belum pernah merasakan khasiat dari minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Iya, beli ya di apotek dan agen resmi kami, cuma 15.000. Banyak banget manfaatnya, bisa untuk minyak urut, minyak balur, terus bisa juga untuk yang mabuk perjalanan, yang gatal-gatal karena diserangga maupun karena alergi. Barangkali juga buat sobat setara nih yang kesleo, pijat dan urut, pengen kerokan, ya pakai minyak herbal Sultana aja. Minyak herbal serbaguna. Kalau mau beli Sultana di mana, Bania? Kalau mau beli bisa ke apotek dan agen resmi kami. Beli aja yang paling gede ya, biar isi lebih banyak, harga lebih hemat gitu ya. Yang 100 ml mulai dari Rp47.000. Jadi silahkan bisa dicoba dan rasakan khasiatnya. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Yuk kita nyanyi lagi bareng lagunya Divarina Indra adalah ada Sabar. Stay tune bersama Nia di DTL yang dangdutnya asyik banget.

0: Bu.
1: Apa, Dek?
0: Bantal kesayangan aku mana, Bu? Itu kok ada di jemuran sih bantalnya?
1: Mana? Ibu nggak ngejemur bantal kamu kok?
0: Itu yang ibu jemur, bantal kesayangan aku kan?
1: Astagfirullah, Dek. Itu keset loh. Warna motifnya emang sama, tapi jauh beda. Beda banget loh, Dek.
0: Masa sih, Bu?
1: Aduh, kamu itu makin lama matanya makin parah kayaknya. Coba cari bantal kamu. Paling jatuh ke kolong kasur deh. Kan biasanya juga begitu. Terus cepetan mandi. Nanti sambil berangkat ke sekolah, kita mampir dulu ke Bude Apri.
0: Lah, mau ngapain mampir ke Bude Apri, Bu?
1: Ya mau beli vitamin buat kamu tuh. Mata kamu makin parah aja sih warnanya. Suruh pakai kacamata nggak mau. Ya udah, mending diobatin aja pakai kapsul herbal Vitama sama tetes mata krim matanya itu loh.
0: Emang bisa, Bu?
1: Ya bisa. Vitama itu buat segala keluhan di mata. Mau mata minus, plus, silinder, katarak, insya Allah bisa. Gak usah khawatir, udah BPOM dan halal juga. Udah sana mandi, nanti kesiangan loh.
0: Iya, Ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Star FM Kebumen.

Oke, sampai juga di penghujung acara karena sudah hampir jam 10 waktunya ini pamit dari acara DTL siang hari ini. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Mohon maaf barangkali banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sampai jumpa besok dan Nia izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: yang apa, Mbah? Sirai tiki-tiki baik. Abot apa, Mbah?
1: Iya, gitu. Sirai rasa dek abot banget. Muat.
0: Oh, Mbah, Mbah. Sirai abot dicakak apa, Mbah? Tekjot napring.
1: Kok mana? Malah dicakak kalau pering. Sirai lagi muat banget kaya rasanya yang benang. Rasanya abot. Apa kaya ngerti? Aku kudue vertigo. Ini lagi kumat sirai abot. Lara. Ya kadang-kadang muntah-muntah. Rasanya genah banget, Cok.
0: Mbah, Mbah. Bukyo diobati, Mbah. Melas temen. Engkau tekuk kena habutop, Mbah. Aku wingi kerungu nang radio. Habutop kue. Apik ngu penderita vertigo, Mbah.
1: Ya wis kena. Mbah, tukuk kena.

0: Imba, siap OTW.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
1: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: malam gini.
1: Atau benar, Win. Salahnya di mana coba?
0: Ya kan serem, Jun. Nanti kalau ada apa-apa, awas aja nih. Nasi di kos kita mau tak habisin.
1: Ya elah, Win, perkara nasi dibawa-bawa.
0: Jun. Apa itu, Jun?
1: Apa sih, Win?
0: Apa itu?
1: Apa sih pakai pegang-pegang lagi?
0: Itu putih-putih, Jun. Lari, Jun.
1: Nanti dulu, mana-mana.
0: Itu tuh di samping rumah Pak RT.
1: Astagfirullah, Win. Itu dasternya Bu RT. Kan tadi pagi aku lihat Bu RT pakai daster itu. Gimana sih?

0: sering nyawang Bu RT.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

0: adalah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Ibu Vita. Alamat

0: Bisa pituruh pengalaman saya pakai Habutop. Sebelumnya saya punya keluhan nyeri pada punggung juga batuk kering. Alhamdulillah setelah minum Habutop sekarang sudah ada perubahan lebih baik dari sebelumnya. Buat para pendengar dimanapun berada yang punya keluhan seperti saya atau keluhan sakit lainnya, bisa pakai Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

0: Sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya

0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh, baik. Ibu-ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.

0: Pak Darso, mau kemana udah rapi gitu? Bawa tas gede, mau minggat?
1: Wah, Rin, bukan minggat atuh. Saya mau berangkat ke kota lagi nih, cari rupiah lagi.
0: Loh, emang udah sembuh sakitnya Pak Darso?
1: Alhamdulillah, Ibu. 6 bulan di rumah terus gara-gara sakit radang paru-paru. Kan gak enak, Bu. Kasihan istri banting tulang sendiri. Sementara saya harus berobat jalan. Untung aja waktu itu Ibu promosikan obat herbal Habu Top yang katanya paling top dan bisa buat segala penyakit termasuk sakit paru-paru saya.
0: Wah, syukurlah. Alhamdulillah kalau Pak Darso bisa sembuh gara-gara rekomendasi herbal Habu Top dari saya. Belinya ke saya terus lagi.
1: Ya, makasih banyak ya, Bu ya.
0: Ya, hilang dong pelanggan obat herbal saya kalau Pak Darso ke kota.
1: Tenang aja, Bu. Nanti istri saya juga pasti beli Habu Top. Kan selalu rutin konsumsi buat jaga daya tahan tubuh juga nih. Ya udah, saya pamit aja, Bu ya.
0: Oh, ya udah, iya Pak. Semoga sukses ya Pak Darso.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut

0: Masya Allah Ratna, udah 2 jam loh kamu liatin HP. Lagi liatin apa sih?
1: Eh ibu, tanggung bu. Soalnya lagi seru ini alur ceritanya. Pemeran utamanya udah mau ketemu sama pujian hatinya.
0: Alah Ratna, lagian kamu tuh masih SMA, ngurusin percintaan begitu. Udah berhenti nontonnya, mata kamu nanti bermasalah loh. Harus pakai kacamata, baru deh ngerasain aktivitas yang diganggu.
1: Tenang ibu, karena juga rutin konsumsi Vitama sama kayak ayah. Kapsul herbal yang baik buat menjaga kesehatan mata bun. Aman, herbal dan pastinya aku suka. Selain sehat juga lebih praktis dan modern. Insya Allah mata Ratna sehat selalu bu.
0: Iya sih iya, percuma tapi kalau kamu tetap terlalu intens liatin HP. Selesai nonton kali ini, kedepannya gak boleh lama-lama lagi ya. Maksimal 1 jam.
1: Iya iya ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen.

dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dengan ibu siapa, dari mana bu?
2: Dengan Siti Nuryanti.
1: Alamatnya di mana bu?
2: Alamatnya Peniron.
1: Oh iya. Sebelumnya beli Habutop buat siapa?
2: Ya buat sendiri. Keluhannya itu tangan, kadang-kadang kalau bangun tidur nggak bisa ini, nggak bisa megang apa-apa, mas gitu. Karena perutnya sakit gitu. Saya juga suka ngeluarin darah kemarin-kemarin, sekarang sih udah nggak berhenti, alhamdulillah.
1: Berarti berkat minum Habutop sekarang udah lebih baik kesehatannya ya bu? Berarti ibu udah beli berapa botol bu Habutopnya?
2: Baru sebotol.
1: Iya baik ibu. Ada pesan-pesan nggak bu buat para pendengar lain barangkali yang punya keluhan seperti ibu?
2: Pesannya mudah-mudahan itu yang sakit bisa sembuh dengan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Itu tapi harus rutin ya ma?
1: Iya ibu. Terima kasih bu untuk pesan-pesannya, semoga bermanfaat buat para pendengar lainnya bu ya.
2: Amin.
1: Selamat siang bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Farma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.

0: Bu, Bu,
1: apa dek? Bantal kesayangan aku mana, Bu? Eh, itu kok ada di jemuran sih bantalnya?
2: Mana? Ibu nggak ngejemur bantal kamu kok?
1: Itu yang ibu jemur, bantal kesayangan aku kan?
2: Astagfirullah, dek. Itu keset loh. Warna motifnya emang sama, tapi jauh beda. Beda banget loh, dek.
1: Masa sih, Bu?
2: Aduh, kamu itu makin lama matanya makin parah kayaknya. Coba cari bantal kamu, paling jatuh ke kolong kasur deh. Kan biasanya juga begitu. Terus cepetan mandi, nanti sambil berangkat ke sekolah kita mampir dulu ke Bude Apri.
1: Lah, mau ngapain mampir ke Bude Apri, Bu?
2: Ya mau beli vitamin buat kamu tuh. Mata kamu makin parah aja sih warnanya. Suruh pakai kacamata nggak mau. Ya udah, mending diobatin aja pakai kapsul herbal Vitama sama tetes mata kiri matanya itu loh.
1: Emang bisa, Bu?
2: Ya bisa. Vitama itu buat segala keluhan di mata. Mau mata minus, plus, silinder, katarak, insya Allah bisa. Gak usah khawatir, udah Bepom dan halal juga. Udah sana mandi, nanti kesiangan loh.
1: Iya, iya, Ibu.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
5: 98.4 Stara FM.

0: Lomba hias tumpengnya juara lagi.
1: Alhamdulillah, makasih ya Bu RW.
0: Saya kirain Ibu Fia gak bisa join lomba hias tumpeng di tahun ini. Karena kan minggu lalu aja Ibu masih di rumah terus. Gara-gara vertigonya sering kambuh.
1: Iya Bu, saya juga gak nyangka bisa sehat lagi. Alhamdulillah, qodarullah, ini semua berkat rutin konsumsi herbal Habutop selama sebulan kemarin, Bu.
0: Waduh, obat apa itu, Ibu? Kok bagus namanya? Top gitu?
1: Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang paling top, yang khasiatnya luar biasa. Umumnya sih untuk menjaga daya tahan tubuh, tapi ternyata bisa juga berkhasiat untuk berbagai macam penyakit, termasuk penyakit vertigo saya kemarin itu.
0: Alhamdulillah dong, semoga Ibu sehat terus ya.

tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: Ikta Her Farma Alian. Alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 081222232984 081222232984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Nama saya Raffi, alamat Banjarsari RT3 RW1. Sebelumnya saya punya keluhan ketika melihat layar HP mata saya berair dan lama-kelamaan jadi pusing. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT3 RW1 Gondang Legi, Ambal.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ayu, alamat RT1 RW1 Pekunden, Kuta Winangun, Kebumen. Sebelumnya saya punya keluhan nyeri pinggang. Kalau duduk susah sekali untuk berdiri, terasa sakit sekali. Setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman. Sudah cukup lama saya mengalami rabun jauh. Rasanya cukup mengganggu sekali penglihatan saya. Belum lama ini, saya mencoba berikhtiar menggunakan obat mata herbal Vitama dan Vimata, produk dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin Vitamanya, dan saya teteskan Vimata pada mata saya. Awal-awal pemakaian, mata berasa sangat perih, tapi alhamdulillah, setelah rasa perihnya hilang, mata rasanya lebih jelas untuk melihat dekat. Vitama memang solusi kesehatan mata kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

0: Gimana, Bu? Coba lihat, penampilan ayah sudah oke kan?
1: Iya, ya. Ayo, kita siap-siap jalan.
0: Ayo, OTW.
2: A few moments later.
3: Stop. Untuk tamu undangan yang baru datang, dimohon untuk menunggu ya. Bergantian dengan tamu undangan lain yang masih di dalam. Terima kasih.
0: Un, Bu. Kenapa, Bu? Lah kok online? Pusing ya?
1: Aduh ya, Ibu gak kuat kalau berdiri terlalu lama. Kaki kram dan kesemutan.
0: Yaudah, kalau begitu Ibu duduk aja ya di sebelah sana tuh. Nanti pulang dari sini kita beli obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya Pak, stok di rumah juga udah habis lagi. Pokoknya kalau obatnya udah habis langsung beli lagi ya Pak. Kita harus terus maksimalkan ikhtiar untuk tetap menjaga kesehatan dengan rutin mengkonsumsi Habutop ya.
0: Siap Bu.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Stereo FM Kebumen. Halo, ada Rena temenin Anda siang hari ini di zona tersantui, zona Malaysia. Masih dari 98.4 Radio Setara FM Kebumen ya. Ya mau gabung boleh, SMS WhatsApp ditunggu sama Rena. Kirimnya di 085-186-069-984, 085-186-069-984 bersama Habu Top, Sultana, Vitama, Vitapedia, ada Teh Moro, ada Otipus juga ya. Menemani aktivitas siang hari Anda yang panas banget, lagi santai, lagi sibuk kerja, lagi sibuk ngurusin hidupnya orang. Sempet-sempetnya untuk hal yang gak penting banget Anda gibahin orang biar apa? Nyedot dosanya. Okay. Kita ke lagu lagi ya. Yang masih tidur gak apa-apalah. Istirahat, dicukupin dulu. Mungkin emang habis lembur gitu. Ya. Kita ke lagu ya. Rena munculin langit tanpa tiang. Jangan kemana-mana. Pokoknya stay tune terus di 9.

0: Papa.
1: Apa, Ma?
0: Ini Mama lagi masak buat sarapan, malah gasnya habis. Mana masih 1/6 lagi?
1: Beli aja ke Ibu Parti ya. Itu biasanya bisa diketok tuh. Uangnya ambil aja tuh di dompet Papa.
0: Oh, iya ya. Pa?
1: Apalagi, Ma?
0: Ini si dompet Papa kok uangnya 2000-an semua sih? Bukannya kemarin Papa habis gajian ya?
1: Nah, mulai lagi nih si Mama. Itu uangnya 50 ribuan, Ma. Coba lihat ya. Dicek lagi. Kalau belum jelas, jangan buru-buru. Itu matanya ditetesin dulu pakai pemata yang cair atuh.
0: Iya, kirain 2000-an, Pa. Habis mirip sih.
1: Uangnya mirip atau pandangan Mama yang...
0: Iya, Pa. Mata Mama sering ngeblur akhir-akhir ini.
1: Ikut konsumsi pita sama Papa aja ya. Papa aja tadi suka silau kalau keluar ruangan. Sekarang udah membaik. Konsumsi sehari secara rutin tuh, 2 kapsul, 3 kali sehari, biar cepat sembuh. Jangan bosenan kalau minum obat herbal.
0: Iya deh, Pa. Tapi ini vitaminnya kok tinggal 4 kapsul lagi sih?
1: Gampang, nanti beli lagi ke Bu Broto.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Albar.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Widianti, alamat Padureso. Sudah hampir 1 tahun saya menderita sakit migrain. Rasanya kepala sebelah kiri benar-benar sakit, berdenyut hebat dan tubuh rasanya seperti melayang. Selama ini saya berobat ke dokter. Jadi setiap merasa sakit, kambuh migrain saya langsung ke dokter untuk mendapatkan obat. Tapi sejak 2 bulan yang lalu, saya disarankan teman untuk minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Alhamdulillah, benar sekali setelah saya minum rutin sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul, migrain saya benar-benar sembuh. Sampai saat ini tidak pernah kambuh lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya atau punya keluhan sakit yang lain, coba deh Habutop. Insya Allah bisa menyehatkan Anda kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan, Kebumen.

Oke, thank you banget yang udah gabung ya. Ya udah SMS, ya udah WhatsApp juga, siap-siap bakal Rena baca. Ya belum kirim, ayolah kirim. Kirim apa kek? Iya, kirim apa kek gitu? Gak usah, kirim atensi aja. SMS, WhatsApp tetap dibaca. Yang belum kirim masih ada kesempatan, ayo kirim ke 085-186-069-984. 085-186-069-984. Mbak Ihai. Waalaikumsalam, apa kabar Mbak? Salamnya buat Mbak Putri, Mbak Kakung, Bu Fatur, Pak Fatur, Buntin, Bundar, Bu Heni, Bu Kumis, Mbak Handut, Main, Mama Cindy Cantik, Mama Fian, Mbak Inai, buat semua Star FM dimanapun berada. Ucapannya sehat selalu, buat yang cantiknya buat istirahat dan sehat. Terima kasih. Aku amat istirahat. Ih, orang amat siaran, makanya aku mau agak protes. Istirahat, ternyata siaran. Ini mataku kemana? Mata kuat dan tubuhku ini yang butuh istirahat sebenarnya. Makasih Mbak Ihai. Mama Najib, waalaikumsalam. Mama, kabarnya baik. Alhamdulillah sehat. Buat semuanya aja yang lagi dengerin Sunnah Malaysia, buat Mbak Renanya selamat tugas sampai selesai. Baik, makasih Mama. Andre, mata awal pekan, iya ikutan gabung boleh. Salamnya buat Bu Fatur, Bu Ayu, Bu Asi, Bunda Vito, Bunda Julit, Bu Tika, Bu Kumis, sama Mbak Cindy, Mama Fian, Mama Aisyah, Mbak Warid, Kak Mamat, Mas Ibnu, dan juga buat semua sobat Star FM. Buat Mbak Renanya masih lana aja full barokah. Amin, makasih doa yang sama buat Andre. Dalam diam aku mencintaimu. Mau ikutan gabung boleh Bang Ali. Lagunya Sila buat Danet di Selang, juga teman-teman satu bendera di Kebumen dan sekitarnya. Terima kasih Star FM, semoga jaya di udara. Amin. Halo Mbak Sri, kabarnya baik. Lagunya Setia Untuk Selamanya. Oke, boleh aku langsung siapin ya. Setia. Baik, ready ya. Buat ibu-ibu yang lagi monitor, Bu Novi, Bu Yati, Bu Saminten, Bu Kumis, Bapak Ijo, Kak Mamat, Pak Di Selamat, Bu Ayu, Pak Sutar, Mama Bawel, Bu Karmina, Pak Ahmad, Putri Selatan, Mbak Cindy, Mbak Naura, Bundar, Pak Yanto, Mama Maru, Mbak Yanto Marun, Duren Ambal, Mama Ashraf, Mbak Yanti Marun, Bunda Wati, Lewano, terima kasih juga ya. Siang Rena, siang juga Tejo Ragil Saputra di Kompleks Dalam Pasar Kota Winangun, lagunya Putus Terpaksa boleh. Buat semua sobat Star FM mendengerin aja. Makasih Bose, semangat sehat, laris manis. Putus Terpaksa. Oke. Habis ini Rena bakal buka phone live, yang mau ikutan boleh, siap-siap dari sekarang. Habis makan atau ada yang lagi puasa hari ini, tetap semangat, bismillah dilancarin. Berarti kalau lagi puasa minum habu topi nanti setelah buka puasa ya. Habis makan siang habu topi 2 kapsul tetap konsumsi, pokoknya nggak boleh bolong-bolong, sehari 3 kali. Sekali minum 2 kapsul pagi, siang, malam biar cepat sehat dong ya. Yuk, produknya bisa dibeli, dapatkan di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Halal, ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015.

0: dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satina, alamat Kaligending, RT 3 RW4. Sebelumnya saya punya keluhan mata buram setelah saya mencoba menggunakan Vitama. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama.

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, Kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Rembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Rembun Ngeposan, Rembun, atau Timur SMP Negeri 1, Rembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

0: Zona Tersantuy kita dari 98.4 Radio Star FM Kebumen, sesi pon live ya. Rena buka pon live-nya. Halo. Assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Baik, apa kabar Mbak Warit di situ?
1: Alhamdulillah, kabar baik, sehat,
0: Mbak. Alhamdulillah, sehat. Panas, Mbak?
1: Oh, pol panas banget sini.
0: Aduh, mandi, Mbak, ben seger, Mbak.
1: Nanti lah sore-sore ya.
0: Sore sekalian ya, nanti mandi pun langsung berkeringat lagi ya, Mbak, karena panas.
1: Iya. Masih sampai panas banget ini.
0: Sama berarti. Mau lagu apa Mbak Warit?

0: Lagunya Isabella.
1: Isabella.
0: Ya.
1: Boleh. Salam-salam monggo.
0: Salam tuh yang lagi badan Stella, yuk tetap semangat.
1: Baik.
0: Taris, selamat siang, mau kitar ada Andre, Andre ini rasa feeling deh, nggak usah naik-naik lagi. Pokoknya waktu aja udah cukup. Karena kan naik kan susah juga ya.
1: Iya.
0: Ada Mas Ibnu, selamat siang, Mas Ibnu. Ada Om Gendro juga, selamat siang.
1: Baik.
0: Terus ada Om Mariono, ada Bapak Enora juga, selamat siang.
1: Yeah.
0: Ada Ibu Asinta, ada Ibu Watun juga, Ibu Kumis, selamat siang. Ibu Titi juga. Ada Putri Selatan juga, dan semuanya yang lagi dengerin Dona Malaysia.
1: Buat
0: Mbak Nina, terima kasih waktunya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Mbak Warid. Makasih ya udah ikutan gabung di belakangnya Mbak Warid. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mbak Rena, gimana kabarnya?
1: Baik, sehat. Mas Raff sehat, Ma?
2: Sehat, alhamdulillah. Kirain udah kecil tuh lampunya juga gak nyala padahal.
1: Walah, sensi banget itu.
2: Iya. Aku request lagu apa ya? Mas Hantaran belum? Udah belum Mas Hantaran?
1: Ditunggu ya.
2: Ya, request lagu itu.
1: Oke.
2: Salamnya buat Mbak Warid, Kang Mama, Mas Andre, Kang Ari, Mas Andi, dua-duanya, terus Mas Ibnu, buat Bunder, Mbak Yaya, Mbak Isna, Mbak Nur, Mbak Yanti, Mbak Rizki, Mbak Sri, terus Mama Wulan, Mama Naomi, terus Mama Rizki juga, Bu Heni, Bu Kumi.
3: Dan untuk Mama Asraf yang paling cantik.
2: Yang lainnya fotokopi Mbak Warid aja.
1: Oke deh.
2: Iya, terima kasih.
3: Mama Asraf yang cantik.
2: Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mama Asraf. Di belakangnya Mama Asraf. Diangkatin lagi penelpon. Penelpon ketiga ini. Halo Bunda Enggar. Mama gak gabung nih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Rena.
1: Siang juga Bu Heni. Apa kabarnya Ibu?
4: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
4: Mbak Rena sehat?
1: Sehat dong Ibu.
4: Minta lagu Mbak.
1: Oke, boleh. Mau apa lagunya Ibu?
4: Lagunya Satu Sajadah, Satu Doa.
1: Baik, ditunggu Ibu. Salam-salam, silahkan.
4: Salam buat Mama Asrop.
1: Yeah.
4: Putika Sarmanto, Umi Hanif, Puase, Bunda Arfitum, Mbak Yaya, Mbak Isna, Mbak Sakina, Mbak Cindy, Bu Ayu, Bu Tuting Rabak, Mbak Sri, terus Mbak Yanti, Pak Yanto, Mbak Rika, terus Putri Selatan, Mama Rizky, Mbak Rizky, Mbak Nur Kirong, Mbak Ningsih Plesu, Mas Andre, Mas Hapin Jambi, Mas Ibnu, Mas Dhani, Mas Oyong, Bapaknya Naura, Pak Sultan, Pak Gendrong, Kak Mamat, Pak Diselamat, Kak Ucup, Papa Ijo, Mbak Puput, dan semuanya jangan udah lupa.
1: Baik Ibu.
4: Terima kasih Mbak Rena.
1: Oke, kembali kasih.
4: Selamat tugas, sampai tuntas, semoga sehat selalu.
1: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Yati. Semangat Ibu. Saya selalu di situ. Cukup ya. Cukup. Yang tadi nanya Sultana, enggak mahal harganya Sultana tuh. Cuma Rp25.000 aja ya. Iya, itu botol kecil 60 ml. Enggak kecil banget, yang kecil banget tuh ada sebenarnya yang roll on itu harganya Rp15.000. Tapi kalau menurut Rena sih worth it yang 60 ml minimal yang bisa buat dibalur-balur. Karena kalau roll on kan aduh, dioles-oles-oles-oles beberapa kali pakai kan udah habis ya gak sih? Yuk beli buat gatel-gatel, buat pijatan urut, buat luka-luka, luka bakar, luka berdarah, segala macem. Udah cukup diolesin pakai minyak herbal serbaguna Sultana aja ya. Produknya halal, ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Gitu. Isabella deh, Rina kasih spesial untuk udah request lagu ini.

0: Ayah pamit berangkat ya.
1: Tunggu. Masker ayah mana? Dipakai dong ya. Emang ayah nggak takut apa sama virus-virus di luaran sana?
0: Duh, Mama, jangan berlebihan gitu ah.
1: Mama kan cuma takut ayah sakit.
0: Jangan takut, Ma. Kan setiap hari ayah minum Habutop Ramuan Arab. Alhamdulillah, setelah rutin minum Habutop, sistem kekebalan tubuh kuat, badan fit, dan sehat.
2: Habutop, obat herbal Ramuan Arab, bentuk

kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.

banget hari itu. Sekarang udah tanggal 25 Mei, bentar lagi bulan Juni, liburan anak-anak sekolah, ya kan? Anak libur otomatis ibunya ikut seneng gitu ya, ya antara seneng, ada yang justru malah gak seneng. Anak di rumah konon kata ibu-ibunya, halah, rumah jadi rame, rumah jadi berisik, jadi berantakan. Nah ini ibu maunya gimana, Bu? Nikmatin aja ya, arahkan gitu. Biar anak selama liburan tuh gak cuma bisanya main HP, gak cuma bisanya makan, berantakin. Iya, di edukasi lah ibu ya, kasih pengertian, kasih paham gitu. Kalau memang justru momen terbaik masih anak masih kecil saat liburan gitu, dibiasakan, dibelajarin dulu buat bantuin ibunya. Itu loh, yang ringan-ringan aja, anak kecil loh, masih SD, kan bertahap. Nanti kalau udah SMP, udah gak perlu disuruh-suruh, kayak udah otomatis pegang tanggung jawab masing-masing, cuci baju sendiri, apa segala macem kan. Lagi naik cewek, persiapan, aduh. Kalau udah terlanjur dewasa, anak tuh udah tergantung, gak bisa apa-apa sampai dewasa, itu susah ya dibentuk. Paling pas itu dari kecil udah dikasih tugas, udah dikasih tanggung jawab, udah dikasih pemahaman yang baik. Ini anaknya gak disuruh, gak dilibatkan dalam tugas rumah gitu. Cuma bisanya teriak-teriak, bisanya marahin anaknya, anaknya nangis, ibunya udah lama-lama darah tinggi. Abis marahin ujung-ujungnya ya diberesin sendiri sama ibunya. Gak bisa, gak bisa. Anak mainan berantakin ya, itu tugas anak suruh beresin gitu. Jadi gak stres-stres banget jadi ibu ya. Thank you banget udah SMS, udah WhatsApp, siap-siap dibaca lagi. Buat yang belum, masih ditunggu sama Rena. Halo Bunda Enggar, Waalaikumsalam Bunda, lama gak gabung, semoga kabarnya baik ya. Buat yang lagi monitor aja, buat Mbak Rena sama tugas, makasih. Hadir Mbak Rena, Kang Warto, baik. Buat penjahit Gunung Mujil di Kewarasan dan juga sekitarnya, terima kasih buat Kang Warto yang ada di Gunung Mujil. Oh, Gombong ya, Kang Warto tuh daerah Gombong. Apa tadi? Ipang, Lumpur, dan Berlian. Oke, thank you, ready. Insya Allah, panasnya. Butika, udah tertidur lelap kah ini sekarang? Luka hati, di ini aja lah. Minta disawerin merah-merah aja, kayaknya luka hatinya langsung nutup gitu. Kenapa Mama Ashraf merasa seperti itu, Ma? Ashraf tuh, ya Ashraf, suruh rapihin mainan, suruh belajar nyapu, biarpun anak cowok. Anak Rena gitu nih, si Baim. Ya Bang? Iya, kalau makan harus langsung cuci, kalau gak dicuci dimarahin sama emaknya. Gitu, jadi pergerabahan tuh gak numpuk ya. Buku belajar tuh langsung habis belajar dirapihin, dimasukin tas, jadwal pelajaran sendiri, sepatu dilepas, dimasukin rak gitu, baju kotor habis dipakai masukin keranjang gitu, Bang. Nggak boleh lupa, Bang. Bang Ningsi, selamat siang juga. Siang juga zona Malaysia. Penyemangat plus kunci aktivitas aku. Hadir monitor, boleh sih nambi uprak dengan pergulaan. Semangat, Mbak E. Makasih Bu Yati cowelannya. Semoga sehat selalu, selamat ngokabeh baik.
Mati Ngapa Baik, lagunya bonceng baik. Gua Mbak Rena cantik mentugas sampai tuntas, sehat dan sukses selalu, dilancarkan rezekinya full barokah. Amin. Makasih Mbak Ningsi ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa tadi lagunya? Oh, lagunya bonceng. Baiklah, baiklah. Kalau bonceng, Rena kasih ini nih. Tadi dia request ya. Yuk, yang butuh habutop langsung ke apotek-apotek, ke agen-agen terdekat. Harganya Rp100.000, Rp150.000, Rp230.000. Belinya di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Produknya halal, ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015.

0: Jangan-jangan efek papa lembur hari ini. Dari pagi sampai jam segini ngadepin komputer. Ditambah tadi motor-motoran di jalan. Kena debu, kena polusi lagi.
1: Nah, itu dia, mah. Main tuduh aja.
0: Ya, maaf, Pa. Gak pernah-pernah sih papa sampai merah gitu matanya. Ya udah, papa mandi, terus makan. Habis itu, tuh, vitaminnya diminum. Terus, mie matanya ditetes. Buat sterilin mata papa.
1: Vitama punya mama? Ah, papa kan belum minus kayak mama.
0: Jangan salah loh, Pa. Vitama dan Vimata itu bukan cuma dikonsumsi sama yang punya keluhan mata aja, tapi juga baik buat menjaga kesehatan mata, Pa. Mulai sekarang konsumsi terus ya, Pa. Nanti mama beliin juga 2 paket biar papa juga selalu rutin minum Vitama. Solusi kesehatan mata.
1: Iya, ini tinggal lembur satu lagi, Ma.
0: Lembur apa?
1: Sama mama.
0: Gak mau, ah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.

Okay, Sobat Star FM, saatnya Rena pamit dari Zona Malaysia. Makasih banget ya udah ikutan gabung ya siang hari ini. Nanti jam 3 sampai jam 5 Rena balik lagi temenin Anda di Popmania. Okay, sampai ketemu nanti. Terima kasih kebersamaannya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Pramono dari Sarwudeti, Desa Kemangguan, RT2 RW1 Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen. Saya dulu punya keluhan tentang BAB. Kalau BAB enggak lancar, sakit, bahkan sampai berdarah. Tadinya saya suruh berobat ke dokter sama istri saya, tapi saya takut kalau nantinya dioperasi. Pada akhirnya saya minum obat herbal Habutop dari PT Denatur Indonesia. Sekarang BAB-nya sudah lancar, tidak sakit, dan sudah tidak berdarah. Meskipun sudah sembuh, saya tetap masih mengkonsumsi Habutop untuk pencegahan. Saran dari saya buat siapa saja, saudara, teman yang punya keluhan seperti saya atau punya penyakit lainnya, jangan ragu, minum aja Habutop. Memang semua penyakit Tuhan Yang Maha Kuasa lah yang menyembuhkannya, tapi kita perlu ikhtiar. Jangan lupa minum Habutop dari PT Denatur Indonesia. Saya sudah mencobanya. Demikian pengalaman dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Dental Alian, Apotik Tahir Farma Alian. Alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Udah jam 3 masih kayak jam 1 gitu. Masih kayak jam 12, panas banget. Matahari bener-bener di depan aku banget. Jam 3 sampai jam 5 Renata menemani Anda di Pop ini ya. Kasih lagu-lagu pop Indonesia baru. Semangat, semangat, semangat. Yang masih, aduh ini banyak sekali orang mau pada punya hajat, lagi prepare, lagi persiapan. Apapun, pokoknya semoga semua dilancarkan gitu. Yang mau persiapan berkurban, yang mau bersiapa, yang setiap hari mungkin kerabat atau anggota keluarganya ada yang menunaikan ibadah haji, harus selalu gelar pengajian di rumah gitu. Bukan pengajian, ngaji maksudnya. Pokoknya sehat-sehat kita semua, berkah untuk semua yang melakukan hal baik, yang punya hajat, bahkan yang turut serta datang untuk mendoakan gitu. Masya Allah ya. Oke, pilih lagu yang pengen Anda dengerin sore hari ini, sekaligus berbagi salam. Rena tunggu banget gabungnya di 085-186-06-998, 085-186-06-998. Masih bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Abotop Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsiah.

0: Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

0: Ma, ayah pamit berangkat ya.
1: Tunggu. Masker ayah mana? Dipakai dong ya. Emang ayah nggak takut apa sama virus-virus di luaran sana?
0: Duh, Mama, jangan berlebihan gitu ah.
1: Mama kan cuma takut ayah sakit.
0: Jangan takut, Ma. Kan setiap hari ayah minum Habutop Ramuan Arab. Alhamdulillah, setelah rutin minum Habutop, sistem kekebalan tubuh kuat, badan fit, dan sehat.
2: Habutop, obat herbal Ramuan Arab, bentuk

0: kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

Aduh, hari Senin semangat nak anak yang lagi belajar, lagi menghadapi aset ya. Semoga dimudahkan, pokoknya harus semangat belajar, harus percaya diri kamu bisa, harus mengerjakannya penuh keyakinan, terus gak boleh contek-contek, jangan boleh dicontekin juga sama temen. Apapun hasilnya, yang penting udah berusaha belajar. Semoga yang diharapkan bapak ibumu nak gitu kan bisa mendapat nilai yang terbaik. Tapi kalaupun belum, gak apa-apa, tetap semangat, karena nilai gak harus tinggi nak, yang penting. Dan bapak ibunya juga gak boleh harus selalu tuntut, nak kamu harus nilainya segini. Oh tidak ya, nilai-nilai kebaikan yang harus dijunjung tinggi, attitude itu nomor satu. Apalah artinya angka nilainya 100 di ranking 1 gitu, tapi attitude-nya Masya Allah banget gitu ya. Aduh, yuk mandi biar seger lah, kok biar apa, enggak mau diajak jalan-jalan, orang renanya juga enggak mau kemana-mana. Aku tuh lo butuh jalan-jalan, gak ada pun yang ngajakin aku. Ya udah, aku juga gak ngajak-ngajak lah. Gak bisa ngajak-ngajak, jamnya siaran kok mau jalan-jalan. Ya belum kirim, masih ditunggu. Ayo SMS WhatsApp di 085-1860-6998, 085-1860-6998. Arsen 100%, lagunya Sederhana. Boleh ditunggu ya. Halo, kenal Veronica kok. Iya sih, ini FYP banget. Cuma bisakah masuk pop ini ya? Aku cek-cek dulu ya. Masya Allah. Mbak Rena apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat banget. Buat Bu Yati, Bunda Arvito, Mbak Inai, Mama Ashraf, persiapan perbumbuan belum nih? Persiapan tusuk sate yang lagi berpuasa, mat puasa aja. Mbak Rena semangat awal pekan. Iya dong, harus semangat perbumbuan, iya lagi. Rena kemarin beli lombok rawit 40.000, cuma dapat setengah kilo guys. Gak tahu ini gak bakal sampai seminggu habis, gak bakal sampai seminggu juga udah habis sih pasti. Cabai hijau alhamdulillah ada kebeli ya, setengah kilo sekarang mah, karena harga cabai lagi, bukan lagi sih ya, masih mahal lah ya kalau 80.000. Kapan harga cabai sekilo 20.000 lagi? Coba. Okay. Siapa lagi? Basri. Waalaikumsalam, gabung lagi. Boleh. Seventeen mau apa? Jangan paksa rindu. Jangan paksa rindu sepertinya tadi sudah. Buat Bu Novi, Bu Yati, Bu Saminten, Bu Kumis, Pak Paijo, Kang Mamat, Pak D, selamat bundar. Mbak Amel, Mbak Ayu, Mbak Aska, Mbak Tias, Mbak Putri, Bu Ayu, Pak Sutar, Mama Bawel, Bu Karmina, Pak Ahmad, Putri Selatan, Mbak Cindy, Pak Naura, Pak Yanto, Bunda Warti, Mbak Warti, Mama Ashraf, Duren Ambal juga, makasih. Duren Ambal ya, bukan ngambal, beda soalnya. Ngambal ada daerah lain, ngambal tuh kalau nggak salah di daerah ngambal. Eh gak ngerti, kayaknya ada sih ngambal, ada ambal, ada ngambal, ada ngombol juga. Halo mas, aku Aurel yang di Facebook. Aurel yang di Facebook, halo Aurel, aku dipanggil mas pula. Kenalannya mas-mas siapa sih yang di sini? Om Toto, lagunya nih, gak bisa lah ya. Salahnya buat Uti Caca yang lagi nemenin Oh yang lagi menanti azan maghrib. Bu Kumis, ibu sehat ibu, salam buat bapak Kumis, semoga sehat semua.

lama gak kedengeran Bu Yuli nih, Bu Tuti juga, sama Bu Asi, masih gabung gak Bu Asi nih, Bu Tika. Udah sore, Bu Tika bangun dulu. Kang Mamat, Kang, jangan tuksit Kang. Halo Bang Gondrong, oh ya, ditunggu gabungnya nih. Bapak Alena juga, sore Bapak Alena. Mbak Atri masih di pasar gak? Panas gak Mbak Atri? Nge-ice dulu kali Mbak. Oke, Sobat Star FM, Rena tawarkan satu produk.

Madu herbal Vitapedia, madu kesehatan, madu yang bisa ningkatin nafsu makan. Ini beneran, ini serius banget yang pengen anaknya jadi doyan makan, gemoy-gemoy, gemesin biar pipinya kayak mochi, mendul-mendul gitu ya. Kasihlah madu Vitapedia, nggak mahal harganya bunda, cuma Rp60.000 aja. Madunya terbuat dari madu murni, sari kurma, temulawak, ikan gabus. Dede Ijan, udah sore loh mandi dede. Jangan kayak Mas Andre, dia males mandi. Pak Ihai, semangat-semangat. Lagi goreng-goreng tahu kah? Yang lagi geprek-geprek semuanya, semangat juga ya. Yang mau beli madu Vitapedia silakan bisa di apotik-apotik, di agen-agen terdekat. Produknya halal, ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Satu lagu Rena munculkan dari Miska, Keras Kepala. Jangan kemana-mana Sobat Star FM, stay tune terus di 98.4 Radio Star FM. Sampai nanti jam 5 di Pop ini ya.

0: Masalah ibu.
1: Loh, kenapa teriak-teriak lagi tes vokal?
2: Gak usah bercanda deh. Ini, kemarin ada chat dari si Eka. Eka siapa?
1: Eka? Lah, perasaan teman papa gak ada yang namanya Eka.
2: Terus ini siapa? Nih, lihat nih. Ada riwayat panggilannya pula.
1: Gimana ih? Coba sini lihat. Masya Allah ibu, lihat bener-bener. Ini Eko bu, bukan Eka. E-K-O, Eko.
2: Eko, mana coba? Iya, perasaan tadi hurufnya A kecil deh. Ternyata, oh jangan-jangan diganti ya sama bapak ya.
1: Diganti apa, buru-buru diganti. Makanya kalau ada apa-apa tuh nanya baik-baik dulu. Jangan asal geber-geber aja bu. Ayo sampai kaget. Ngomong-ngomong, masa ibu gak jelas sih baca tulisan di HP?
2: Mata ibu mulai susah buat lihat yang kecil-kecil deh pak. Sekarang masukin benang, kalau mau jahit juga minta tolong si kakak.
1: Ya udah, besok bapak beliin Vitama sama Avi matanya buat ibu. Pakai herbal yang alami buat menjaga kesehatan mata. Baik banget bu, buat mata rabun, katarak, glukoma dan lain-lain.
2: Iya, makasih ya pak. Kasih tahu tuh si Eka, si Eko, biar jangan teleponin mulu, berisik.
1: Ya, namanya juga usaha.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma. Sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pantureso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pantureso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pantureso. Dapatkan Habutop minyak madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

Saudara, sampaikan rindu. Mau disampaikan. Anda lagi rindu sama siapa sebenarnya? Bisa diatur. Aku bisa membantu untuk menyampaikan rasa rindu Anda. Tinggal SMS aja, WhatsApp ya, di 085-186-069-984. Ada yang mau pun live nggak? Aku tunggu 085-186-069-984.

Halo, Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Rena dari Purworejo Utara, Putra Sulung. Absen aja sambil uper ke radio rewel. Aduh, jangan boleh biarin radionya rewel. Buat Mbak Rena selamat sore, selamat beraktivitas. Sorry, iya, terima kasih. Ada lagi.

Absen sore kemarin batasi rasa. Tolong di play ya, Mbak. Iya, hah? Batasi rasa. Punya siapa ya? Salah nulis.

0: Walah mahal ini.
1: Batasi rasa bukan? Maksudnya Mbak Fatin, kalau punya mahal ini.
0: Lantas tidak ketemu, ternyata judulnya batasi rasa.
1: Assalamualaikum Rena. Waalaikumsalam Mama Fika, apa kabar? Baik Renanya. Ih, di sini panas banget. Iya nggak apa-apa, di ini aja, disyukurin aja. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mbak Rena.
1: Mak Ashraf sumuk apa enggak sih?
2: Enggak, soalnya di sini abis hujan tadi.
1: Hah? Yang bener?
2: Iya, jam 10-an apa ya?
1: Oh, pagi ya?
2: Iya, lumayan deras.
1: Iya, sama, tapi kan sebentar kan?
2: Lumayan lah, hampir 1 jam apa ya?
1: Emang iya, di Kebumen?
2: Cuman lewat ya?
1: Cuma lewat. Aku kehujanan di jalan habis jemput anak, terus sampai rumah udah tahu-tahu udah enggak hujan.
2: Oh. Sini lumayan sih, tapi pas jemput Ashraf juga udah reda.
1: Oh, gitu. Aduh, panas banget. Apa nih lagunya?
2: Request lagu Di Mana Perasaanmu.
1: Oke, boleh.
2: Iya, salamnya enggak usah ya.
1: Oh, Kang Arfem.
2: Apa kayak asal wis mung sawa, Gerard melanjari kacang wis pada
1: maneh.
2: Dawa-dawa. Ah dilanjari nembe nandur, Mbak. Alhamdulillah udan.
1: Iya.
2: Belajar malawija, tiap tahun diri pari ora bisa ora ana banyune.
1: Iya. Okay.
2: Iya, nggo Mbak Inai, Mbak Sakina, Mbak Isna, Mama Naomi, Bu Yati, Mbak Yanti Maron sama Pak Yantonya, Mbak Sri, Mama Rizki, Mas Andre dan juga Mas Andi dua-duanya.
1: Okay.
2: Juga buat semua pendengar Setara FM Kebumen. Ya udah ya Mbak Rena, buat Mbak Renanya terima kasih. Tetap semangat Mbak Rena. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mama Ashraf. Ih, ini kenapa sih dari tadi tuh download pengajian belum bisa-bisa. Aku cari yang temanya kurban atau Idul Adha ya. Gak apa-apa, santai. Tadi dia nanya Vitama siapa? Sini Rena kasih tahu. Vitama harganya 150.000. Gak mahal. Ya kan, kalau Anda bayangin matanya, aduh, ini mata mau bilang mata satu-satunya tapi matanya satu pasang gitu. Kan alhamdulillah banget apalagi yang udah berumur gitu ya. Masih dikasih mata normal, masih jelas buat ngelihat, jarang kayak sakit, dan alhamdulillahnya lagi yang masih untuk melakukan aktivitas apapun belum, nggak perlu yang pakai sambung-sambung ya, pakai kacamata tuh nggak perlu. Alhamdulillah banget, disyukurin aja, tetap dijaga, dirawat matanya sebaik mungkin ya. Tapi kalau udah mulai, tapi umur pengaruh. Iya, sekarang ngapain pakai kacamata nunggu tua? Buktinya anak kecil, TK, PAUD, SD udah banyak banget yang anak-anak zaman sekarang pakai kacamata. Tapi orang yang udah lanjut usia udah pada punya cucu, masih ada yang matanya masya Allah jelas banget buat ngelihat, masih nggak pakai sambung-sambung. Salut lah ya. Apa sih orang zaman dulu tuh yang matanya normal itu makannya pada apa? Tapi nggak menutup kemungkinan justru nggak selalu juga, tapi kebanyakan kayak sakit katarak itu lebih banyak ke orang tua, makanya dirawat. Kalau itu isinya ada 50 kapsul, iya betul, bentuknya kapsul ya. Tinggal dikonsumsi aja secara rutin gitu ya. Dikonsumsi rutin, konsumsi sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Terus fee matanya kan kita kasih gratis nih, seriusan banget gratis. Enggak di prank, enggak suruh bayar pokoknya. Untuk penggunaannya kalau via mata bisa ditetesin ke mata Anda. itu 150.000 langsung beli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat ya. Produknya halal, ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Satu lagu Dada Kasih. Andika Mahesa bareng Dodi Kangen Band, Di Mana Perasaanmu?

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana bu?
2: Ibu Asia.
1: Dari mana bu?
2: Desa Kesawen, Pedukuhan Kalitepos, Kecamatan Pituru.
1: Oke, baik. Ibu beli Habutop itu untuk siapa, Bu?
2: Untuk saya pribadi.
1: Oh, untuk pribadi ya, Bu ya. Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Kesemutan di telapak kaki.
1: Mm-mm.
2: Terus? Pegal-pegal di lutut.
1: Mm-mm. Tapi setelah minum Habutop, ada perubahan nggak, Bu?
2: Ada perubahan, cuma lutut sekarang udah nggak sakit, nggak pegel.
1: Mm-mm.
2: Aja. Terus semutan juga udah berkurang.
1: Oh, baik, Ibu. Berarti udah mendingan ya, Bu, pakai Habutop.
2: Iya.
1: Baik, Ibu. Sampai sekarang udah beli berapa botol, Bu? Udah beli berapa botol, berapa kali?
2: Tiga botol.
1: Iya, baik. Terima kasih, Bu. Ada pesan-pesan nggak, Bu, buat para pendengar lain yang mungkin

dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohima, alamat Telar, Kebumen. Saya dulu sering mengalami gatal-gatal pada mata serta

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Siakban, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.

0: Gimana, Bu? Coba lihat, penampilan ayah sudah oke kan?
1: Iya ya. Ayo, kita siap-siap jalan.
0: Ayo, OTW.
2: A few moments later.
3: Stop. Untuk tamu undangan yang baru datang, dimohon untuk menunggu ya. Bergantian dengan tamu undangan lain yang masih di dalam. Terima kasih.
0: Bun, Bu. Kenapa, Bu? Lah kok online? Pusing ya?
1: Aduh ya, Ibu gak kuat kalau berdiri terlalu lama. Kaki kram dan kesemutan.
0: Ya udah, kalau begitu Ibu duduk aja ya di sebelah sana tuh. Nanti pulang dari sini kita beli obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya Pak, stok di rumah juga udah habis lagi. Pokoknya kalau obatnya udah habis langsung beli lagi ya Pak. Kita harus terus maksimalkan ikhtiar untuk tetap menjaga kesehatan dengan rutin mengkonsumsi Habutop ya.
0: Siap Bu.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.

0: Ini tiket masuknya ya, Bu. Harga tiket masuknya sudah sesuai dengan yang ada di tiketnya, Pak, Bu.
1: Eh, kok mahal banget? Masa harganya jadi 80 ribu? Biasanya kan 30 ribu.
0: Maksudnya gimana, Bu?
1: Ini harga tiketnya kok naik sih? Biasanya kan 30 ribu. Kok ini jadi 80 ribu?
0: Lah, emang 30 ribu kok, Bu?
2: Bu, itu apa? Di tiket emang 30 ribu, Bu. Nggak ada tulisan 80 ribu tuh di tiket. Awas lo, Ibu sering begitu. Ih, aduh, malu tawa ya.
1: Iya, aduh, maaf ya, Mbak.
0: Nggak apa-apa, Bu.
2: Ibu, vitaminnya dibawa nggak sama V mata cairnya?
1: Ini dibawa kok ya.
2: Nah, pokoknya jangan sampai kelupaan minum ya, Bu ya. Demi kesehatan mata Ibu pokoknya. Walaupun lagi liburan, harus tetap sedia vitamin dan habutop. Habutop buat daya tahan tubuh, vitamin buat solusi kesehatan mata kita, Bu.
1: Iya, iya.
2: Aduh, malu.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko

dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

0: salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum, nama saya Ibu Vita, alamat Desa Pituruh. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan nyeri pada punggung juga batuk kering. Alhamdulillah setelah minum Habutop sekarang sudah ada perubahan lebih baik dari sebelumnya. Buat para pendengar dimanapun berada yang punya atau keluhan sakit lainnya, bisa pakai Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal.

Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pintu.

0: 98,4 FM, Jalan Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kecamatan Kota Winangun, Kebumen.
1: Sentak suwe tekku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa mentabi'ahum bihsan li yaumil qiyamah. Sedaya alim, sedaya ulama, sedaya kiai, bil khusus Kiai Mukrim ingkang sakniki nembe live streaming datang Mekah lan keluarga agung Al-Bukhari. Para tamu undangan dengan kalau hormati niki wonten Pak Multazam suwi ra petuk niki enten ngapunten Bu Wabub Ponorogo terus
2: ketua DPR
1: terus DPR provinsi hal ini kiai-kiai sebelah mriki pengasuh-pengasuh. Nggih, santri wali santri, para hadirin wal hadirat ingkang mulya. Carane napa niki? Oh, ora halal, tak kira halal bihalal. Oh, haul. Haul kali halal bihalal. Niki halal bihalal wis koretan nih. Wis mburi. Pun koret-koret. Kula wau sanjang kok Kiai Mukrim cepet lunga haji wong. Rung an wong kaji iki rung wayahe. Lagi dereng lah wayahe lah terus saulan malih. Wayahe wukuf nanti saulan malih kesel keperni oleh lungo kaji. Kudune saulan menike berangkat saiki wis budal. Nggih tetes niki to panjenengan sedaya termasuk wong bejo. Nggih. Bejone niku napa? Pun dilesep tekan mangunan ngene iki. Niki lampun pun dresep-dresep to niki nggone. Engko isih kebagian agamane Allah niku lampun matur nuwun ta nggih. Kanjeng Nabi niku senes tiyang Ponorogo. Kanjeng Nabi niku wong Arab mriko. Numpak pesawat nggih sing diparani Kiai Mukrim niku. 9 jam sampai 11 jam. Jadi Nabi niku adoh, panggenane king mriki niku adoh. Lho ngono kok ya isih kebagian agamane Allah lah ya kudu syukur to niki matur nuwun. Afrika niku mboten adoh nek kali Arab niku. Namung nglompati Mesir, Yordan ngeten ya. Lha niku mboten koman kok. Ya enten sing beragama Islam tapi nggih mboten kathah. Eropa niku namung nglompati Maroko. Jadi Maroko niku nyebrang niku pun Eropa, ngelewati Casablanca terus Tangier. Niku ge mboten kebagian iki. Buktine napa Islam teng mriko ge mboten patek mlaku. Ya ana siji loro pantes-pantesan ngoten mawon. Cina niku ge luwe cerak kalian Arab. Tapi ge mboten kebagian. Ya ana tapi ya mboten patek akeh. Lah mriki-mriki carane ngono kan wis adoh ya ora umum. Pun dresep-dresep ngono lah kok isek-isek. Isek kebagian iman. Dan iki ingkang nyebabaken kita kudu syukure tekuk-tekuk lho. Ya syukure kudu tekuk-tekuk. Nah sebab napa kok iso tekan mriki kan ngoten niku. Nah sebab-sebab niku kudu digoleki. Lah salah sih sini sebabnya ya mesti ono singgo, singgowo. Milo Islam niku singgowo pito, pito. Jadi niku melano kita panjenengan sedaya diwontenaken acara khol kaya ngene niku ngiling-ngiling sajane singgowo iki sapa to? Soalnya singgowo agama niku mboten padha. Nek sing pusate nggih teng Mekah nika nggih Kanjeng Nabi niku jelas sing didhawuhi Allah langsung niku Kanjeng Nabi. Menawa sing didunke langsung diperintah langsung, diulang langsung niku ya Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi lak teng mriku. Teng Arab mriku. Mila teng Al-Qur'an dipun sebataken wekdal Kanjeng Nabi ngulang pertama ning Arab niku ya ora gampang kaya saiki nggih padha mawon ya angel. Dadi wong Arab itu diulang Nabi. Dadi Kanjeng Nabi gawe pondokan kawitan ning Arab niku ya ya mboten gampang. Ya ora ngandel wong Arab ya ora ngandel diulang Nabi niku. Dadi ana kiai kok mulang angel ngono ya aja protes. Soale Kanjeng Nabi niku mulang kawitan niku dadi guru kawitan teng Mekah niku ya ya ora gampang wong buktine wong Mekah ora percaya. Ngulang Pak Li'e gagal Kanjeng Nabi jenenge Abu Jahal. Abu Lahab Li'e. Sing percaya malah sing rada-rada kaya Bilal. Kaya Abu Bakar. Dadi nek wong saiki ngulang kok angelan aja kersula. Dipun sebataken teng Al-Qur'an niku cerah. Wa kafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah. Jadi wekdal teng Mekah Kanjeng Nabi ngulang ngaku dadi nabi. Lu wong Mekah ora ngandel. Sebab nopo? Wong Mekah ora ngerti nabi. Sebab nabi terakhir teng Mekah niku Nabi Ismail. Saking suwene ditinggal nabi, Mekah niku kotong. Ora ana nabi. Sing enten nabi niku Filistin. Mulane wong Filistin iku ngerti nabi, mila Kanjeng Nabi kok lahir teng Filistin ngono wong Filistin paham, oh iya nabi ngono. Lah berhubung nabi niku diutus teng Mekah, wong Mekah ra ngerti nabi, wong ditinggal nabi ke zaman Nabi Ismail. Mula Mekah ya abot, wis kaya teng mriki lah. Kula niku teko keng mriku wis disambut. Kayak mercon. Terus di gos. Iku mulane ora dikawal karo Gasmi karo Banser ngono. Mesti dijigit aku karo ibu-ibu ngono. Nggih soalnya wong mriki ngerti ki ya. Kyai. Dadi kula ki rada aman meskipun pidato ngene ki ya. Wong mriki ya ngandel wong wis ngerti ki ya. Kyai wong wis tau diulang karo ki ya. Kyai dadi kula teko ngene ki ora pati kuwatir. Coba kula niku ngulang teng pedalaman Irian ngono. Sing urung tau ngerti kyai. Bentuk kaya kula ngeten iki mesti dikira tim pemburu babi. Nggih, dene kan. Jadi mila teng Al-Qur'an niku nggih dipun sebataken wa kafa billahi syahida. Saksine niki ya nameng Allah tok wong panjenengan ana sing ngero. Nek Kanjeng Nabi niku Nabi Muhammad niku nabi. Terus diulang ngono ya ngeyel wong Mekah. Diulang apa? Gusti Allah itu siji jari wong Arab ya malah Gusti Allah siji Gusti Allah hakewe ruwet apa mana meng siji mangel apa mana diulang sembahyang tambah angel mana wong Arab diulang sembahyang zaman semuanya diulang wudhu yuk bantah lah iya wong banyu diombe we angel malah kon wudhu apa mana kon sinabat tambah mau wong kon walah wong diombe we angel malah kon diadus ya. Lah jinabate wong mriku mboten kaya wong Ponorogo. Wong mriku niku jinabate suwengi ping 8. Dadi boros banyune nek wong mriki kan kaya Kiai Multazam ngono paling ya sakulan pisan ngono ae. Kira-kira iku wae nek sik iso ngoten lho. Dongge. Lah dadi diulang. Gusti Allah ketok diulang Gusti Allah ra ketok. Wis ngerti panganan angel ngono digongkon soda. Sedako bantah ngono. Wis ngerti panas dikongkon po. Poso. Wis ngerti syahwate gedhe wong kono ngono nek diulang haji ra entuk nganggo klambi sing ana jahitane. Sing wedok raine kongkon buka. Lalu gue harus mendapatkan karena wes ngono mawon. Jadi pelajaran-pelajaran ini susah dicerna sama orang Arab waktu niku. Mila agama Islam niku kawitan teko niku disebut jahoriban bahasa Yahudi hori. Horiban teko niku asing, lumo asing. Tapi Kanjeng Nabi terus mulang terus dengan penuh kesabaran sampai pindah ya, datang mati. Adina pindah ya, pindah-pindah. Allah mati qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah tuduhne umat kula wong umat kula ra ngerti. Nah, bareng ngoten niku Kanjeng Nabi duwe bola, mulai ana bolone. Islam niku ana kancane Kanjeng Nabi niku. Yang ingkang teng Al-Qur'an disebut walladzina ma'ahu. Kanjeng Nabi duwe bola. Nah, bolone Nabi kawitan ya wong Mekah, sami mawon wong Arab, mula jenenge Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Bilal, ora eneng wong sahabat to jenenge Joni ngono ya ora eneng. Mukidi ngono ya ora eneng. Manjih yo gek ning kono, dereng dugi mriki ngoten lho. Mungsuhe Nabi yo Abu Jahal, Abu Lahab ngono. Ora ono mungsuhe Nabi kok. Apa Paidi ngono ya ora eneng. Lha utus situng mriko sekitar tahun 600. Dateng mriki tahun 600. Nggih duwe pang duwe Gusti Allah dhewe mboten lho. Jenenge Sang Hyang Widi, Sang Hyang Wenang, ya duwe. Dadi aja sampean kira waktu Kanjeng Nabi dadi nabi teng mriki kok mriki niku tesih kotong ning mboten. Bangsa Ponorogo ngene ya wis enten wonge. Wis ngeten iki wonge nggih ciri-ciri pesek-pesek ngeten niku wis kebiye. Nggih dadi wis duwe, tahun 450 niku teng Malang pun enten kerajaan Kanjuruhan. 100 tahun sebelum Nabi lahir niku wis ana. Tahun 500 teng Jeporo pun enten kerajaan Kalingga. Tahun 600 wektal Nabi dadi nabi niku teng Jawa Tengah enten kerajaan Mataram. Mulai bangun Borobudur, mulai bangun Prambanan. Lha mila dadi sampeyan aja mbayangno betapa dulu nenek moyang kita niki pas nabi dadi nabi teng mriko, mriki nggih pun maju pun duwe agama. Nah, terus teng mriko dibolo, terus tamur gegeran, sing percaya karo sing ora percaya geger. Jenengane perang Badar, perang Uhud. Sampai akhirnya Fathu Makkah terus rukun rohama ubainahum. Terjadilah rekonsiliasi di antara sing melu nabi karo sing kafir. Akhirnya sing kafir dadi mu'alaf. Ya mu'alaf, duwe anak mu'alaf. Kaya Abu Sufyan di anak Muawiyah. Jadi prosesnya sampai akhirnya rukun. Ya

Sahabat Salman, sahabat Bilal. Ana sing budal nandur dateng Cina, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi menandakan bahwa setelah era sahabat, setelah era nabi, sing gawa Islam teng beberapa daerah niku wonge ora apa? Ora padha. Ngoten lho. Nabine tesih padha, tapi jalur mengeluarkan Islam saking jazirah Arab niku mboten apa? Padha. Ana sing tekan Iran, sing nandur teng mriko Sayyidina Husain, nggih. Terus Islam mulai berkembang teng Persia. Wong Persia niku nyembahi geni, agamane Majusi. Nanti yang Majusi nek nyembah geni digawe bangunan dhuwur. Digawe geni dhuwure namine Manara. Mula akhirnya begitu Raja Rustum mlebu Islam, genine diguwang, manarane digawe ngarep masjid. Akhirnya begitu Islam geser tekan Parsi, mesjid wong Islam duwe mana? Manara, tekan Ponorogo jenenge menara. Mulai ana tambahan-tambahan niku indahnya Islam. Nah, terus suwe-suwe mlebu tekan tanah Jawa. Sing nandur ya beda. Nah, wektal mlebu teng tanah Jawa, wong pancene zalika matalugum fit Taurat marang pengizil kazarin. Islam digambarno kaya tanduran. Mula begitu ditandur neng kene wong Jawa nganggo tembang lir ilir tandure wosu lir. Lamane bahasane kangge bahasa tandur. Sebab kazarin kaya tandu tanduran. Lah sing nandur sapa? Wali songo. Lho niku bidane. Mulane khol niku penting. Dadi cek iso mbedakno sing nandur sapa saniki kadang nek ora ngerti khol iku royoan sing nandur sapa. Ini kan kathah wong mriki niku tiang-tiang iku. Nggih, sing mriki sing nandur ya wong ya para wali. Lah diarani wali songo. Lah sebab napa kok sing nandur mriki kok para wali? Islam disebarkan oleh saudagar ngono ya ora sah ditampa kali wong Jawa. Sebab wong Jawa niku agamane Hindu. Hindu niku sing oleh ngomong agama kastane Brahmana. Niku tok Brahmana tok. Ngisore Brahmana ingkang nami kesatria para raja ra entuk ngomong agama. Wisya pegawe ra entuk ngomong agama apa meneh sudra. Sudra niku petani pedagang. Pedagang ra entuk ngomong agama mulane ana Islam disebarkan. Nggih. Lah sing iso ngimbangi Brahmana iku sapa? Wah, wali. Brahmana duwe cakti, wali duwe karoma. Mulane cerita pengislaman niku cerita tentang kesaktian. Napa cerita wali songo kok ora ana cerita bercocok tanam? Lah wong Jawa iki ora perlu durangi cocok tanam wis penggaweane tandur. Mana nopo kok tidak ada cerita wali songo itu cerita tentang saudagar-saudagar perdagangan kaya ya ono meng siti lewong Jawa ini penggaweane dagang pedagang Majapahit niku sampai semenanjung Malaka Madagaskar niku kapale paling gede. Kenapa tidak berbicara tentang bangunan-bangunan? Nah wong kene penggaweane bangun kok ini tadi Borobudur tadi apa ngono. Kenapa tidak diajari kerukunan? Wong kene iki wis Bhinneka Tunggal Ika. Napa kok ora diajari gawe negara? Wong kene negarane wis menguasai 2/3 dunia moco. Pahit. Kenapa tidak ada cerita perang? Wong Jawa penggaweane perang. Zaman semana wong Jawa tahun 1200 iku perang sak donya wis paling menangan. Donya dikuasai kalian dikasih kalian Mongolia, Arab runtuh, Cina runtuh, Eropa runtuh, nyerang Jawa. Wong Jawa ya ora wedi kok. Apa sih Kertanegaranya diserang balik terjadilah perang besar di Selat Malaka sampai Selat Sunda. Hasilnya apa? Mongolia kalah karo wong Jawa. Dan satu-satunya negara yang mampu mengalahkan Mongolia adalah negara Nusantara namanya Singasari. Jadi mulanya bab perang aja karo wong Jawa wis penggaweane sego jangan iki pian. Lan saiki kadang perguruan-perguruan tawur ngono ku ya wis biasa. Wis biyen. Lah yo latihane gelut kok ora entuk tawur kaya repot. Dadi nek perguruan silat tawur keperuan ana sing benjot ya salahe goblok mengono tok.
Mula kula niku ana perguruan

Duan kok tawur ora tau tak pisah. Tak kon terusno. Gelek keringet. Nggih lha nek cah sekolah ya ora oleh tawu. Tawuran wong cah sekolah niku wayahe belajar. Lah nek perguruan silat tawuran kok ora oleh sakno. Nah sing benjut ya salah ora patek pinter gelut ngono ta. Penggawean kula mbiyen. Lho. Jadi Islam niku berkembang kenapa kok para wali ya sebab wali ini kok. Nah Indonesia itu kan cerita lio-lio panjangnya harus duwe kabeh cerita ini carane mangan itu mau Jawa duwe masakan saanane ya harus duwe bahkan gadung harus bisa dipangan karo wong Jawa. Jadi hampir semua yang diceritakan wong dunya wong bangsa ini dewe harus duwe. Jadi kita bukan bangsa yang ketinggalan ngono mboten. Mulane kadang awak dhewe iki mboten paham. Dipira bangsane dhewe iku bangsa yang kurang peradaban jahiliyah ngono. Kaya jarene Abi Bahar ngono kae. Kalau tidak kakek aneh yang datang kalian menyembah pohon gundulmu. Lho kaya ngene iki penting ini soalnya ini terkait kalian kazarain kaya tanduran iki bahasa Al-Qur'an lho ya. Jadi melano wong-wong niku kadang yo salah paham. Ini bab gelut kok diulangi wong Jawa. Satu-satunya negara yang perang melawan penjajahnya untuk kemerdekaannya hanya orang Indonesia. Melano cerita-cerita tentang wali, ngoten niku mbiyen pengislaman cerita tentang wali. Nah, wali iki nek butuh apa-apa nggih mboten kok napa-napa nek wali niku nek pengin membaca sejak, membaca keadaan, ndandani wong. Ngoten niku nek wong sakniki ku cara cah saiki ngono ya download ngoten mawon. Cah saiki ki nek pengin dandani apa-apa lak download atau browsing. Pengin dandani jam browsing carane piye tutorial. Pengin dandani pengin ngedusi pitik tutorial. Apa mboten nah? Wali niku ya ngoten biyen niku. Nek pengin napa-napa ngono ya tutorial. Lho donya niki ya gambare wonten. Jadi donya saya sini ini pun enten gambare. Sampean niku sono gambare kabeh. Jadi misalnya kok pengen dandani yuyem ngono niku napa to kok uripe kok rokok-rokoso ruwet ngono. Ya tinggal browsing pak datane yuyem iku piye ngono iso dibuka. Lho nggih ten donya niki lan duwe pusat data para rawuh nggih. Donya saya sini ini pun ono gambare. Mula sapa sing ngeru gambare niku ya ora patek wedi wong wis ngeru gambare. Nah, pusat data gambare donya niku teng langit 7, mboten teng langit 1. Ning gone sampean iki kan langit 1. Di satu planet jenenge bumi, planete koncone Merkurius, Venus, bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Lah donya niku kan sampean kan ora king mriki. Menungso niku kan ora makhluk bumi asline ngono sing asli kene kan bangsa kucing wedhus asli kene. Menungso niku mboten menungso niku king langit 7 mriko tanggane iblis sampean niku. Tanggane malaikat ngono sampean niki lak. Ya sampean niki kan ora menungso. Niki kan mboten niki. Sing nang ajeng kula niki lak mboten. Niki lak nang bungkuse tok. Produk lokal niki. Lho, menungso ne sing asli kan ning jero mriku jenenge nyawa. Lek niki lak bungkuse mawon gawenan mriki. Mulane nek digawe teng mriki karo serine ya cilik-cilik pesek-pesek ngeten iki. Nek digawe teng Arab ya gedhe dhuwur rambute. Keriting niki kok nek digawe teng Cina ya tembem-tembem sipit. Sipit nek digawe teng Afrika ireng gosong kaya kopi. Nek digawe teng Eropa gedhe dhuwur rambute abang. Nek digawe teng Ponorogo ya cilik-cilik pesek-pesek ngeten iki. Niki lamun bungkuse tok to gaenane wong tuwa. Mulane wong tuane pesek metune pesek, wong tuane ireng metune ireng. Wong tuane cilik metune cilik, nek wong tuane kok ayu ganteng lah metune ya niki. Lha ngene ta, niki lagi niki mulane niku sesuk niki kan dicopot malih. Karo serine niki lah dicopot, nyawane diunggahno meneh ning langit. Niku rogone niki dilebokno meneh ning bumi dipangan cacing. Cacingnya disedot suket, suketnya dipangan wedhus, wedhusnya dipangan uang maneh, gawe-gawe anak mah, maneh, weh ngono niku tok. Ini memang muter-muter niku namine ilmu rantai maka,
makanan. Nanti sampai ini waslinya orang yang mereka ke langit mereka, langit pitu yang mereka koncone malaikat, koncone iblis. Enak yang mereka ini orang kok angel kayak yang mereka. Nah yang mereka pengen mangan karena bayang notok segobis metu. Bayang no bucu gak perlu lamaran, gak perlu apa-apa teko wis ra kelambenan nek teng mriko. Walal akhiratu khairul lakaminal ulala teng mriki terus dadak waduh macul barang kesuwen. Lho nggih. Tapi sampeyan mboten asli mriki mulakno anak menungso niku nek teng mriki longak, longok nggih. Wedhus niku asli mriki rong dina mlaku golek pangan dhewe wong asli. Pemene mencok. Mentok niku nek netes langsung golek pangan dhewe iso nglangi. Lah nek menungso mboten, penyesuaian adaptasine lama. Karena pendatang. Ngene nek teko sangang wulan digawe pikir pager mati dirumung semut. Tapi pancen alien gitu. Mula begitu gedhe gerakase ya ora umum. Cilik ngono dipakani sego melet-melet ngene kebanten ngono. Nek gedhe aspal bareng mlebu. Ini diombeni banyu susu ngono banter titik kleleken. Oh gede bir itu yan. Gitu. Lho niku nek sampean cilik niku lho. Kaya apes-apes setan wis gede wambu sing paling basin ya doyan, paling wangi ya do. Oh ya wis ngerti pojoke kuku bathek ngono ya diuthek-uthek ya diambus ku anak menungso. Lah iku menungso, tapi engko balik malih teng langit pitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Namlana teng mriki iki sampean. Ngoten lho. Lah mula menungso niku ana paketane teng mriko, ana pusat datane donya niki ning pusat datane. Termasuk datane sampean. Wong sampean arep didunke mriki kan ditakoni, "Alas tu birabbikum?" Kowe lali urane aku pengiranmu jare Gusti Allah. Menungso niku jawab, "Qalu bala syahid nangge ya Allah kula dadi saksi panjenengan Gusti." Allah fanfukhur ruh mula roh niku dikirim mriki kaya kartu ngoten niku terus dilebokno casing diwadahi diassembling jarene niku dikaroseri dibungkus lah bungkuse buatan lo lokal saka panganane wong tuwa mula bungkus niki produk ndo donya mula wateke watek ndo donya tangan niki gawenan donya mulane senengane ya senengan donya. Angger weruh bokong mesti pengin demek tangane wong lanang kabeh ngoten. Termasuk tangane sing ning dhuwur mriki nggih sami mawon. Lho nggih wong sing bedane menungso niku mung pot mung rime tok. Insyaallah kaya kiai ngene iki ya rime cakram ngoten mawon. Begitu nek arep ngopo sedirem set ngarep nguriman mandeg narem mriki kan rata-rata rim tromol. Kampasnya setengah antek lah, hidup mau. Ini gampang ngobong. Mulanya dipasang rem, ada yang masang rem yang ada Al-Bukhari, ada yang masang rem yang ada Lirboyo, ada yang masang rem yang pelosan, itu yang masang rem itu aslinya. Cuman kadang-kadang bisa dipasang rem, tapi ini banyak yang melaku, lampunya dipateni, remnya diblong, itu ya eneng. Mulanya wali-wali ini, oke. Niku nek butuh apa-apa langsung browsing ngoten mawon. Browsing teng nggen pusat data niku. Lah pusat data niku diarani Lauhil Mahfud. Cara wong saiki niku hard disk cloud pusat data dunia. Wong Yahudi Nasrani ngarani Tabut Sulaiman. Nek wong Yunani ngarani kotak Pandora. Nek wong Jepang diarani kantong Doraemon. Pusat data, jadi dunia ini ada pusat data ini. Jadi saya ada salah, menungso ini persis kaya handphone ini kurip sepan, ada kartu ini dicatat nih, ini satel itu punya data yang banyak, makanya kartu yang ada di dalam handphone bisa mengakses data yang ada di satelit, yang terus dikirim rono, podo kartu ini. Iran duwe sing penting duwe wifi. Lah nek durak ra duwe wifi, ya golek wifi gratis. Gratisan nek ngene iki ta. Ya asline kan padha karo menungso. Menungso dikeki nyawa, keki raga. Nah, Lauhil Mahfudz duwe paketan, ana paket Al-Qur'an, ana paket salat, ana paket nopo. Lah mulane terus Qur'an niku di-download kali Kanjeng Nabi 15 tahun teng Gua Khira. Lah mulane Quran niku iso dibagi sampean niku.
Wong wis sik urip dikirimi Fatihah, dikirimi Yasin. Wong wis mati dikirimi. Niku lah sajane lan ame ngirim paket data to niku. Nah sampeyan nek ngirim sing penting duwe bayi, wifi nek ra duwe wifi golek wifi gratis. Gratisan jenenge tawas, tawasul. Nah, aslinya nak mengutuk niku. Lama nono wali-wali niku nak pengen dandani apa niku browsing, download. Qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu. Mulane wali-wali niku pengen apa-apa meneng ngene 3 taun ya Allah ya Allah ya Allah niku download. Sunan Kalijaga download 3 taun pengen dandani wong Jawa. Syekh Abdul Qadir pengen dandani wong sak donya download selawe taun. Mulane wali-wali niku paketane gedhe. Nah sampean bisa download langsung tuh turu ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Lan awak dhewe niku senengane ngirim-ngirim niku golek wifi gratis. Gratisan wifi ne nabi, wifi ne wali. Mulane wali-wali ku duwe wifi. Mana awak dhewe nek ndongano mesti nganggo wifi ne Kanjeng Nabi la hadratin Nabi Yilmus Ofa wa ila jamil anbiya wal mursalin. Wailah jami aulia illah wali-wali ni Allah. Bangannya adewi bingung lenggulai wali kinenti. Pasrahno koordinator mawon. Wailah hadati Syekh Abdul Qadir Alji. Nah ni. Dan ini lho melakna hati-hati. Nge. Terus aku ngulai makame nabi, makame wali. Ngulai pemancar. Nah sini namanya ngoten niku ziarah rono ngulai pemancar. Melakna hati-hati saat ini kata uang gawe pemancar pal. Palsu, korbannya mesti wong NU. Soalnya wong NU ini paling seneng tawasul nganggo wifi gratis, gratisan wifi nih wali. Mulane hati-hati nih wong dagangan wali palsu hati-hati. Dengkir ini jadi mulane wong NU ini paling berkepentingan. Soalnya saat ini kata ono sing nyerita ono wali ini niku medeni wong, garai wong sembrono. Nah wong NU ini kan wali ini kan ya Syekh Abdul Qadir wali songo ngoten niku sing hati-hati tenan nang syariat. Bayangno wong wedok ae jinabat ping 41. Lah saiki ono wali sing ditawarno ning NU niki medene wong. Wali nang iso munggah langit ping 70 ngono kan ya kula niku kadang ya mikir te. Wali yo ampuh temen. Ono wali sing terus kene wae pedhi neraka kaya ngono iki malah ono wali sing benin rokok dicepi sikile langsung adem ngono kan ya. Nah ini kadang niku mlane iku kula niku rada berkepentingan dengan karena pawan dhewe niki paling seneng nganggo wifi gratisan. Nganggo tawasul mulo aja ngasi terus wailin apa waline mailbox niku kan repot. Pemancare palsu. Jadi dalam hal seperti ini menjadi sangat penting. Ya niku lha mlane sampean kan diajari ila hadratin Nabi Yilmus Bofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas by name by address ini jelas. Wa ila jami aulia illa sampean raro. Minal masyariq ila maghrib ya brang witan brang kulon fi barriya wa bakhriya ya ra ra. Wis koordinatore wae disebut si Abdul Qadir Alji. Lani baru li abaina ummahatina. Bapak ibu kula, mbah kula. Nggih, masyayikhi masyayikhina ajdati wa jaddatina. Wa ila jami'il muslimin awal muslimat wal mu'min wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat al fatihah pet ngeten niku. Lah niku mulane donga iso dibagi soalnya dikenek tetringane waline Gusti Allah. Mulane ana wong ra percaya donga kok iso dibagi Fatihah kok ditum. Lah aja meneh Fatihah wong bal-balan wis iso ditum. Sing nyuting wong siji terus diunggahno satelit dibagi sak donya jenenge siaran langsung. Mulane nek ana wong ora percaya donga iso dibagi, wong iku mesti ra duwe TV. Ini kan teknologi, mulane wali-wali niku ngene ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah. Nah, ini kula mulane Islam ning Indonesia niku Islam downloadan mulane enak ngoten lho. Akhirnya ya Islam kajarin kaya tanduran itu kok ditandur ngoten niku mawon sing nandur para wali. Nah jenenge nandur teng mriki sawahe ra melok duwe ya ditandur ngangge cara mriki. Allah ditandur teng mriki jenenge
Pangeran ya karo wong Ponorogo diarani sing ngecat Lombok. Nabi diarani Kanjeng Nabi, kaya kula mestine Syaikhun dadi kiai. Kiai tanggone Kebo Kiai Slamet tombak Kiai Pleret. Mriki tandur teng mriki dadi Islam niku ki ngarap ditandur dienggo wong Jawa. Wong Jawa mulane ya dicocokno karo penganggon mriki. Musala lang langgar tilmidun san santri panggonane santri pesan santren jadi betul ribet cari ini santren ya sekolah sampean lah sampai saiki wong sing kawitan teko niku Honda mulano sampai saiki masih Yamaha diarani hun Honda sing teko dhisik niku Aqua mulo saiki masih Ades yo aku Aqua mineral yo aku Aqua sing teko dhisik niku Softec ya wes sampai saiki angger pembalut ya diarani Softec. Sing teko dhisik niku Sanyo, mulo saniki mesin pompa air merek napa mawon ya tetep Sanyo. Bungkus kawitan sing paling apik niku bungkus Kongwan. Mulo sampai saniki apa wae bungkuse Kongwan bareng dibuka isine renggi, rengginang. Dadi digital iki jadi karena kazaren kaya tandu, tanduran nandur. Mulane sampean yo juk kaget. Kawitan yang kene kiai-kiai min yo jubahan. Tapi begitu jubahan dikene nandur pari ra iso. Akhire jubah niku diarani klambi syar'i, wong nek nabi akhire dikethok, kethokan syar'i jenenge syar'un. Wong Jawa ra dihuruf ain duwene monggo potongo mulo syar'un dadi sarung, saruan dadi saru ngan mulane ning Jawa ora perlu ribut kathok cingkrang, ngono to. Soale nek kepengin cingkrang lintingen sing rada dhuwur, nek kepengin dawa plotrokno, lho kan gampang, fleksibel. Iki enak. Wali-wali ora ribet ngoten niku. Wis diulangi biasa ngono mawon. Syahadaten ya diulangno nganggo jeneng sekaten. Salat dijenengke sembahyang. Lah sing sembahyang wong Jawa. Wong Jawa mulane nek dhuwur kok setengah rolas azan isek ning sawah. Ya mulane para wali ya wis mundur titik setengah loro nek asar setengah lima wis mulane mboten ribet wali biyen. Allahu akbar Allahu akbar. Ngene ya. Nggih ngene rung teko robana ya robana. Tolah toleh Pak Imam e ana teko siji malah rokokan ngarep Mas. Jin tombo ati wong wis pegel ya nambani atine dhewe. Begitu ram lebu-lebu baru kiai ning ngamuk diuruki anjang-anjang lah. Itu kajian sosiologi antropologinya paling rumit di Indonesia. Lho nggih soal kiai iku kan ngulang wali niku ngulang wong Indo. Indonesia sing diulangi ra padha. Bakas kiai-kiai ku ning Jawa niku luwe jlimet. Sampai saiki dadi kiai ning Arab niku nggih. Bakas keman niku ya wis ora berubah ya tetep anane unta sapi wedhus ora ana bakasan trenggiling garangan undur-undur mangan laron entung ngono ya ora ning rene. Pekicot. Kula niku lho sampe tau nggih. Parane karo bakul pekicot kongkon ngalalno pekicot. Nate kula. Angger kula gelem ngalalno niku digawe insentif bulanan 300 juta. Yo akeh tapi kula kan yo mikir sik entenono sik tak bukakno kitab. Bareng wis 3 dina tak bukakno kitab tak sudono iki lho. Kewan ning donya iku ana loro, kewan haram karo kewan halal. Sing haram wis karuan. Nah sing halal iki ana sing luwih top jenengane iwak karo walang, batange wae halal. Nah liyane iki halale sebab kudu disembelih. Mula termasuk bekicot iku halale kudu disembelih. Nah wingi tak goleki gulune ora ketemu ame ngono to. Dadi aku nek kan ngalalno ya ora wani ngono ta. Lu dadi kiai ning kene ribet. Ya Allah. Nuh. Bakas kewan niku macem-macem, bakas woh-wohan. Nek teng Arab niku biyen paling ya meng kurma, delima, jeruk ngoten niku. Ora ono sing bakas tekan
kesemek tekan duren cipluan ngono ku lho ra ene sawu. Dadi kiai teng mriki niku kudu luwe jlimet. Teng mriki lho sampean bakas demit iki mek loro mek jin setan ngono. Ning kene iku ono wewe gombel ono. Ono gudul pecingis ono. Suster ngesot. Iku nek sampean totno ngono nasape iku tekan ndi ngono kan yo bingung gitu lho. Jadi mulanya jadi kiai di Indonesia ini harus benar-benar jernih, harus jeli. Kongkon mangan driji telu kaya Nabi Sunnah ya ora iso. Sing teng mriki kok dipangan niku kurma, nek teng mriki dipangan soto. Lah ya morat-marit. Kanjeng Nabi niki ra tau kurban sapi, kurbane unta. Nek wong kene dipadakno kudu kurban unta cekel poli. Si wong nyolong untane kebon binatang, lha ya repot dadi. Mangsamu dadi kiai ning kene luwe enteng, luwe angel. Dongke. Teng mriko iso jenggoten wong rasnya ras semit. Mriki ras mongoloi dikokon jenggoten kaya wong Arab ya ora iso. Wong jenggote mek 12 ngono ati kepiye. Nek jing ora dadi jenggot ben kaya oyote untu lho. Dadi kita ini kadang wong-wong ini ora paham mulane desain Islam teng mriki niku ya zaman wali itu yang paling pas. Nggih, lho sembayang teng mriki niku lho nggih. Serius-serius niku ya ora dadi. Soale napa? Wong mriki niku angel. Lambene iso muni. Allahu akbar. Tapi matane kan ora iso sembayang. Oh, sarunge bolong. Ngero. Kupinge ting-ting embakso. Nang Masjidil Haram kan mek krungu suarane imam tok. Lha teng mriki ting-ting embakso. Lagi Allah, akbar. Gratak-gratak ya Allah kerupuk kudanan. Lha nggih ana cah mulih kok pondok lagi apal Quran bismillahirrahmanirrahim. Sambih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Suwe ter ngopo wong iki ngimami mau hele yung aku kudu ngising barang dadi situasine benten mulakno nek bar salat niku dikir gedege la ilaha illallah la ilaha illallah bid'ah ra ono tuntunane ngopo dadi gedeg-gedeg nek ora gedeg-gedeg turu nek ngopo kok muni barang ra oleh keras-keras. Wong kene nek ramune ra iso nirokke. Lah meng ngono ta. Ruwibet keteng jane lho. Wali-wali niku enak sadaten. Sekaten ngono. Lah wong Jawa niku dijak Islam niku ya karek sing mulang ngono jak bangun masjid gedhe. Ya mesti seneng wong kene biyen wong kene senengane bangunane gedhe. Gedhe nggih para budur nggih prambanan. Apa meneh nek nggih masjid ngono kuwi enteng nek wong kene. Dengge. Nggih sami sakniki wong dijak selawatan sote-sone gedhe. Niku jeneng wong Jawa niku seneng nyanyi niku ki biyen. Ora saiki tok berkat kamilah maka selawat jadi semarak. Heleh wong Jawa niku jak selawatan yo ki biyen. Apa meneh ana sone apa meneh ku gendera. Mesti semangat. Lah wong Jawa niku kan hobine nyanyi. Wong ora mentok niku lho nyanyi tok, mentok tak kandhani wong mentok kok dikandhani. Lho Jawa niku hobine nyanyi karo lintang ya nyanyi yen ning tawangono lintang cahayu nembang karo pipa niku lho kelakon nembang. Nah tutuk nganggo pipa ledeng. Lho bojone minggat niku ya nyanyi dang bali yo srile. Lho sampe wong Jawa niku saking hobine nyanyi niku silet iki dinyanyekno. Demok silet kudi kena yo kan pendang jebol ayo. Lha dadi mulane wong Jawa iki dijak nembang niku hobi. Mula pondok niku ngulang nahwu ya ditembangno.

kan kaya DJ. Astaghfirullah fi albi ama qasiduna wa bi ama wa ama qaribal sabi lafzin mujaji wa tafsidul batla bi wadin mujaji gigi gigi gigi gigi. Lha niku sakniki wong iranya DJ. Zaman kula ya ala Muhammadun oh abnu maliki akmatur billah khairu maliki suwe. Eh lagi ya. Falala yufalilu falala dan wafilalan ufalalan bahwa mufalilun wataga mufalalun. Ono lagu ni sampai bablas pal pala yupal pilu pal pala tanpa pil palan umpal palan awa mupal pilun. Dan mula no rap ni ku rapayu teng beriki soalnya rau no lagu namanya saudara aku pagi sore hari mau makan nasi nanti malam minum susu. Raisa rau no lagu ni coba ni rau no lagu ni karena seneng mula no mau coba tidak solawatan ni saya seneng ni biar sing seneng dangdut yo. Ya Rasulullah salamun alaik dananeng dananeng kita ya Rabbi Asyar anfadah ya jid dan ini asli nih

Iya, lu ke India. Lu mah kalau saat ini kita kayak lagu apa, ya seneng ada rumah irama ya teko, ada slang ya teko, ada selawatan ya teko, dangdutan ya teko. Mulanya bakul son itu seneng dengan mereka apa wae payu. Lah kita nih sing nyekel kiai sone ya ngaji, nih sing nyekel dangdut ya adela ngono ya. Biarlah semua berlalu, hadapi seperti Nah niki bukti nih, sampean niki selawatan teko, khol teko, dangdutan ya teko. Lah niku mulane calon bupati, calon DPR anggere wayahe kampanye nek ora dangdutan ya pengaji. Pengajian ya niki. Loh, niku isine wong Jawa, mulane dijak nyanyi ya seneng mulane wis niku. Lah mulane kiai-kiai ya apa-apa dilagokno, lumpukno. Wong Jawa jak mangan ya seneng, wong panjenengan mangan ora mangan kumpul. Loh, kita ini sudah punya landasan hampir semua yang dibutuhkan Islam kene wis duwe mulanya engko karek ngulang wong iku mah mati ngono toh, wong iku mati esuk mati, nek wong Jawa nek mati biyen niku reingkar nasi, nek wong Jawa bablas ngono toh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mulano supaya innalillahi wa inna ilaihi pahami wong Jawa dijawakno urip aja lali sangkan paraning dumati. Nah supaya ora lali sangkan paraning dumati, wong Jawa senengane nyanyi dijaknya nyanyi dikeke tembang jenenge maca pat. Uripmu kudu iso maca barang papat. Barang papat iku apa? Kancane nyawa sing medhu ning alam donya manggon jero raga iku papat. Sebelah tengen malaikat loro gandoli, sebelah tengen iblis loro, sebelah kiwa iblis loro nyasarno. Meh ngono to. Jin Korin kali hafadho supaya wong ponorogo paham dijenengke sedulur papat limo pancer. Mung mulang rangel. Mulane pancer niki nek butuh apa-apa iso nganggo tengen, nganggo ki. Iwo pengin bojo ayu nek nganggo tengen ya Rahmanu ya. Rahim nek nganggo kiwa sono mata kaji ajiku jaran goyang. Pengen rusak nih tengen la haula wala quwata illa billah nek iki wasu nama teka jajiku bantung bondo oso. Pengen suke nih tengen ya fataku ya rozak sholat duha nek sing kiwa nggawa pitik cemani munggah gunung kawi. Iku pak wong Jawa niku biling ngulang hebat ora paham nggih. Mulane sampeyan aja kaget kiai kali dukun niku po padha agar tirakat iku wadi dungane man mandi nggih ta. Mulane wong Jawa niku senengane tirakat, pengin bojo ayu ya poso, pengin sugih ya poso, sampe golek nomor wae po poso. Lho saling ngerti iso nganggo kiwa utawa nganggo tengen nggih. Dukun ya mandi, kiai ya man mandi, golek pitik ilang takok kiai ya ketemu, takok dukun rata wates ya ketemu nggih. Lha sampean golek pitik ilang nganggo lampu sentolop ya pitike ketemu, nganggo blarak digendhel diobong pitike ketemu lampune isih utuh blarak entek kok obong. Iku bedane nar kali nur ngono tok. Lah mulane sampean cek ngerti perjalanan hidupe menungso dia gawe kaya tembang kang kawitan tembange Mas Kumam Bang kemambange nyawa medhun ngalam donya ning jero weteng niku kemambang sambut ngapati mitoni wacana Quran wacana selawat. Ewis bar Mas Kumambang menungso ngalami tembang micil. Micil niku lahir nek lahir lanang akeh kowe wedhus loro, nek wedok siji lane wandu siji setengah. Lah sana ta. Nggih, lah nek wis bar micil iku tembangi kinanti. Nah cilik-cilik niku tembangi kinanti sangono no kanti agama kanti akhlak lepuk ke Al-Bukhari. Lha ngono ta. Sekolahno diulang ngaji. Aja ngasih lolos. Bocah ki nanti kok ora ngaji bubar donyane. Soale ki nanti niku ora suwe. Engko nek wis ki nanti ngerti-ngerti kesusul tembang si si nom wis dadi si enom wis mulai ndap blek ulangane ha angel wis senengane wis gedhe wis si nom.
pemenang wis bar sinom tembange asmoro dono wis mulai ke taman asmoro wis mulai jatuh cinta tae kucing rasa coba kandanane tambah angel wis mulai jatuh cinta wong kabeh ya tau ngalami ini si tua-tua ini kan ngalami kabeh piye jatuh cinta iki ra enak ya Allah krungu suarane wis gemeter. Lengke wong jatuh cinta niku paling rekoso. Mulane bahasa Arabe sandure mahabbah niku hamkun. Hamkun niku kumprung. Adus ora gelem. Nguyuh ya ora enak, mangan ra doyan, ngising ra iso metu niku wong jatuh cinta estu. Sampai direwangi mbiyen kerudungan sarung delik-delik ngono. Nulis surat untukmu kekasihku di Al-Bukhari. Entah kenapa semenjak kepergianmu ke pondok pesantren aku merindukanmu. Perih rasanya kekasihku. Kau tega meninggalkanku sendiri dalam keadaan sepi dan merindu. Kekasihku, seandainya boleh waktu diputar ulang, aku tidak ingin kau dan kita berpisah. Ini semua demi bapakmu juga. Bapakmu pengennya kau kita pisah. Aku merindumu malam hari ini semakin perih kekasihku. Karena sakit, radio tetangga memutar lagu Isabella, kisah cinta dua dunia. Dan itu kan cerita tentang putus. Semenjak kepergian ke pondok, aku masih ingat, aku tidak mandi selama seminggu. Dan tanganku kubuntel kresek hitam, karena khawatir tanda tanganmu yang di telapak tanganku hilang. Kan aku nulis tengkak kertas tuh biar dia mereknya Harvest ngeten. Panane pink. Aku masih ingat air matamu menetes di pipimu. Karena sebelum kita dada-dada begini, aku lupa cuci tangan ada sambel. Kekasihku, aku ingin masa depanmu dan masa depanku dan anak-anak kita nanti bahagia. Tapi sekali lagi demi gara-gara orang tuamu kita berpisah. Tapi malam hari ini aku pun tahu kau sedang merindukanku. Karena kata rembulan kau dan aku sedang duduk di bawah sinarnya yang sama. Oh, kekasihku, cendrawasih burung irian. Terima kasih dan cukup sekian. 4x4, 16. Sempat tidak sempat harap dibalas. Golek perangko didilat template-na. Itu wong asmara ndono iku paling ruwet iku. Digondol ping 50 ning pondok ya temlanggar wong cerie wong seneng. Lah asmara ndono niku mboten dangu tembang cinta niku. Ngerti-ngerti gambo. Tembang gambo niku tembang pertemuan laki-laki perempuan menikah. Jumbuhe lanang wedok bangun rumah tangga. Nek bar menikah kepethuk dandangku gula merasakan manis pahitnya hidup. Mulai mikir bayar katok, mulai mikir bayar listrik, bayar SPP ne anak. Mlane urip koyo dandang gula. Nek oleh dandang ya pahit, oleh gula le legi. Entuk bojo bagus, ganteng koyo DPR ngono ya enak duwe akeh. Nggih lah nek entuk bojo wis ora ndi duit, bojone senengane ngeslot. Pahit uripe iku oleh dandang. Maka tembang manis pahitnya kehidupan pasti dialami. Ngene wis bar manis pahite urip tembangi durma wayahi berdharma bakti mana buah kehidupanmu gedang metu wae pelem metu wae menungso apa nek duwe ilmu ndi ilmumu nek di pondok ndi bandamu nek di tenaga ndi tenagamu Bu Wakil Bupati punya ilmu menjadi wakil bupati Pak Multazam duwe ilmu dadi DPR. Sing duwe ilmu mulang ngaji, sing duwe dhuwit bangun masjid, sing duwe tenaga tok ya resik-resik mas masjid. Itu durma. Soalnya durma nek renang dilakoni menungso kesusul tembang pangkur ngerti-ngerti wis wayahe mung kedengkul wis mulai linu, untu wis mulai brocol, mripat wis lamur nggih ta. Sing maune salak letak pecah saiki mangan apa mbek untune copot, sing maune uber-uber bal sing lapangan kuat saiki berputune ra gelem atus wis melet melet nggih mau ni mangan mlinjo sablek niku entek saiki mangan siji asamu urat mau ni barang adoh niku ketok saniki nglebokno bola ning dome mewon ngen ngewon ngen ae upangkur wis nang mungkur nggih ta
maune neng tas ambune parfum, saiki tasi ambune PPO. Iku ciri-ciri pangkur wis wayahe mungkur. Sing dawablek nom-nomane kok tatune naga mangap kok wis mengkeret dadi gambar cacing. Lah kowe nang mungkur. Nang mlebu masjid maksudnya ini nang mlebu masjid nang golek dalan Padang raketang setahun pisan Rio. Rio yo. Nggih ta soalene nang mlebu masjid kesusul tembang Mekat. Ro dipegat ruhe ma mati terakhir tembangi pucung menungso meng dipocong seluku-seluku ba tok lebok ke lawang ciut mula waktu wek jenengi buyut siap-siap mlebu lawang ciut perduk malaikat mongkar akhir mesti takoni merobuka Allah robing Allah Allah Allah Allah Allah lambe muni Allah Allah tawapuk karena malaikat mongkar pawak dadane malaikat roket kelipat ditadai ojo to kan topak tapuk ya iki Allah wa Allah ya mono ilat pono rogo randi ali batak duwene hono coroko wis kelem belajar durung wis iki lho anggone pengajian ya teko catetanku ono lho iki ngaji teko lho ngene oh iya iya iya lho tapi kok turu ya ora apa-apa nek melek ya ngaji lah nek turu ya kupinge ora ngaji tapi nek turu ngene iki bokonge bokong ngaji sing ngaji kan bokonge wong ora tukrang ngono ya wis bokonge kon mlebu swarga heh bokong tok ora no amen sinau nggih ta sinau ngene-ngene diniati belajar ngaji syukur-syukur nek ana tore toreko sampean nang beat nek ya toreko mutabaron atotil ulama aja sing abal-abal niku aja. Engko kandha yaine, yai kula ajeng daftar toreko. Wiritane ping pinten? Ping 1000 mboten kuat yai. Lah kok ora kuat? Ping 100 mawon. Lah sing 100 sapa? Panjenengan. Panjenengan yai kula kan penumpang, sing penting numpak turu ngorok tekan nggon. Jenengan kan sopir sing kudu melek maca plang, maca GPS. Pokoknya ini jenengan ngantuk tak gak no kopi bon kalau tak gak no kopi luak ngerti ini biasa kia ini oleh tanggungan wiritan sak miliat ini tanggungannya sampe ini orang ya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah karek nambah la ilaha illallah adadama kholakullah la ilaha illallah adadama kholakullah kaya hitungannya gawinannya Gusti Allah gak semut kan miliatan jadi kaya gak semut ini beres lengge golek diulang ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah lambene muni ndase dikongkon gedege ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah wong ndase ra iso muni tangane cekeli tas tasbe diulang sikile dikongkon sila bokonge dikongkon lung lungguh ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah tasbe dibobrok ya Allah ya Allah liyeng gringinge nangga diulang ke suwe-suwe lah iso ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah akhirnya iso dasi kecedot subhanallah pecah telek masya Allah kerungu bojone ngorok alhamdulillah tanpa tak tili aku saya ngerti bojoku saya urip dulu pitik munggah masjid alhamdulillah pemenang pitik enelek jerot alhamdulillah santriku iso praktek toharo ngeresi telek kondur mas masjid lene iku lene sing ora tau sinau belas ngono ya. Merebuka. Hah? Merebuka. Hah? Hahe tangga kulo niku. Langsung wedi delok akhirat dadi wareng cemplung nang neraka, diudhek nyirun neraka diangkat gantung kaya siur, tutuki modal madil keterangan bodol digocek ajurmu mur kaya gedebok bo. Bosok mulu pangkati menungso anak bapak simba buyut cangkah wareng udeg-udeg gantung siwur terangan bodol ketebok bo bosok keulangannya wong biyen ngeten begitu tembangnya wis dadi kayak musik selindru pelok gamelan nang ning nang nong dang dang gung nang ning nang nong nang ning nang nong nang ning nang nong dang dang dang dang gung urip mungkin nang ning nang nong yo nang kene yo nong kok no ya ning kene ngaji nang kono nyolong pi itik lha yo ngono kuwi wong urip kadang ning kene nabu terbang ning kono nabu bokong lha ya ya urip kuwi yo nang kene apik nang kono elek wis biasa wong menungso nek apik terus malaikat elek terus ib
iblis dari manusia api elek wis biasa. Pokoknya nek pengin pungkasan api dang dang dang dang kung dang dang balik nang sang yang agung dang balik onang Gusti Allah wong ponorogo ora paham nang nang nong dang dang dang dang ini betul nang ning nang nong nang ning nang nong dang dang dang dang ono ngoten niku kathah aku ora takok wong e teko apa ora ngono teko nang kabeh yo nggih niku mulane tiyang-tiyang sepuh biyen nek mulang ngoten nah iku proses nan lantur makane kita panjenengan sedoyo akhire kenggonan agamane Gusti Allah ya dengan cara kita mempanjeni agama itu tinggu wong Jawa ono poso ya caranya awak dhewe caranya dhewe nek poso oke turu turune mulane wong kene dituku nomer mercon cek tangi soalnya neng kene poso niku mboten khusyuk nek teng Arab niku khusyuk soalnya metu kau mah perlu padang pasir ora kepengin mangan no padang pasir nang kene metu kok ngomah perlu banyu perlu jambu perlu nopo timbang ra kusuk turu wo mulane paling kondang niku kena umuso imin iba datun turune wong poso ibadah bareng kabeh turu kiai ning golek santri ne ra ono tukokno mer mercon akhire begitu tuwur ngono jote keteko mulo pak polisi aja digoleki wong merconan lagi saling mercon niku nek teng mriki perangkat ahli sunnah wal jamaah terus tengah wengi isek enak turu tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk sahur sahur sahur sahur ora tangi-tangi ya sahur ora sahur sak karepmu sahur ora sak karepmu lho ngoten niku terus bar poso halal bi halal e wong kene niku mulane sampean poso tengah tok ya kenek mburi tok ya kenek ngarep mburi tengahi bolong ya kenek terserah sampean paket lengkap ya monggo ning wong Islam sing paling elek ning bulan Ramadan iku wis ora poso ngecet omah melu liyo-yo iku wis ngono paling nemen-nemen ngedum dhuwit ngono bareng ora tambah nemen itu ana wong ngoten niku haji ya padha ora ana wong Jawa hajine parang tritis apa ning ngliyep ora ning kabeh ning Mekah cuman antrine kan kesuwen wong mriki 40 tahun mulane sadurunge rono nyicil ayem nemplekno gambar Masjidil Haram gambare ning omahe masjid aku sesuk rono begitu wis wayahe budal budal latihan sik ning alun-alun pono raga kak bae trip triplek labaik Allahumma hajjan jarine malaikat iki opo niat haji kak bae triplek tapi kira apa-apa terus bareng disewakno bis terno ning asrama haji suka Lila sing lunga haji budal asrama sing ngeterno menggo kebun binatang suro oh ya itu akhirnya Islam ini bertemu dengan kebudayaan bertemu dengan masyarakat akhirnya ku kuat nah ngono ku yon ngono ku sopo sing nandur wali so songo wali songo ini tahun piro tahun sewu patanga terus mula sing ora wali songo josok-sokan rumong soar melunan nandur mulano ribut dan akhir-akhir niki niku nah wali songo iku ana kuburane nang mriku sampean parani. Lah setelah ditandur biyen niku nggih wong jenengane agama petuk menungso sing beda. Beda. Lah supaya menungso sing nganggo agama iku ora rusak, mulo ditata carane nganggo agama. Carane nata piye? Ayo wis urip bareng sing apik. Wong Islam tekan kene petuk menungso sing beda agamane, beda bangsane, beda keyakinane, sukune ya wis sing rukun. Sadurunge Bhinneka Tunggal Ika, terus Islam apa yang ditawarkan? Sing Islam nawarno ayo rukun senajan beda. Beda kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua para pemimpin sing urip kudu tanggung jawab antarané sing mimpin lan sing dipimpin. Akhirnya wong Indonesia dimelokno konsep ro'iyah berbeda-beda tapi saling tanggung jawab ro'iyah niku sing akhirnya saniki dinggo jenenge rakyat rakyat niku konsepe Kanjeng Nabi satu-satunya negara mayoritas muslim yang bisa menggunakan konsep ro'iyah untuk warga bangsanya hanya muslim Indo
Indonesia. Lah iki aja sembrono Arab ra dadi. Arab begitu Kanjeng Nabi ra ono dadi kerajaan. Yaman saking wetengene dadi komunis, kene dadi ra'iyah rakyat. Dadi kula. Lah mulane ra'iyah niku enak sing maune kawula iso pidhato kula. Sing maune hamba sahaya iso pidhato saya. Sing maune abdi sudo iso abdi mah. Sing maune pukulun para dewa iso dadi ulun ning Banjarmasin. Semua setara. Mulane rakyat iki ra ono aku turunane iki wis ra pate penting rakyat iku. Sampeyan anggere mondokno anak pinter dadi kiai ra ono sing tak anake sapa ora ono. Sampeyan anggere pinter dadi DPR ra ono sing tak kuwi turunane sapa ra ene. Lha niku Indonesia. Makanya kita bebas. Iku dadi DPR ganteng dhe duwe dadi ora ono sing tak kok. Ki turunane sapa kok dadi DPR ora ono sing tak kok. Makanya ro'iyah niku nek ngumpul jenenge musyarakah. Wong Jawa ngarani masyarakat. Musyarakah niku ya wis rukun, saling melengkapi. Kiai salat, salat niku nutup aurat, tutupe kain, kainane pabrik sing duwe pabrik Cina. Mula kiai aja ngamukan karo Cina, Cinane lunga kiyaine udo. Ya mula ning Indonesia kiai sepundi to ana pendidik-pendidik kafir misale ora. Nggih tawassut, tasammu tawazzun, zaman gawe masjid. Niku mesti urusannya meng watu karo pasir. Dadi siji sebab dikei semen, ditekno ngangge wa. Wesi muloke aja ngamukan karo pabrik semen, semene lunga sampean duwe ra duwe masjid. Kiai wudu, wudu niku nganggo banyu, banyu diurus karo pipa sanyo kali kran. Banyu nek dienggo kiai, pipa sanyo krane diurus Mas Pion, sing rukun to. Kowe musyarakah sampean lunga haji mesti bayar ning bank. Wong pilot ora gelem dikei dhuwit dienggo bayar SP, dienggo bayar UN. Ha, begitu lunga diurusi karo Yahudi, wong pesawat niku gaenane wong Yahudi. Dimulakno hancurkan bunuh semua Yahudi, nglangi kowe. Lah mulane kiai ku musyarakah niku rukun. Mula dawuhe Kanjeng Nabi terkait agama mau wong kongkon rukun. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Sing dikersakake dadi apik karo Allah kaya ngerti urusan agama. Khairane nakira. Teng pundi enten khairan kok nakira maknane khairan kamilan keapian kang sampur. No, apik sampurna gadahe menungso niku dae Gusti Allah. Mula nek ana menungso apik mesti bareng liyane. Ngaji begini iki apik no elek. Sae no sae. Nah, nek ngaji niki sae to sing paling sae sinten? Ya mesti kiai ne. Dongene ngaji iki apa sing paling apa ya kula nyekel mikit mau ya dhewenan. Ngombene ya akeh. Tapi kula ora entuk ngaku paling apa soalnya kula ketok apik ning kene diundang kali panitia. Nek ora diundang panitia ya kula ora teng mriki. Lha nek ngoten apik kula apa panitia? Ya ora iso kula ora teko panitiane ya elek. Niku gek wong loro iso gelut ora apik-apikan. Apa meneh sampean melu-melu sing apik ya kula kiai lho kok iso kula gelem teko. Nek kula ra eneng sing teko niki mboten pengajian. Lah napa cek son ngono kaya buyar. Jare tukang son sing apik ya kula kiai wong sone ra tak pateni. Sone dipateni ya wis buyar ket mau niki. Tapi jare panitia lho sone paten ono jajalan ra tak bayar ya buyar deh. Lha niki lho dadi sing kaya ngeten iki konsep-konsep seperti inilah yang namanya musyarakah masyarakat. Dan ini kepengen jadi pemimpin membicarakan sesuatu yang utuh musyawarah, maka terciptalah lembaga permusyawaratan tertinggi namanya MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Semua membentuk lembaga di tingkatan yang paling bawah. Pengen jadi lurah ya daftar, pengen jadi bupati daftar KPU, pengen jadi DPR daftar KPU. Nek wis bar daftar golek bolo sing akeh, nek bolone kurang tuku ngono to. Lha layo wis ngono kuwi. Nggih mulane Pak Multazam pas randhe dhuwit ya dadi wong ora sida tuku ngono to. Lha iki donya ngono paling sing ngawasi kan polisi karo tentara, tapi sing diawasi Pak polisi karo tentara jenenge mani poli. Politik mulane akhirnya ora dijenengi mani politik. Nek sampean sing nopo jenengi uang bensin. Nek trimo masjid jenengi sumbah, trimo kiai jenengi bisyara. Ngono kuwi angel. Iku namine musyawarah sing nata mbiyen para
wali, makanya daerah itu diarani wilayah. Wilayah ini sing akhirnya jadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, kita puluhan suku bangsa agama mampu bersatu dalam satu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lho iki lho, sampean kadang sing ora paham ngene iki, dadi wali-wali Indonesia itu sampai tekan membentuk negara. Mulano santri sebagai penerus para wali selalu mengatakan NKRI harga mati, sing ora terusane wali ya NKRI harga pas. Mano santri kene tetap keras menjaga persatuan bangsa. Sampeyan nek pengen ngerti ngene ini kepentingan besar kenapa kita punya bangsa dan negara kuatkan dengan persatuan. Lan kiai nek ndonga ngono ora ijen, liyane kan ndonga ngono. Kiai nek ndonga tetep bareng-bareng, santrine dicak, kiai nek ndonga santrine amin. Amin. Bareng sing ndonga kok tambah akeh dicak ning alun-alun pono rogo, jenenge pono rogo beristigho. Sah, akhirnya kabeh teng mriko, bakul bakso melu, bakul jajan melu, roda ekonomi berputar, kerukunan terjaga. Solawat mau nijen-nijen kelompok neng alun-alun jenenge ini ponoroko bersola, wat layer payu, spanduk pa, payu bakul son pa, payu. Para pendahulu diziarahi karena mereka berjasa. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Melana ziarah, begitu ziarah bis pariwisata apa? Ayu, elep payu, nyambut tamu ni wali, dodol sego payu, dodol ketok katok payu, sampai copet iso urip ning makame para wali. Lho betapa ini menjaga kerukunan. Nah itu makanya santri gak ingin selalu sendiri sembahyang ijen, enggak. Nah inilah jenengane bagaimana menjaga NKRI. Lho kula niki dereng bahas hol lho ya, ini udah mulai ngaji kula aja sembrono sampean. Ini kula lagi mendudukkan persoalan. Kenapa? Karena sekarang ada wong ngawur seanane diklaim TE. Masa Indonesia sing perang wong kene tiba-tiba Indonesia diarani anake wong tarim, kan ya ora oleh. Dhek kan duwe ning Yaman kono, ora oleh lho. Waline ya wali kene ya wali songo. Waline wong Yaman ya ben wong Yaman ngono lho. Mulane mbah-mbah dhewe ninggali tahlilan, tumpeng ya sego

0: akrab karo kiai-kiai ngene. Selawatan wis elek-elek ngono ki wae ra apa-apa. Kedone miring mampu rokok ngene wis ceke. Lha ngoten lho. Jadi kita ini hari ini persoalan kebangsaan sangat serius. Karena terhadap masa lalu kita selalu menggunakan tawasul. Nah, tawasul niku wifi gratisan, ojo ngasih wifi gratisan niku mailbox. Karena apa? Walinya tidak terdaftar, emailnya raono. Senengane golek pemancar ziarah, aja ngasih pemancar repal palsu. Ngono kuwi ana penting. Lha niku lho kekuatan pesantren. Nggih, melu kita panjang sedaya alhamdulillah. Sore jam piro ta wis? Jam 11. Nggih, lho. Aku wis duwe janji siji meneh niki. Melarak. Ayo melarak ya wis melarak. Wis. Ayo jero pinten iki lho? Rong kilo luweh
1: lah,
0: rong kilo luweh. Rong kilo luweh. Luweh ini ku. Iya kan kapan-kapan malih terusaken ge. Iki wong bakas kalal bi kalal ya durung, bakas kol ya durung, babukor ya durung. Sisa-sisa laskar Diponegoro barengan iki. Nggih apa sisa-sisa pasukan Diponegoro sing mlayu ngetan gara-gara Pangeran Diponegoro cekelon londo. Lah ono catatan sing menipu Pangeran Diponegoro iku jenengane Ibrahim Babut iki ono catetane ngono tapi sampean ngandel ya ora apa-apa ora ngandel ya ora apa. Tak apa-apa ngono ae kok. Lah ngaji ngene iki ya enak tibake. Ono dampare ngene iki. Ya baru gitu saya barokah, saya manfaat itu panjenengan saya binjang termasuk golongan khusnul khotimah pondok menikah status pondok ingkang barokah.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Pulves. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.

0: Mau kemana? Kok sendirian?
1: Ke radio, beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Buat siapa?
1: Buat suami, badannya lagi kurang fit.
0: Oh, pantesan sendirian. Ternyata suaminya lagi di rumah.
1: Iya, masnya mau nitip sekalian gak Habutop?
0: Boleh deh. Stok di rumahku juga mau habis. Lumayan, setelah rutin minum Habutop, badan saya serasa muda lagi.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Bakal Alian, Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 081222 32294 081222 32294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

0: Itu kan cuma punya baju-baju biasa buat kondangan, bukan baju-baju butik. Emang kelihatan ya bedanya baju butik dan baju-baju pasaran?
1: Apa sih, Bun? Bunda ngomongin apa?
0: Itu loh, Sa. Kan mau kondangan pernikahan anaknya Pak Tony, temannya ayah itu loh. Terus di undangannya ada dress code-nya. Harus pakai baju butik.
1: Ah, masa sih, Bun?
0: Iya.
1: Kok bisa? Sini-sini, ayah lihat lagi, Mer.
0: Ini.
1: Ini mah Bunda yang error. Dress code-nya baju batik, Bun, bukan butik. Kalau mengharuskan baju butik, mana ada yang kondangan? Masa lebih besar modal berangkat kondangannya daripada isi amplopnya?
0: Kok Bunda tadi bacanya butik loh ya?
1: Ya berarti mata Bunda perlu pertolongan itu. Cepat atasi. Ikhtiar pakai herbal Vitama aja, Bun. Vitama kan solusi kesehatan mata. Juga bisa tuh buat semua jenis keluhan di mata.
0: Ya udah beliin aja tuh ya, malu Bunda batik jadi butik.
1: Untung enggak jadi botok.
0: Untung enggak botak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Dan Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro.

0: Klinik Apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yai, alamat Jati Malang, RT 2 RW 2, Kampung Tahu Klirong.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Mandovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Mandovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabarnya nih Sobat Star FM Kebumen di mana pun berada. Wah, seneng banget kembali lagi pada hari di Faris Banda Meliandandai lagi ya. Mau dimana lagi di DMK di siang hari Senin, tepatnya di tanggal 25 Mei 2026. Kabarnya gimana? Semoga semuanya sehat bahagia ya. Dan pastinya juga siap banget buat yang namanya menemani Anda di malam harinya Faris di sini. Yang mau gabung ditunggu juga ya lewat SMS ataupun WhatsApp-nya. Yang mau gabung di sini boleh silakan aja di 0851-806-9984. 0851-806-9984. Satu lagu sudah dimunculin dari Ice Trisnawati dengan Penantian. Malam hari ini masih bersama Abu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top, ada Sultana, Devitama, Vitapedia, dan Teh Moro, teh segar kombinasi herbalnya.

Faris lagi seriawan, jadi agak susah ngomongnya ya. Jadi jangan banyak-banyak ngomong dulu nih. Ada lagu mana nih? Tanda Merah ya, Faris munculin dulu. Jangan kemana-mana. Stay tune terus pokoknya di sini di DMK. Dangdut Malam Kebumen. Tanda Merahnya Umi Elvi, Faris munculin dulu ya. Tetap stay tune terus di DMK Dangdutnya asik banget. Yang mau gabung ditunggu deh, nanti Faris bakal buka polem juga, tapi nanti ya. Faris sapa-sapa dulu juga buat yang udah bergabung, makasih banget pokoknya ya. Yang belum gabung pokoknya ditunggu dari sekarang.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ibu, gimana kabarnya di kampung?
1: Alhamdulillah, sekarang ibu sudah mendingan, Di.
0: Habutopnya rutin diminum apa enggak, Bu?
1: Iya, ibu selalu minum Habutopnya, Di. Diabetes ibu juga alhamdulillah sekarang kadar gulanya sudah turun.
0: Alhamdulillah, bahagia deh aku. Lihat dengar ibu sehat, alhamdulillah bisa jalan-jalan.
1: Tapi ini tinggal dua kali minum lagi nih Habutopnya.
0: Ya udah, tenang Bu, nanti Andi pesan dari sini nih. Nanti langsung dipaketkan ke alamat rumah aja.
1: Emang bisa ya, Andi?
0: Bisa banget dong, Bu. Sekarang kan zaman udah canggih, Bu. Jadi kita bisa beli Habutop secara online.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan HAMI bagi Anda yang Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
5: 98.4 Stara FM K.

0: dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum, nama saya Siti Fatona dari Tersopo 3 Perembon. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala, pusing karena punya tekanan darah rendah. Alhamdulillah, setelah minum Habutop, sekarang sudah ada perubahan lebih baik dari sebelumnya, dan sudah sembuh. Buat para pendengar dimanapun berada yang punya keluhan sakit lainnya, bisa pakai Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Radio Setara.

0: Pur, sepur. Ngoceh, Pur.
1: Sepur yang mana ngerti, Pak? Pak.
0: Udah Bapak kasih makan, kok nggak mau ngoceh ya, Bu? Malah kayak lemes gini burungnya.
1: Burung udah tua, Pak. Jangan dipaksain.
0: Pur, sepur. Aduh, malah nyakar, Bu.
1: Nah, kan? Sepur lagi.

0: nih, perih.
1: Nih Pak, makanya lain kali hati-hati.
0: Iya Bu. Dasar sepur.
2: Minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM RI dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Gianto dari Pituru, Purworejo. Sebagai ibu rumah tangga, pastinya kesibukan saya gak jauh dari yang namanya dapur dan air. Yang paling saya takutkan yaitu mencuci. Kenapa? Karena kaki saya sangat sensitif bila terkena air deterjen. Dulu segala obat sudah saya coba, tapi belum ada yang memuaskan. Sampai akhirnya saya dengar ada iklan di radio, ada minyak herbal Sultana, minyak serbaguna untuk segala keluhan penyakit kulit. Setelah saya

0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen.
2: 98.4 Star FM

Yes, terima kasih banget buat yang masih gabung di DMK malam hari ini ya. Masih bareng Faris sama jam 10 malam. Gak kerasa udah hampir jam 11 aja Faris menengah Anda di DMK malam hari ini. Makasih banget buat yang udah gabung ya. Pokoknya besok bisa simak terus di MK setiap hari jam 7 sampai dengan jam 10 malam bersama Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top.

Yang baru masuk, selamat malam buat Mbak Nur di Klirong ya. Waalaikumsalam juga Mas Faris, aku absen aja, oke siap. Thank you buat Mbak Nur ya udah gabung juga malam hari ini di Klirong sana. Dan jangan lupa untuk selalu gunakan Abutop, obat herbal ramuan terapi yang paling top untuk menjaga yang namanya kesehatan gitu ya. Dan yang lagi beritir menggunakan Abutop, boleh banget diminum rutin 3 kali sehari, sehari minum, sekali minum 2 kapsul ya, 3 kali sehari. Dan pastinya ini Abutop produknya herbal alami tanpa efek samping, tanpa ketergantungan, jadi aman digunakan. Buat Anda yang mau beristirahat juga selamat beristirahat. Yang lembur juga selamat lembur, pokoknya jangan sampai terlalu malam, ingat kesehatan juga. Jangan lupa minum Habutop ya, kalau Anda sering banget lembur, karena Habutop ini bisa banget buat yang namanya membantu untuk menjaga stamina selama lembur Anda. Faris pamitan dulu bareng lagunya Anita Dahlannya ya, Ali Anita Dahlan. Tommy Ali atau siapa sih? Duet gitu ya. Ketombe atau cinta. See you next week, goodbye. Sampai jumpa, selamat malam dan selamat beristirahat untuk kalian semua. Yang udah request nanti lagunya ditunggu ya. Nanti lagu-lagunya bisa Anda dengarkan sampai nanti jam 11-an malam. Terima kasih banyak. Sekali lagi, selamat beristirahat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: kurang lebih 2 bulanan lah. Alhamdulillah, lantaran obat herbal Habutop dan habis sampai 5 botol yang kecil yang isi 50 itu, sekarang kaki bisa berjalan normal dan bisa nyupir lagi.
1: Syukurlah, sehat kembali.
0: Iya, ini lantaran obat Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM.

0: Masak apa sih?
1: Wangi enak banget.
0: Jadi lapar nih.
1: Nih, kakak masak rendang Padang. Menjamin enak dan bikin nagih deh.
0: Ya ampun, kak. Kemarin lontong opor. Sekarang rendang Padang. Kolesterol aku naik nih. Tengkuk sampai kepala belakang mulai sakit nih, kak.
1: Bersyukur harusnya, dek. Masih bisa makan enak, asal gak berlebihan makannya.
0: Ya, kalau makannya enak mana bisa gak berlebihan, kak.
1: Makanya, kamu rutin konsumsi herbal Habutop. Biar kamu bebas dari kolesterol. Dan pastinya daya tahan tubuh kamu juga selalu terjaga dong.
0: Kakak tuh suka aneh-aneh aja deh kalau ngasih tahu nama obatnya.
1: Nah kan ngeyel kalau dikasih tahu. Ada loh nama obat herbal Habutop, alami dan aman dikonsumsi tanpa efek samping. Udah BPOM dan halal. Udah nurut aja deh. Habutop ini kan obat herbal ramuan Arab yang telah disempurnakan dan paling top lagi.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Taufik, alamat dari Desa Ampi, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Pengalaman saya dulu menderita sakit pada tangan, pegel sama kesemutan. Kalau naik motor dari tempat saya ke pasar Kuto Winangun itu bisa berhenti 3-4 kali. Tapi setelah saya minum Habuto, alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan tidak kambuh lagi. Dulu sebelum saya minum Habuto, saya pernah beli obat di apotek. Tapi setelah obat saya konsumsi habis, kambuh lagi. Tapi sekarang setelah saya minum Habuto, sama sekali nggak pernah kambuh lagi. Saran saya buat semua masyarakat dan pendengar lainnya yang punya keluhan seperti saya atau penyakit lainnya, cobalah minum Habuto. Saya sendiri sudah membuktikan hasilnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
0: 98.4 Stara FM.

0: Aduh, belakangan ini badan aku terasa lemas. Kepala aku pusing banget.
1: Kamu udah cek ke dokter belum? Bisa jadi itu gejala anemia.
0: Belum sih. Kira-kira kamu ada obat gak buat anemia sebelum aku ke dokter?
1: Ada nih, Habutop, obat herbal ramuan Arab. Insya Allah anemia kamu bisa sembuh.
0: Wah, boleh deh, aku coba ya, Ti.
1: Boleh dong, Nik. Oke ya, semoga lekas sembuh.
0: Makasih ya, Ti.
1: Iya, Nik, sama-sama.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

0: bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotek Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotek Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotek Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotek Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotek Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
2: 98.4

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Ibu Mun. Saya tinggal di Desa Tanjung Sari RT 2 RW 1 Kota Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala yang sangat-sangat sakit. Dari hidung keluar bau anyir. Dan saya ke dokter dikatakan saya terkena penyakit sinusitis. Saya udah bingung, rasanya gak pede. Dan akhirnya saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba minumnya habis 3 botol. Alhamdulillah setelah habis 3 botol itu penyakit saya keluar dari hidung. Darah kental sekali, hitam dan baunya Masya Allah anyirnya. Tapi setelah itu kepala saya itu gak sakit lagi. Terus hidung saya juga plong, gak bau anyir. Dan saya sekarang udah pede lagi. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Buktinya sekarang saya sudah sembuh, gak punya sakit kepala, bau hidung saya udah gak anyir. Terima kasih Habutop. Terima kasih produk Denat.

0: salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.
2: Loh, kamu kenapa, Ti? Mukanya merah sampai bengep gitu. Alergi, Ta. Kemarin aku makan dimsum, tapi ada udangnya. Aku gak tahu kalau itu ada udangnya. Pagi-pagi jadi gini deh.
3: Kasihan banget sih kamu, Ti. Aku ambilin Habutop dulu ya di motor.
4: A few moments later.
3: Nih, kamu minum Habutop aja. Ini bisa buat alergi kayak kamu gitu.
2: Habutop? Tapi ini aman kan, Ta?
3: Aman dong, Ti. Habutop ini kan terbuat dari bahan-bahan herbal seperti jahe, kunyit, habatus sauda, dan daun kelor.
2: Selain buat alergi, Habutop ini bisa buat apa lagi, Ta?

0: baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: 98.4 Radio

kota ingkang dinomo domo winur sitong pomo paramengnis poro biutung yang jaman purwo winar ditameng lo teman ngetekap wasreng kubito angayun pelamban matumpo tumpo rinenggo panggung panggung panggunggung sang murweng koto ingkang winur weng gupito kang taiko adi doso purwo iko wilangan sawija dilinwih doso wilangan 10 purwo kawitan angupoyo projo sewutanto sadoso satu setengah terakan kali sajugo kang kinario purwaning kondro ing kono uga sinebataken Keraton Liman Benawi marmani keraton garbo gubito kangus kapiarso dumugi monco negoro pawartani ing astimu panjang kunjung pasir upiroh jinawi kemari pak toto karto raharjo werdini panjang araning dawa punjung dhuwur jineng kalo dawaning kratolan dhuwuring kraton paelamun pasemoning panjang dawa pocapane punjung dhuwur wibawane ya dawa jajani dhuwur kawekasane bebasan padang obore dhuwur pupuse.

pasir samudra kir gunung totora kiting raton menggerakkan argo ing langkung ageng ananaken wana duin pasabinan ngiringaken pategalan kang tumekeng tepining benawi ngayunaken bandara ageng sunan jantung kata titeng diwurang sinunggu marang pertiwi kasungan dininga koso kapiting samudra prandini tan minten kang podo ing ratur ngastino petiro kata kawulo ingi samyang gonoraras ingat cewis kata rito kalamunto kukuban kraton ngastino kawis toro loh jinawi pas moning loh tulus kang sarmo tinandur dadi kemapan siti ketumpangan warih opo ingang tinan sepaken tuh ijuru yuruyu jinawi kekawining tembung merakan sarmo tinuku awit sepepri geling portawu loh kang samyamong tenanen ingin sanyata ni mahana ni malah bugol anastro ateges malah pangalan sandang ora mukal yen kawula tani kalebu pinangka piku wating negara

Betri kemala kuning poros sudagar layar poronang kudurinten panto daulah bedatar winten kedati tangsa lumintir sangking wongkoning keraton Astina saigo dugi monco negoro ewa semono tan winten sambi kolo ngibarate pindo milting narmodo nar kekawining jagat trimodo kekawining bengawan koyo ilining tirto benawi datan wenten.

wong garing keraton Ngastina. Ingin wenten sak jroning kukuban keraton nganti tumeka sak jabaling langkah. Tewa semutan wenten bedani ketinggal jejel apopat adu cukit tepung taritis tumpang talan sambung blandar. Ewa semutan datan wenten poro kawul kang rumah stacing kerangan gesayo meracih nalien bumi keraton Ngastina iku papan kanugrahan agung. Saiku kata kawul moncon burukan sambil diri kesang wonten pangayu mingsang noto. Senajan topor wakan ketinggal popo sudrung ulam doro iwa semuruh pinter mulut mah jati jati teman mulyo gesang toto titi tentrem yayah nampi dedamari kang muho kuoso.

Karto Katondo kawulukan samyo remen ngingur Jokoyo maiso lembu kambangan ayam kudo mintu sakpi turuti dan wenten ingkang cinencangan suhu datan wenten ingkang cinandang kelamto rino samyo toto kelaring pangunan yen wengi wangsul wonten papaniro diwi diwi Ewo diri datan wenten kang alok kelangan kuin datan wenten kang alok kaciciran senajan to kata kaulani nangis manunggal gadius sajugo saik saiko proyo datan remen tumindak ceceng lanen pasulayan antut runtut rukun ngangkat toto karyaning negoro saingga kathah satru-satru sekti saking monco negari ingkang samya mundur ajrih marang kekuataning para kawula ing Ngastina malah ngundhangaken yen Ngastina satu ngormati jalmu keplayu ngibarate

lebih manglung terak ketuyung yakti kalam untuk ketaman marang perbawaling Praton Ngastino opo maneh pusaka dampar kencana. Saingga kathah satru sekti saking montor garikan samyo teluk tanpa krana ginbaging po kancakara bebasan para raja maharaja tuwin para ratu maharatu saben kawancing aturaken pundutan ratu peni-peni raja peni guru bakal guru dadi tumraping tata gelar. Suwito marang sang Buminata menggaing batos yekti kayuyun marang kautamaning kang ketinggal negoro Ngastina. Sopo tambuh jalmo kang nguninga yen ing Praton Ngastina yasanira swargi Begawan Palasara. Bebasan iku kang mbabati kawontenan kang rungkut dedamar kawontenan kang peteng ing pengangkah sumedya gayuh marang mulyaning para kawula. Ora mukal caingga dugi ing palenggan punika kinarya sekar latining para kawula langkung-langkung kang cumandhuk ing plosok-plosok prabisan.

Drani Urang Giko Tapo ingin wis lenggah ing dampar kencono nalindrugung binatoro. Yen to kacarito dosa namaning noto dosa wilangan sepunomo merdi kasih unang dan ucap ringan sinur kepanjat julu Prabu Duryudono. Yo Prabu Suyudono, yo Prabu Gendari Suto, Daspat Mojo Tripamangsa. Yo Prabu Purwati Joko Pitono. Nalindro kaus tundang Birbondo Bandung Sentono. Sejagat rat pramudito tan wenten kang timbang kasugiyane marang Nalindro Gustina mungku ciwane darbiwata ingeng kumalungkung adigang adigung adiguna kalamun datan sejajar kelenggane tangelamun den srawungi iku kang kena sinebataken watak deksura.

lega campar kencono lemek kasur babut pramudani pinalipi terindo cinawi ngagem tirto jebat pas pengalaman gondo itu kasih liring samirono merantani masa bing poro pilih sepuh poro sesepuh jelasan poro kadang sentor sandio poro kawulo kang same marak

para menukar contoh lah kemana dengan sinun keprabuning nalindro kang siniwoko makutokan conot jantang mas susu digogi nancing garu domar piwak garu domungkur sangsangan nogo marang sangut atas nogo probokor sumping sureng pati uncen-uncen tibon jojo urung-urung gorojo gila-gila bakang sarwo bebinglan atas orang kucil pok rindo jinawi uncalkan conot binebeng sinjang baru binabar badong diwangkor lancingan tindih putih to nganggar pusoko duka jengkia jangkung deker nyatah natur gondunggak semi mendak moto pitiran gonjo tina benar-benar manis warong olah dan kayu timokan dan ingkan prietes balian sirawan saking mandru tinggal pating glebjar pating flor ilang kamalung sani pindu diwongi jawantah.

nganggaraken Pati Bedhe Sri Miwanggung Seti Pepingitan Joko Paloro-loro. Ingi sami ngampil upacara ing pasuwanan banyak gawe saunggawe warta wali para badhak kendi pratala kacemas bokor kencana. Sangka pinter nggenya memangun busana candhane lirih widodari kang tumurun saking kahyangan.

Yargo tawis toro kalamun toro nguing penggalih katitik dangu genyo legah datang kepareng anabdo. Negi kota pokang kepareng ayun kadang tarno mangkeng ibu Dewi Gendari ngang usin nengkakeng ngalugur pinongko rangkai noto sang nindio mantri muko pangarso

viento tienen que acucuchacate. Andiku mari kelungaken dodho nganggoaken jonggo. Muka yaya konjem konjemo bantolo. Lenggih kutap pokang nambi kiwala rawuh. Pangayoming poro kurowo. Kadang werdo marang sang noto ing astina. Ing lenggah wonten kraton Manduro ingkang kepareng jejuluk Prabu Baladewa.

Prabu Dawadanani pramila kepareng jejulu Prabu Baladewa marmarusnate kinarya balaning Kara Jawata. Lenggah jajar marang ujung ngastina Pandhita Sukalima Begawan Durna. Yursi Kumbayana Pandhita kang slimpat ing pambudi winasih pangulang rasa mumpuni banta sing kaweruh. Sanyatane kathah para ratu para satriya kang sawe nglebur tapasto marang Sang Dwijawara. Ingkang mungging pangeran kepareng derek marang Sang Tapa putra angkat ingkang Dasildarsa Laindra ing juran Palancana. Prabu Dewa Prawata kang kanthi Parwadya Bala. Dasan para kadang kura kang wonten pasib Banjawi apa dene para Nataraja. Mantri Bupati Wadana Penewu Demang ora bekal sak pinunggalane apa dene para bidalem jajar lan para bidalem magangan. Trep ngebaki pasulan saengga tumpang dengkul. Nangis nyatane jejet ta wonten kang sami Sabawa roning mandu datan ubah marta datal mampah. Kabiyar selamat lamat suran para pigemblak dening kemasan priya jlebrob dandung kanca pranggong setukang kayu. Ini sami tumandang tamrinen pantor dalu siget tandrani roning iku capo. Ustungking titiwan cingang sin arso anabdo kang kira tondo tengoro songsong gilap kaboyo pikas tinggil bilat puroto kagiat kang samyo uningo gebiaring songsong lirik melaping tatit sinaran angseking porwat yuk buruh ingin winten pasib Banjawi yento sinu saking palenggan pindro gabat dan intri kairing surkan umyang dumuruh yento kacondrolir negoro kelbun parempo parang pamu jajari musuh sakit wonsor goro orto konco jajari konco dodo.

0: dekat manis perut seti waktu aman. Biar ada sekali pekan di rumah niru biji benten ngersoma niru aman hari ini.
1: Kau lunun katampi tangan kekawih anak Prabu keparang miji dateng kiswani pun ibupo. Santri pun nampi jauh wonten jawi gadeng raus dengan kemalasan kupami keparang kawurung ibarataken pindu sinau ting gelap itu berumur lepat gurawalan kawur marak mengap gantoro tupi nampi jauh dari mana Prabu Toto dan permana yayah siniram tertawais windu bangu sini wakain pun Prabu Boten kuliah anak bombo beli wenten kalepatan ibu bupuan nambani pun ngelesot dari musani kejawi namung sumadung seduko ageng badi sumadung idono sumarah wonten ngabianto Boten semedio suwolo dari kawuro ngrumasi gesang wonten tangal mingsang bumi loto kaget pemanggi pun lari wingi sonen paman Aryo atur dunia mengatakan bebasang kita kelintang lupu sawat balang maniro rayu marmani pekani romani biji wenten ngap gantor amung sumujo mundut preso atur mbok menawi wonten ing kumawani nilar kewajiban ageng blajak milang sifat bilang kampuh cinggu amun ngantos songgur ya pareng atur waloko wonten abiyanto paman kematian
2: kengetipun ing bapa sadhuga kewara mboten wonten ing ngelaken dawuh dalemana prabu ketingal sayek-sayek kopraya sumungke wonten abiyanto katipe ing wedal palenggan punika kathah kawula dalem dedak marang siti sewu ingin sami ngaturaken guru bekti mbah glondong pengarang-arang punjuk wonten ngerso dalemana prabu kula nuwun syukur pinagi sewu meracih nayen to para kawula kenging kinarya ruang embat watang kutung jung kumbul wet kedai saking menika sak sampunipun paripurna ing pepanggihan Budias putri pun ing putra kemarin pekan ngulatinaken dateng para kawula saibu bingipun para kawula dalem nampi sikat kalemanipun anak Prabu besanes kedawi namung atur pamuji mugi lestantun anak Prabu pinangka dados pangaling para kawula tiyang sak negari kemarin kaprayuga lenggah paman kula nuwun ngestuaken dawuh inggih anak Prabu koko Prabu sewu kalepatanipun ing rayi nyuwun gumi samudra wasami senajan dering sawetawis dangu lenggah paduka ing rayi ngaturaken pambagyu koko Prabu rawuh pun setinggil pidhato roto Jastung rusuk dadat mari rojo diwaku kadai puni roko yayi pun tak tedo kali ngomurdo yayi Prabu Sko pambadu tempatung pun kakang upamio yayi minggu kelas kadang merdo kacantang puceng wani kasuan purakan widangan dumawain pangkon mewah ororah daging gak yuanan osok wang sulipun yayi Prabu tuh kadang gotaru mau kapetelakan wanting jojo rumah seposa di badan dumawah sami-sami nampi payuming poro jawoto pangestri pun poro sesepuh winantu ing harjan prapanipun ing roko wonten ing nagari ngastinu kejawi saking meniko yayi keparmu pun kakan suko putih astuti kunjuk wonten ngerso dalem kulopun dimugi lestantu nopi nongko jejimat sekadar manipun koko Prabu Manduro yayi Prabu ing

0: वायु का कर लंगा वो गोबरा कटस मुतन क्रान कायो की आई ओपो ओपो पंडित तो दूरो सांबुल मुतन जा कांति पायो की दिन पुत्र ngatakan pambat yo popo pada wonder singgil pada turut tu.
1: Kon tawono langgen. Kula tampi tani alih katerjo kali ngemur tuana Prabu Suko pambagi dumateng ingkang bapa Soko lima. Penampi pangayuming jawoto kados winantu karaden nirsambi kalau kejauh saking menika kepalamu pun bapa atur pujo pangastawa kunjuk ngerso dalemana Prabu.
0: Kulo cancan pujaing wenem kilus pantu pinungko jadi masih katame pun bapa pandito. Kejauh saking menika kepalamu kap prayu gagal enggak
1: non kados mboten kirang prayogi nggih mboten kirang prayogi
0: kejawi saking menika kebarmu ing rai mundhat purwa ngoten Bapa Prabu sekateng kalpatan mbusane kejawi namung sumadung deduka dalaran ripaduka duk rikala ari kapungkur kumawani utusan gandik sekembaran angat rawuh Bapa Prabu kanthi lantaran niwala ing kunjuk wonten ing kraton Waduru ing mekaten iki keparengo lumuntur luberi samudra pangsami Bapa Prabu Bala Dewa kersa paring sih dumateng ripaduka Gusti Murut jagat malih raja diwatu sak gluguting kurang kaling juwaut pinarasa sumbut wonten Raos ing kranggai to mengatem kejawi namung kaget ing manahipun ngroko kados dene mengkudu kita Yai Prabu. Kepareng ngidi dhateng ropo poros padu tedak wonten ing kraton Ngastina. Pangih lamun yen boten wonten renguning penggalih. Pramila kula sungkan sanget kepareng lajeng kula kanabdo kanthi waloko menapa minangka kita menggalih. Yen wonten ruwet rentenging kraton Ngastina roko poro sagah diri angudari ngibaripun kraton tinumping pepeteng ingkang roko diri damel pepadan atur kuning wonten ngesotan pilih kawontan kraton ingas terupinanggi toto titi tentem ingkang nuwaken pepenging jagat puluh benua malik kecaya namung katang puluh ing banjar jumut yai dursosono sabab saking menopo yai rikolo condro kapengker utom banjar jumut punan puluh pun dursolo inaryo senopati manjing wonten palugun satemah mengsah kalian Putron Jodi Pati Runan Kulopun Gatut Koco Satnam Nandan Pepeten Kawontenan Jalaran Pun Dursolo Ngemasi Kaproyo Kadus Dini Suryokan Kali Puting Mendung Jodoh Poro Bini Sepuh Saigo Tumuging Palanggan Puniko Ingkeng Rai Pun Dursosono Nandan Ngeleng Boten kengetan indro boten kengetan dar kejawi namung pangucapipun badhe males ngudituh loro wirang dumateng sernanipun pun tutuko ipun katut koto ingga mengatakan diri patuko nyiun pandeming pepadang paran ingga minung kolantaran ingga rayipun duruso sono sakit mulai tuah jati jati teman mulio Yang dan

restungoro cecet maling rojo diwat sak sampun pun nyai ngendika mekaten kados piloto brojo nggih kadang pun robot jaran iki jangan tangken sungkan pun kadang kula taruna yayi Haryo Dursasana menapa sampun kathah para pinisepuh ingin paring usada dumateng kadang kula banjar dumut sampun pitados dumateng paman Sengkuni nyumanggaken kula pridangu menawi sanggengetipun ing bapa sampun boten kekirangan para pinisepuh ingkang maring sedha dumateng yoga klebon Dursasana nanging nyatanipun boten wonten sudanipun sangsaya andaleming mawarni-warni ing dados pangucapipun ingkang wasipun boten lega rasing mana yen dereng saged nyipati kunartanipun Gatotkaca. Paman Sengkuni anget menapa boten. Rikala jaman Dursala badhe dipun dadosaken senopati kula sampun atur kuninga dumateng Yai Prabu. Lan Paman Sengkuni piyambun ingkang minulya Paman Durna ugi midhangetaken supados pinambengan sedyanipun dalem nika laring dering sepinten yen yuswanipun kiwala timbang dumateng kulawan Kakaca Negara nanging menggaing batosipun kula kinten dering saged timbang kalian Gatotkaca ewa semanten Paman Durna lan Paman Sengkuni kados dene nyepelaken dumateng atur kula kepeksa dipun ajengaken wonten kedadosan mekaten mboten sandi kula ugi badhe tumut cawe-cawe yen bab menika sanipun ingkang gadhah raos mantep ngajengaken putu kula pun Dursala menika panjenenganipun Kakang Durna jalaran mitra saking ngendikanipun menapa kinten-kinten sampun saged dipun pitados dados senopati sampun dipun gembleng menika piyantunipun wonten kirang menapa panggembleng kula dumateng Dursala nanging mbok menawi mboten dipun apalaken sampun wonten panggembleng yoga menapa putu kula pun Dursala kelebet yoga kula Kurawa kula ndhateng ora ketan mbok 10.000 mbok pira kula ya meso kurban ewa semono kok ora apal-apal ngelmu nah kalau denger kemana gak bakal yang kurawa-kurawa menikah tapi pun namun pating grubyuk sambatnya ngaruara ada yang anak iloro ada yang layak ada yang nah merban ngelmu menapa kemawon menika saged mancing dumateng samubari menika yen pancen dipun gatosaken utawi di rikala gembleng pun untuk lo Dursala kalau nenggani orang kita disi karo kalungan halduk

0: 爱上我帮我帮娘
1: lah jengginten-jengginten paman turu sakit maringi periso menika nalindro saking bundi
0: ya goblok menika nalindro saking jurang parang kencana jejulipun Prabu Dewa Prawata
1: Prabu Dewa Prawata menika ruwiyen turun ratu
0: nggih turun ratu
1: ratu bundi
0: ah kula kirang pengalaman menika mbok menika mboten Klentu Dewa Prawata menika putra Prabu Dewa Prawata.
1: Ah niku mangke dadi montor niku mangke.
0: Ayo dinten kondi bali piyambak memang saged ngaturi kuninga dhumateng anak Prabu Duryudana.
1: Paman lenggah penggerak inggang putra badhe nimbali kadang kula Sinarwedi nyumanggaken nggih Yai Prabu nuwun wonten paring dhawuh Pak paringake ngadhep kula ngarsanipun kakang kula nuwun ngestaken dhawuh kula suwun kali sanget amun ngantos paring tulasari tak lirani Yai piye lumengser

Gus kundur kedaton ingkang sinuwun ngastina. Kadherekan para bidaya kang sami ngampil upacara ning pasuwanan.

Pirtane gambar manika warna kang isin-isin gambar tan prabeda marang glaring jagat. Wiworo kang sinung gambar jalan wanu dio kang kain poin tolir batoro kumojoi lan betai ratih. Yen

sowaku kupolo kandarwo selokan gambaruto dowo. Sing mau kamar nitro kumolong tu seloko ilat masinggo karno dinoroto sing gronong lebet narian marcu bermarcu bani. Kumbang lanan-lan wadun sentek ting korka geting bermor mabur gereng-gereng ngemurco bisa moyo jati-jati teman moyo. Mancat undang-undang jeramba akiban sejubinan mergitru sing gedaton. Sinebaran nilo pepojo nilo sedari sinampar perbedoe pating gedar pating sorot. Amrisani tumbul saking pucanyar gulilin tirto pinoro poro. Wenteng kang anjuk kedaton, wenteng kang kinangan anjuk wening taman. Gondo amri arum awit kelunturan konyo ing bedoyo layar ing pospito. Sikrut semangkah tindak rengkang sinun, tadaken pola bidoyo.

kenya lumaksana ingkang sirun ing kutapokan menten sak lebeting kedaton sang Padmiwara Dewi Banuwati. Samya suka parisuka lelangan wonten sak lebeting gatlo ya mrisane ajar simpi ajar bedhaya kang wilangane mung kawan lajur sisih maneka warna. Kairing swara gongsong yo mangrangin keplok pepinjal surangge dasi gumer-gumer tlingi daton. Si keking beksa sinarengan suing gongso abdi dalam gandek mojo atur yang ingin sinunus kundur gedator sang Padmiwara Sigro Siyaga Tata-tata angrasuk busono rikating caritos wis dumadi candrane lirwido dari turun songko ing puhantoro angampil bokor isi tirto kinarya miji ampean dalam ingin sinun samunya paripuno gagandeng asal samunya toto lenggah sinasan bujono kembul dair lan merisani porabdi bedoyo kang samyo suko pari suko pinongko pangipur wonton ngerso dalem kang sinun saunyo pari purno eti mana sumujo netepi marang kwajibaning titah manembah marang jawa topo abdi tumlika bidagen wangsul wonton papanyo diwi diwi sigro lukar keprabuannya indro angagem keprabuaning pandito kacondro kang sarwosito ketiro kalamunto sumudiang angrasuk marang suci ning pegalih manjing sak lebeting pamudian putusan porab dinyausakan dupo ratus kausiyogo dupo tumpang hakmi makantar-kantar kukusi sundul ngawiat ingin wonten pamudian datang kacarito nanti kawinten pasi banjawi Pati Sengkuni ngawi para putra-putra Kurawa kang kinar pangarsaning para putra-putra Nata Ngawangga Prabu Karna mapan para putra Kurawa setunggaling satriya kadhai Narendra nanging den ugung sak karsanira tetela kathah kang nilar marang Trapsila ramantra-mantra ngadhep marang Sang Nindya Mantri pating glidrah pating gladit ilang uba sitane.

0: man sang kuning.
1: Ingin putra banjar menepun jindi kembang nusuk pawarto nyadung ini pun koko Prabu Duryudana pamuan. Ingin putra cuma dono usur itu lho. Amuan, Pak Banyak. Ingin putra pun dirimu gati badi nusuk itu pamuan. Kowe iki nek nyuwara aja karo memangan. Mengko nek kesereteng lekas kancane sedera mlamli-mlamli kaya. Ana meng luruk memangan mbok mau rasa mlebu. Awor kae ngono lho. Ngantos kadal waso mboten eco paman ae. Sing jenenge Durma Gati karo Citraksa-citraksi iki tak rasa-rasake padha wae. Nyuramu klitah-klitih ya ngono. Ni sampun klebet nyambut damel. Nak cani orang janggut ini nyadi ya kan. Ngaturakan kawontenan menika kaltomalmu nembe dateng. Ayo sing pada dureng-dureng dusa lake kowe sinambi karo nyonggo godhong banget no marang ngatur kutumrap anggir Dipati Karno. Iki Mas Srikoman, Srikoman. Anggir Dipati kula paman. Lan kabeh koporo putra-putraku kula. Bojo seno-seno. Tempe tiba. Sing tanpa koming tempe ini kok yang bener. Hal ini boleh serawal ini yang ngendiko sak gelemi dengan

Gitu. Yang pancen boten wonten ginanipun Dipati Karna wonten ing Astina menika boten perlu kula pun dadosaken Senopati lan pangayoming para Kurawa. Lajeng kosa mangsulipun menapa sampun prisa buktinipun Prabu Dewa Prawata gadah pusaka topeng. Lah nek namung topeng niku kula ni bakul topeng man. Ning topeng sing diagem dening Prabu Dewa Prawata kuwi nek nggo mandeng bisa dadi geni. Penyan pun nanti prisa napa dereng? Burung tau weruh. Tapi tadusan menapa kemawon menika nek cara pura niku ora percaya nek urung ana nyatane man. Gak ana nyatane teko-teko percaya. Diri wae tungklak-tungklik. Cuplak-cupli kok tungklak-tungklik. Tapi gak ana buktine nek cara pura kok gak perlu. Niku dibuktekke luwih dhisik. Lah nek niki Senopati Senopati senajan to kaya napa wis ana bukti nyatane. Ana becik niku pun dibuktekke lan pun wonten nyatane Paman Sengkuni nengseni. Ampun gugah sing boten-boten mah. Senajan to mung bisa lasem sama menyura. Aku nonton nyata ni, ngadah juga cuma ke daki daki kau no nyata ni. Nih aku nonton nyata ni, ngadah juga cuma ke daki daki kau no nyata ni. Nih aku dicano gak kompak ora ape man. Wah iya. Kalau kau sambun pun ingin putra nampi, ngendikan pun Paman Sengkuni. Rasa mana aku lo boten terima. Upami nih kau manggil wonten kedadusan. Prabu Dewa Prawata dipun paringi tumpang juritipun kaya napa kongase kaya napa mongkoke lan kados menapa raosing manah nggadahi penggalih ingkang deksiya dumateng para kadang kula Kurawa saged kelampan para kadang-kadang kula dipun dawuh nyembah dengkulipun tiyang sanes. Lah nyatanipun yen kawon boten sandi piyambai pun melajar sampun boten wonten tabetipun ingkeng temandang lan ngedung kepurakan wonten palugan boten sandi kulo ngain poro kadang Kurawa saking penuhun kulo tenimbang niko pintos lo dumateng tiang sana yang panen pun lajengakan perang Barata Yudha kulo sagah mejai Gatut Kaca. Paman Sengkuni tanggal jawab kulo boten. Ya, dengan ikuti sama ini ketua man. Kudu tanggung jawab. Lu yang panjang nanggir dipati sampun pangan, pangan di gomengkatan kulo menikah merongkotan. Tanggung jawab. Upamin pun pianin pun anak Prabu Basukarasa ketumpang juritipun kaya ngopo bombonging manah kulo. Dimas Bulis Rowo lan kabeh para kadang Rowo siaga tata-tata sikep begaman piranti perang aja nguci wani titian-titian kang kinarya nyepetake nggone lumaksara jujuk ana ing Kurusetra ngadepake para Pandhawa enggal umbulna penantang perang wujude Gandhira saka Ngastina. Eh bocah Ngastina supaya ngerek umbul-umbul penantang perang sedikit sih. Sampun siyoga para kadang kula Kurawa Koko Prabuwarna. Kula kepareng majeng rumiyin paman. Wasipun boten gepok koncanipun Prabu Dewa Prawata lan tiang-tiang saking Mancanegari yen karna sang kadang dhewe mundur saking palugon. Kula semanggaken dumateng anggir dipati. Dimas Tirtana to wonten paring dhawuh para dewa mongso buru Dimas kang

paring adaw sinun nimbali dumateng ngabdi nungsung Wertawardhana. Ini bocah prajurit buta klebu paman patih kala pratiksa nodon kabeh para wadya bolot ditata sing becik sumurpa yen nggonku ndherekake penemban Durna sowan ngersa dalem Kaka Prabu Duryudana wis katarima. Dino iki aku kapatah pinangka dadi senopati nyirnake para Pandhawa klebu klilipku werku Durna. Woi. Syukur binagi sewu. Lajeng badhe nampi kanugrahan menapa sepi pangarep-arep lan ora ana gegambaran bab iku. Waton aku bisa kelakon mateni klipu lego rasaning pikirku. Mulo dino iki Kurusetra apalatese kukuban Kraton Ngamarta dikepung Prawadya Bala Buta lan Prawadya Bala Jawa. Sakmangsa-mangsa ngerti klebate siji werku Dara loro Gatotkaca Kudumati. Nuwun kepareng kula mranata Prawadya Bala raseksa tuwin Prawadya Bala Jawi sing ati-ati. Lajeng kinten-kinten anggenipun pacak baris nenggo para Pandhawa pinten dinten sakcukupe. Menawi wonten kekirangan tedha jarah rayah pradisan dijaluk raja kaya panganan yen ora ora dulungake matak lilan panganan sak sing duwe. Nek ana dosane aku

0: pagi nyuwun preso.
1: Ono apa, Gok?
0: Buta-butan iki wae mang gawe napa? Paca baris onong kuru setro. Penjenenganipun kagungan kersa dos pundi? Kapatah pinangka senopati ning Kurawa supaya mateni para Pandhu kebuklilip kuwer kudoro. Larak tenan. Kaya rap nganggo tali woro tanpa rembugan karo wong sing kaya ngene demeh. Kula niki wong tuwa kepetung asor derajat kula. Ning pian tanpa nggunake kok wong kaya kula mboten ngerti nek senajan kula iki wong asor derajate ning mumpuni mungguing pangertene.
2: Sekarang kowe iki nek dijak rembugan ngono ki ya cok ora ana sing dadi kersane gustimu kok Kang.
0: Ayo.
2: Malah cok weling ngro aku togok aja cok jak omong-omongan. Ae wong ora kena dipercaya. Nek do ngake sregep ora kaya togok guru mangsane mak jedul. Agak digunakan lah kalau togok kali kementus ini ngono kuwi kok kamu kuwi aja loro hatimu ana apa kinten-kinten nek kula dipadha kali togok ora dadi wong iki titikane nggar wong sing lambene kewer-kewer.

menana apa-apa njararah saking senenge nggo njararah ayah sing tanpa biaya niku. Mboten wonten sing iso menang nek pura buta-buta ora urung ing dadi wuh teng rika. Kek panding tiyasa karo Gatut Kaca Antarja ge Antasena Wisanu walas. Ya perjuri sampean wing conak cani. Saya buta sing dadane mlentung sepiti. Kae mlentung kae biyen ning balung mengselat kok. Nek biyen galane sani bareng wis rada kelong untune kae. Surapati galak. Dhewe galak tur bergas ngono ki nek dong. Dompet isi nah ora. Nah dompet isi ngono munggah kayangan. Bareng isis nang kuwondo waru. Mujo kesenengan kunjuk sangune yo mbok gendul yo bir yo. Anggur nang kono njur. Hadi presani para dewa jangi sini-sini to. Ayo ana buta kok jag-jagan yang kayangan bendino kuwi monggo. Terkadang ura-urik telung bengi mengko njur blas limang bengi. Angger medun kok kayangan mbok kena perbawa apa kuwi cayane pucet-pucet kae. Panjenengan elek-elek mungguing panjenengan jalaran tuwa kula rikala panjenengan pun tilar sedha Kang Rama Prabu Kala Baka kawit Kang Rama pancen ratu sing angkara murka mboten remen nampi bulu bekti dhateng para kawula nanging remenipun menika mundhut pajek menungsa kanggo daharan ingkang Rama Prabu Kala Baka. Zaman semanten Resi Wijrapa kentean akal nggone bakal atur pajek. Kapinujun katamuan Kunti sak anake anjur wis nek pancen ngono saiki anakku pajekno kono. Ben pangan buta. Sena niku. Sena pangan kukune mlebu teng weteng buta Kang Rama mbrodoli. Sedo weger buta pirang-pirang mati kabeh samane si cilik kulo mlayu. Kulo ipuk-ipuk tak gegulang ben dadi wong sing mumpuni. Aku bareng kulo tasih preso sejarahe Kang Rama kok arep males ngudi tuwuh. Opo mutangke anak sing nagih. Ayo nek nagih niku oleh nek dutangi meneh. Ora sampean mangke

apa kowe ngandani aku kaya dene putramu dhewe? Aku ora bakal nggugu. Awit siji aku kuwasa. Sing angka loro, kowe kuwi kapurbuaku. Nek pancen kowe tut wuri teges tresno karo aku, nek ora tresno aku kowe do bali yo. Arep mangan opo? Aku ngetutke sama yang ngetutke bener ya. Sebelumnya tadi bos kok kok ngunuh kelakuan. Ya pokoknya saking ini kang, gue rasan gue hitungan warna-warna sih butuh itu awal dia kon melu-melu, wanton pendak bayaran kiajet. Ojo nanti dutang ngono lho. Nek dutang repot le nage. Yo nek semoni sing nemoni sing lanang sing wedok. Sing wedok iki ora srawung wong.

andar beni gerah engetan. Bertak bertek wonten pendopo kasabrian panwenten janmo kang nyangketi. Kepareng pangudas Wendriyo. Koe. Yatut kocok kowe.

0: dawuh sembah pabekti kula kunjuk Bapa Prabu.
1: Katrimo Dursasana. Pujo astutipun Kakang Tampanana.
0: Ih, kula pun. Ingeng prunan yuga kula pun Dursala siyos pejah. Ingeng mejahi Gatut Kaca Bapa Prabu. Kula mboten lega mboten lila yen mboten saged mejahi putranipun Werkudara. Yuga kula namung setunggal ingkang kula dama-dama ipun Dursala. Nilar kula sak lami-laminipun jalaran majeng wonten palugon mengsah kalian Gatut Kaca. Wosipun kula mboten badin saris keco dari coyen buten nyawang bangkini pun Gatut Kaca cukup ora sah gelendang gelendeng kowe iki satrio mengko mundak keprungu piyayake diarai yang Dursasana kindiloro edan mengko jane bener putramu Dursala mati. Mati ni Dursala Abu Negoro ateges maju perang. Inggih, dasar kula semono Dursasana wis lila. Kabeh para pinsepuh nekseni yen Dursasana wis marengake. Kenang apa kok dadak nganggo getun? Penyaipun paman Dura tanggel jawab yen boten badhe pejah. Menungso kabeh kuwi kena apes. Lah, saiki aku tak takon. Mungguing rasamu Getun Dursala mati. Binggih, nanging kujane ora bener. Yuga kula ngibati nyambet dumateng sejarah kula. Yen kula menika mangke mboten males ngudi tur dumateng Gatut Kaca teges kula mboten tresna kalian. Yuga kula ingkang kula tresnani, nek cara kaya mengkono ateges Dursasana tresna karo putramu. Yen pancen kowe tresna karo putramu, Rino kawangi kuwi tansah nyuwun marang kepaling Jawata muga diparingi pangapura lupute Dursala. Banjur diparingi papan ingkang prayoga. Awit besok kowe bakal sumusul, menungso kowe ora bakal ajek. Yen Dursala tekaning pati ana ing jaman kelanggan pinaringan papan kang becik, pinaringan sih marang Kang Maha Kuwasa. Ana kedadian lunyune dalanmu ngadep ana ngersani Kang Nyipta Jagat. Bakal dituntun anakmu. Kono petengi lakumu bakal dipadangi karo putramu. Banjur pamupusmu tak gambar kewuan. Sing wis mateng nganti basa ora tiba akeh senajan sing isih pentil tiba yo akeh. Koso bali saiki aku takon, kowe yen Dursala kuwi mapan nang pasuwargan seneng apa ora? Gatut Kaca mati ning Dursala ora nampa swarga. Iwa semua yen kowe ora males ngudi tuh lara wiran karo putrane Yayi Werkudara ning anakmu bakal nampa papan kang becik. Milih endi?

anak kulo teng suwargo kulo mboten badhe males kalian Gatut Kaca awit menika benjang badhe metuk kulo Kakang Prabu. Dagene iki bener kiblating rasamu. Inggih, dene panjenengan mengkono. Ayo ngupaya para sesepuh ingkang pinunjul sing bisa gawe pepadang rasamu lan nyunake marang Jawata murih putra pinaren papan kang prayoga. Lajeng badhe meguru kalian sinten? Sejagat rat pramudito tan ono si jiring janmu kang waskito sak ngerti sak uri winala kejobobung wong tuamu yus durmu lanang adiku Bathara Kresna. Kowe mengku pasrah bungkuan supaya putra pinaringan papan kang mulio inggih. Kowe sepuluhnya diegle lemu nyandang orang nganggu aturan. Mboten adus napa. Awe kula kangetan anak kula ingkang mboten wonten. Kula nderek saking ngarsa dalem Kakang Prabu mugi anak kula diparingi papan ingkang mulya. Ayo, tutur pun.

0: Makanya kamu rutin konsumsi herbal Habutop biar kamu bebas dari kolesterol. Dan pastinya daya tahan tubuh kamu juga selalu terjaga dong.
1: Kakak tuh suka aneh-aneh aja deh kalau ngasih tahu nama obatnya.
0: Nah kan ngeyel kalau dikasih tahu. Ada loh nama obat herbal Habutop, alami dan aman dikonsumsi tanpa efek samping. Udah BPOM dan halal. Udah nurut aja deh, Habutop ini kan obat herbal ramuan Arab yang telah disempurnakan dan paling top lagi.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunda Ervito Akbar dari Megulung Kidul, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Saya akan sedikit bercerita. Sejak saya mengkonsumsi obat herbal ramuan Arab produksi dari PT Donatur Indonesia Group, yaitu Habutop, yang biasanya badan saya berasa cepat capek dan gampang banget masuk angin, sekarang alhamdulillah badan lebih enteng, selalu fit, dan jarang banget sakit. Saya tahu iklan Habutop karena memang senang sekali mendengarkan radio. Makanya pas merasakan badan gak enak, langsung deh saya beli di apotek. Dan sampai saat ini saya juga suami masih rutin minum Habutop. Pokoknya Habutop memang obat herbal paling top deh. Untuk para pendengar radio, wajib coba juga ya, biar badan selalu sehat. Silahkan bisa beli Habutop obat herbal ramuan Arab ini di agen-agen atau di apotek-apotek terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
0: Pak, Bapak, dari tadi Bu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kipasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
5: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
0: Mana ada, Pak, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
5: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
0: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai vitamin.

0: mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohima, alamat Telar, Kebumen. Saya

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Bu, bu.
3: Eh, bapak, kok pulang cepet, Pak Tumben?
2: Iya, bu. Nih, lihat. Tadi pas di semak-semak, kaki bapak disengat kala jengking sampai bengkak tuh. Makanya bapak pulang.
3: Makanya, Pak, pakai sepatu. Sebentar, Pak. Ibu balurin minyak herbal Sultana ya, Pak. Minyak herbal serbaguna.
2: Iya, bu. Bu, ternyata minyak herbal Sultana bagus juga ya buat keluhan kulit. Nih, buktinya kaki bapak sudah mendingan.
3: Iya, Pak. Namanya juga minyak herbal serbaguna.
2: Selain kesengat kala jengking, khasiatnya apa lagi, Bu?
3: Banyak, Pak. Buat gatal-gatal juga bisa. Luka kesiram air panas. Ya, pokoknya buat semua penyakit kulit, Pak.
4: Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Warasan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Warasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
5: Radio Setara FM Kebumen.

0: Ayo Kak Kunggir, Honorjo nun wonten paring dawuh paman. Dimas Setyaki supadong dawuh Kang Mas.
1: Utawa anakku lanang Antasena.
0: Ana pole.
1: Wis rada sawetara suwi nggone mlaya bumi ngemban dawuh. Supaya angupaya. Cilik pinanggih pawartane gedhe bak bisa pinanggih marang kadangmu. Yogaku si Koco Negoro ingin mendro tanpa tali warombok menawa yen Antarja bisa uning pawartane kadangmu taruno.
0: Sampun kula sunaken prisa dumateng sedaya para winasis. Iwa semanten ingin akatah mboten mangertos murcaripun kadang kula Dimas Gatotkaca. Kadah pol pini sepuh ingkeng kulo adepi tani saksamun pun kulo atur kulingo bab yugo kulo ing peringgodan mboten wonten ing saged maringi pepadang rase mana malah ingin katah pasrah pejah kesan ngurumasi ento cepet ing pemanggih dan ngamarto kira ono sesepuhi tolek. Sopo ngir awo kresno koko Prabu Betoro kresno niti periksa nang Kaca Paisan ugo raono dawuh Kaca Paisan kaya dini kaling-kalingan ron selembar.
2: Oh
0: mula aku sing jengi godong itu sengit angis rampung yang itu tak tumpuk ngawit ngaling-ngalingi kalau kelakon juga jebo ngaling-ngaling marai semut barang godong apa godong selembar ini ngono duwangi barang gue ini ya sing ora-ora kok wong ron selembar ini yang sasmito kok jur godong bungkus kayak surah ketemu nalan yang mungguin aku kakang Kaca Negoro Murcowi ora sah digolehi soalnya wis gede wis tua. Engko digoleki ketemu jak bali mulih engko mutung lunga meneh malah kokean sikil ayo seneng sing goleki kuwi yuk ngojak berasa goleki nang ra krasa ning paran rak ya mulih arpo kepi wae kuwi ya put prolane ile yoki ya ni wong bocah kaya ngono ki mengko tundone ya malah tuh gagasan sing ora-ora tekate aku alungo yo digoleki kok ngono engko aku gelem bali waton nang ngono nek kakang Kaca Negoro sing lunga ki goleki pet-petan aku sing minggat karo kewe ora. Awang kowe iki lho kok ya ora ana jurusane kon goleki. Mulane kowe utawa goleki aku iso wong ngampuh. Wong kune lelungan mesti paling ora kawratan gedhe kaling-kalingan. Omah masa gelem. Lajeng sak menika kersaipun paman kados pundi? Senajan to kepiye wae. Gatut Kaca nggone murca durung ana pawarta kowe lan aku duwe tanggung jawab. Prayogayo dibacutake nggone ngupaya sinambi talak broto. Ateges nggonmu priyatin lan nggonku talak broto. Iku mengko nyuwun pandemi pepadang saka kepaling Jawata. Enggal marengono uninga. Cilik paring wangsit gede paring pangandika kanthi wijang mungguh cumandhae kadangmu taruh.

0: Bolonger.
1: Salebetipun kula lan para kadang sami lumaksana. Kula miyadhumateng lampahipun kadang kula Tarno Yayi Sedewa wonten Madyani Wana. Tedhe. Gumun kula cak tengriku niku. Angger Kurawa iki ndi karep apa wae kok ya sing methuke kok mesti Pandhawa. Kaya ana sing nuduhke kan. Ya takon ro sapa ngono. Ngerti-ngertine Wadi ngono lho. Ning kula kira ya ana salah sawijing Kurawa sing bocor. Sing kersa pun paman terus bisa menyenangkan. Kandeng kula tingali Sedewa namung piyambak sampeyan pun perpeki kemawon. Upami wonten kedadusan menika anak Prabu Karna pun ngantos tedeng aling-aling. Kula triwaloka bilih Dursasana menika nandhang yodi saged mantun yen Gatotkaca diadepke. Ngaten kemawon. Upami menika mangke kadang kula di masa Dewa menika mboten marangaken. Budi sembadani bangga dirampungi. TKT sesuk ya mungsuh saki ya mungsuh. Sawetawis paman sengkuwi kula pindhawaken dhateng para kadang kula Kurawa muwis siaga tata kula petune di masa Dewa.

0: Setiwo podo kanti Raharjo. Pinanggih marampun kakang ngonong tengah wono. Kulon nampi pangestu dalem koko Prabu Ngawonggo. Tulus ing urbitu buten wenten sambi kolo syukur kita disewa. Sembah pabekti kulo kunjuk koko Prabu. Yuh pun kakang topo paman sengkuni kulo ngatrakan sembah pabekti. Dawah sami-sami ngir. Mpun didawi kurawa mpun ning kirang preso mpun toto-toto kirang preso dereng awit yang baik pun yang ditari muni perang noten ngir seting grundel jorebut biodo sebone ikitemu kakang bakal mundur dari semang Dimas, Dimas bakal tindak menyangendi. Terus tani pun angin kau mau ya bisa musaltai dangu selera ini ngerai tinangin nak ngupoyo yugo kulo pun gadut kocongnya murco saking kasatrian. Kulo tinggal saking katepian koko Prabu kanti porwadio boros gelar sepapan katitik tumbai pun gak bakal terus jati ngarang. Sor tuh yuh prate dengaling-aling Dimas mesti wis peso umbul-umbul penantang perang kangus dinulu katon sokatuan. Mangerti yo yen kadang ku taruno ing Banjar Jumut dinoik nandang yodi ditinggal Serno Margolayu marang putane yo prunaniku Sidur Solo saenggo ilang ubo sitane ora kengetan marang kuwajibane. Kena diarani gerah nengun bisa mulia teman jati jati teman mulia yang Gatut Kaca diadepake marang kadangku Tarno Sedulur Sasana. Temtunipun wonten pangudara semekaten wonten migatosipun Gatut Kaca pun adepaken menika menggah kersanipun koko Prabu menopo badi dipun paringi pidono menopo kados budi pun kakang ora mangerti sing pokok Gatut Kaca kudu ngadep nanging yen pancen dimasuk diwa orang ngatur aki marang pun kakang pancen pun kakang pun poro-poro sengojo bakal malas ngudi tuh loro wiran sirnani Dursa tumuli Gatut Kaca dan nututi
1: tumandang tikori sangga dalarungi koto ikotori sang pin

mati bapes. Aku tahu perang ming turung neng montor. Opo Dimas Sedewa ngawani ngadepake pun kakang pin poro kadang kadangku Kurawa. Yen sampun kedadosan mengkaten ampun malih nawis tunggal kali senajan to majing sareng kuwi badhe ming

dadi Masediwa. Sijine satriya sing ora tau ngladi peperangan. Lah kok bareng temandang Cukat Trincing Trengginas awas trampil. Wangonipun kok leget penggalipun anggir dipati gumun kaya nadi kula pun Setiwa. Kita bocah menang-menang bareng temandang kok mumpuni. Ha niku apike bocah Ngamarta iki cok. Orang mangerti sangkane le gladi peperangan ngerti-ngerti wis mumpuni mungging kasudibyan. Amarga pancen bocah Ngamarta niku mersudi kalian piwulangipun para pinisepuh sing kanggo lajer nggayuh kautaman. Purawa rak ora latihan perang yo njaluk. Pak nyuwun ajeng kula nggih perang. Aku lah ya senyane gak mulih. Ya ana sing ra mulih ning nggih wonten sing pamite perang ning jebul ming desa. Kula badhe nglatih Pancakara paman ya kana mangkata. Yuming metu kula desa ngene alon. Lah wonten apa? Hage ming glite-glite ngriku niku. Ning bareng kepethuk karo sing duwe yuk balik. Tego kan kadang lo Dimas Setiwa cuma gaget. Waktu mundur paman. Yen Dimas Setiwa ini kemangi semerasan jatuh kau tombol mundur tentu wonten.

ana kang raka ngawenggo angasta pusaka senjata Kunto. Esti manah arsa tiga marang para kadang yang putra-putra Ngamarta. Sir ing kono Raden Sediwo uninga yen iku masih kadang werdo. Eman yen ngantos inggih ngroko alit kewirangan ageng nandang tatu. Sigro siyaga hangesti marang mujijat kanthi lantaran manuwu marang keparing Jawata Wusana katarima. Ana samirana kang tanpa sangkan sumuyut kaya bisa nyapu mandira ageng. Inggih raka ngawenggo katempuh angin kang saka dayan Raden Sediwo Gener Semedi. Kontal mung eloke kontale sangat dipati dawah won kraton ngawenggo kagyating para uninga kathah saweneh wonten kang gragapan usnya uninga inggih raka nata ngawenggo ilang saka

sedewa puguh ora lilo angger dipati puguh bakal bisa nyekel Gatut Kaca dadi Pancakara. Nyatane rakamu wis ngasta pusaka Kunto, aku percaya yen bakal tega marang para Pandhawa. Ning jebul kabeh mau tiba apes. Nah, kuwi ngelingana menungsa lumrah kuwi kena apes. Arepa gegeng nalarmu. Arepa Pancakara nek tiba apes. Ora iso ngapa-ngapa. Daya apa kowe? Yen wetam niku kula mboten dawuh apes mantan nek panjen mengkono kowe maju. Sedewa cekel lagak kok rangketih tali sedih.

zaman sengguni kita rasa-rasa kemah ngeregoni lagu perang. Bulane tandang mugi raku yora terape aku. Upamaku isih enom. Setiaki pancen antep tangani pun man aja. Ning neming tok antem Setiaki ki ora apa-apa. Saiki pungkasane ngono ya Tirtanata. Kadamu sing tok isik-isik bendina. Kuwi gunakno. Lunjur nggo apa le disaisik ora tok gunake. Kira-kira gedhe putung rasah digawa mayem-mayem. Tinggal ngomah menggu dulanan anakmu. Sing ora-ora pusaka kok nggu dulanan anak. Wis kana, dadi gada kana. Kowe nganti kalah-kalah Setiaki sing isin aku tak kandhani. Lenggah mrisane klop.

0: mundur berangkang-berangkang Tirtonoto. Setiaki kalian kulo kawon man.
1: Oh iya.
0: Lajeng ingin gentosi majeng Pontorjo.
1: Oh.
0: Lanjut. Sareng Poncokoro kalian kulo kulantem godo piyambak pun boten temomah godo pun rebat. Tinggi nutuk kulo. Kulo ngantos geriagapan melajar. Godo kulo pun bucal kain pun Pontorjo. Kau sing nyamber batuk ku mau bekakasmu. Iya ape. Wong tuara melu apa-apa ya melu kesempio kesamber godo. Kulo janji musuh kalian bucah-bucah ngamarto pun. Terima buatmu lo man. Aurat.
1: Ah iya.
0: Ayo kowe iki ya patuti golek sing enteng-enteng.

aku iki golek kakang antara jolka tonggo apa mbok dek. Pak D. Wong Pak D kok mbok D. Harta ida ida. Wis rasa begijikan ngono. Kowe iki sak ora wis wong tuwa. Prande puno kok foto. Yo menopo kemajuan suara peto minta ngepisi SMA ngono. Rasa trikis gue ngedi sing jering ontor rasa musuh kakak ontor setanding aku. Aku yang musuh ini sak-saknya kok. Aku musuh karo Pak Dewa serah berduri. Sa'anah nih pokoknya. Pak Du Dengkul, di Dengkulmu. Tak biyae, ojo. Konju tak biyae. Orang minggat tak bianting tadi lho bangkok.

0: se no edan ora. Engko sike ngaso-ngaso sike. Aku yo kesel, aku yo iya lah. Ajine diantemi ora apa-apa, mbah tak buanting tak blusuk-blusuke akeh. Aku yo malah kesel dhewe. Ora ngijin, Mbah.
1: Iya.
0: Api do ngasul. Nek anteman-teman ngejak pirang dino aku tok banting aku nek kowe kalah rusa. Lho aku manut kok. Kowe banting aku ya gelem. Aku sing banting ya aku gelem kok ngendi sing rusa padhe. Ora urus. Sing jenenge wong kerengan iki aduh kekuatan jutusan wis kira-kira ora sing menang. Uleng, ya. Mumpune kira-kira uleng padha rusane. Opo kan le mangan, ayo. Ning nek kowe ora sembrono tak kira kowe kalah-kalah. Aku nek gempung temenanan ngetok kekuatan tak cencang jenggot mengkena janggutnya gundul lali wong gue masih di jenggot ya aku kok wong peruntus kau ngetok mungkin ngendi sing mati iya ngecapi lagi lah rekan-rekan.

0: Apa boleh Serawa?
1: Mboten ngertos bareng Antasena kalah kekuatane ngetokke kemandene nyungut dada kula. Kaya kenang wisa man mengkoro kabeh.
2: Aku iya. Aku urung disungut terus mengkoro bisik. Ora ngerti yen Antasena Setyaki Antarsejo komplit. Yuk.

0: kaya arep perang ora.
1: Aula. Piyawa musuh kaya dolje setyaki ada sira tadi pokok nggo kemenang. Man man. Mungguing mlaku teng dalan gedhe nek kulo pun kalah kalih Bangju. Ngopelang sing kok ngopo kula antum nembek. Kok wedhus. Pun monggo mawon semplah awakmu. Dadi kowe ora apa mboten pun ajeng manglele dadi durma gati kula pun derek bab. Kula pikir-pikir ampun malih kok kula diantem Setyaki kali kontol jombo tenok koming limang dino kak mari man. Garis kuali diantem kali mboni mindil ini mergokulo colong duwite ini gue iya nyelak kutis termokati tenok ditesing wedok kok dicolong. Kalau kula niku ya ajeng kula golek enak plemanak nak plemanak ning jebul ora nembus. Cilaka sang saya kuru awak. Nek ora tak pasake Kakang Durna bocah ngamantar bakal mundur saka tengah ngasi.

0: jumlah iwan ten apa di Juni
1: ngaturaken kawulingan kakang Durna nyadong duka
0: lho mboten apa-apa
1: benar apa sing ala diguang sing becik digoleki wonten keluputan-keluputan bab napa pian kuwi waloko kalian kula rikala swau kula matur dhateng anggir Dipati Karna bab wontenipun kang putra Yoga kula pun Dewa Prawata menika anggenipun saged dados sinopati mboten perlu magepuan lan mboten badhe mintasraya dhateng Kurawa cekap inggih putra piyambak lha nggih sampun kunjuk sedalem lan anak Prabu sampun marengaken bilih para Kurawa mboten perlu temandak nanging anggar Dipati Karna mboten trima nopo paman sengunipun nate preso kasudit dalipun Prabu Dewa Prawata yen menika dipunparingi unggul juritipun ora urung bakal ngidak-idak Kurawa apa kelakon Kurawa nyembah dengkuli wong liya negara yen piyambakipun kendih juritipun wonten palugon mboten sandi namung melajar tanpa wonten tabetipun sing diajoke teng paprangan nggih kula nggih Kurawa tenimbang menika mangke pintos raya tiyang sanes kula piyambak sagah depani wonten ing Surabaya
0: niku helae wong niku nek dirasa kemaren nggih teng riku niku adate dipercaya ora dipercaya ha meri kesajan malah gawe pambujuk sing elek adate apa-apanya didum apa-apanya didum njur ora monggo kabeh ngluruh-luruh entuk swadah dhewe ya. Njur jeneng trimo loro, alah. Duweni rasa kemeren iku mboten mokal, mboten kemukan. Ning nyatanipun
1: wonten mergi pinanggi kalian Sedewa. Waloka yang badine penggatut kaca dados Pancakara. Mboten nginten yen Sedewa pun dherekaken Antarja Setyaki Antasena ngantos bibaraken Kurawa samenika Kurawa sampun sami bibar mboten kanten-kanten. Dah kula sumanggaken Kakang Durna mila kula matur yen wonten kelepatan kula nyuwun pangapunten.
0: Oh, lole sampean ku wong tuwa kok tanpa duwe pretungan dicuni. Wis diaturi presa sing kaya ngono mingkari meresani lenggah. Nyonto kaya grobyakan nggawa rombongan mongko gek dorang apa-apa ning klitah-klitih nyedurmo gati bangke napa
1: piambai pun tesih sakit garsi pun
0: Pancakara kaya ning setri. Oh. Wong kaya niku kok dingu. Samengko pinyang pasang kalian kula sak niki kula genti manglumpuke,
1: nggih.
0: Kula pasane kan anak kula.
1: Kula sumanggaken.
0: Anggir Prabu, kula pamit dulu. Menika Sedewa kadangipun Puntadewa Werkudara Janaka. Nek kula langkepipun gangsal Sedewa. Antarja Setyaki Antasena menika sejajar Gatotkaca klebet senopati Pandhawa yen pian saged mejahi senopati ing para Pandhawa menika badhe nampi pengalembana badhe dipun pitados dhumateng Anak Prabu saged kelampan mboten ngemuaken medal palenggan menika dumugi benjang akhir tebih panjenengan pinangka dados pengayoming para kula
1: jagat Dewa Patra lenggah sekecoplo tandhane.

ojo mlayu. Kowe pancen ngakoni senopati ning para Pandhawa. Saiki tamakno mantramu. Ojo nganti tumpang suh gomong-gomong ngemelke. Gunen jimat kematmu. Kanthi sukmo kadang dewa. Kowe ke taman kemandenku bisa gagrak bangkemu. Wah. Sumbarmu bisa mecah bumi drun. Gunake wisane siung kang pase komo batok. Iya. Waton lelan tak kedepake sembur mlosok awakmu.

0: Pamanu jom
1: pulang get.
0: Boten nginten jebulon torjom niko gadah kemandin kados dek soko.
1: Oh lole
0: kandak dek kuduk
1: monyor boten mukal ger wisanipun nontorjom niko awis saking pepundenipun ingkang nami Ananta Boga.
0: Kulo sarang dipun sembur Antarjo badhe kulo wales kulo cokot ambles bumi. Kulo ngertos panjenenganipun temandang sirun. Kowe ngerti kok ngertos. Nanging kulo pinten panjenengan mboten sasap kulo kok malah mesakake. Wilung wis lekas kliti yang
1: ora kuat ngampet e.
0: Gue kayak kebangetan kok. Boyo mengko bareng ngono lho.
1: Pokoknya nggon.
0: Apaan ini juga nggon.
1: Kurang ini anggar sampean gowo pono kawan lo ini.
0: Gemes.
1: Terus wong cerobo.
0: Andel pora.
1: Aja men wong sing ngrasani teh ora seneng karo aku. Nek seneng karo aku ora tekoke bilunge kok ora metu-metu ngono.
0: Anggemmu kuwi seri po.
1: Panjenengan pun anggir Prabu kagungan pusaka. Topeng.
0: Gajah pusaka topeng kencana.
1: Ah, niku pun agem. Pun agem. Mangke ontor sulajeng pun taman kemandir tupeng
0: agak ini ngecake wibung jengger koyot nyelo takon kemandir tupeng menikmang gini pun ngecake namung kangge mandeng penembahan
1: aku sedengar rasa mejang karu pendito.
0: Oh
1: wis meneng mau baik kan karang agak tadi wong rol ayo surasa meneng rasa meri, kowe pokoknya saking terima kan
0: ayo
1: nanti dia mengetut ke ngono kowe kinta gini tadi kowe karaku saki kepeksa kuwasa aku
0: oh
1: aku nanti kuwasa to nek kowe ora.

nang ulur kabel. Tekan kono bocah iki. Arep kepiye nek karo Antarjo ya ora menang. Orang ini toko kali bunga teman cegegak cegegak. Ah bunga mawon ini kau duwe lokasi untuk kiriman dua kok. Aning ditinggal ngopo mahane. Tadi Susan Bono balik. Tata ritori kau semono. Prabu Deo Prawoto Arso ginakan tumpeng gencono. Sausnya dena gem kinar manjing wonten palugun. Sausnya dena gem kinar manjing wonten palugun. Kayu watu ingkang kapandeng dening Prabu Deo Prawoto bel dadi dahono.

0: sapa ngarepan?
1: Antarjo, mungsuhku iki mau ya. Kowe tumungkul ora temeng apa sebabe ya?
0: Antarjo, aku iki nggone temungkul amarga aku blereng dulu karo kowe, aku ngiman karo kowe. Becik kowe semingkira mumpung durung tak pandeng. Ora kena prigake becik iso kelakon sekali pati. Kowe iso mati Antarjo, bisa jaringan. Aja mlayu mati, dreng.

kersanipun paman, kula semantun gindiri kersanipun Kang Mas Setiwo. Aku semono ku arep aku ki wani turyo tanggung jawab ning gandeng aku kapur para pinisepuh. Aku wis manut kundur ya ayo kundur. Nek digawe perang aku ya wani, durung tekan titi wangsane kulo ayo. Saya semoga aku ngadep orang mesot dalam atur kuningo metini koko Prabu Ndurwa tinggal tumuli gunaki kawit caksanan kang dipestek kesopo mungsuwe Prabu Deo Prawoto. Monggo paman mundur saking.

0: mandurno. Para sinopati ngamarta mundur. Mboten wonten ingkang panggon mengsa kalian kula ngantos dumuginipun Sirna Margalayu. Oh, kandhap dagu bisune kula Kakang Durna. Penyan perisa piyambak ora nganti nganggo gantalan wektu, ora padha pating grubuk kaya Kurawa. Pemandang sepisan bisa ngintasi karya buktine Antarja Setyaki Gatotkaca Antasena Gatot Kacan Isan kon maju mesti mati. Mergo ditopengi. Oh. Dayanipun topeng angge. Iku mangke mboten mung Gatotkaca sawerku darane Janaka sisan. Bakal lebur papan tanpa dadi. Negara Ngamarta dadi Karang Ijo. Karang Abang. Oh. Kula suwun kali sae. Mugi ngendikanipun Kakang Durna menika wonten nyatane. Nggih. Awit sing sampun ingkang sampun dipun buktiaken menika bocah Ngamarta menika mumpuni langkung-langkung ingkang dipun ngendikaken Gatotkaca. Menika lembatipun sampun ngungkuli banyu agar bisa ngungkuli gunung. Niku lak kabar. Kabar niku barang setitik digedek-gedekke. Ala setitik diukehke. Terkadang nek ana kebecikan ditutup-tutup. Aja nganti ketara. Tengriku niku. Pancen luwe-luwe lari-lari ngestina. Niku sing uga kecok ngoten niku iso nggotak ngatuke tembung sing sing isine ming golek nama. Oh anu. Tak rasa-rasake ngendikane sang topo Begawan Durna kae ya. Ming kari menang-menangi dhewe.
1: Apa jane ya, Pak?
0: Nek mung kowe ngaku ki akeh le ora percaya.
1: Ha iya. Sing jenenge Durna karo sing kuni padha karo tumbu entuk tutup.
0: Oh.
1: Nek cara aku karo kowe tumbune kowe tutupe aku, ane wong tutupe cok lunga dhewe.
0: Ane tutup kok lunga dhewe iki.
1: Ah sing niate kan nutupi tumbu liyane.
0: Golek judu dhewe-dhewe. Togok nun. Madya bolo wis padha cumawis sampun rumiyin sinuwun. Mboten nglangkungi wana menika upami nglangkungi wana menika sangsaya rame. Awit menika tenaganipun para gandarwa. Untungipun kok medal sisih kiwa mboten nrajang wana menika. Lajeng sameneika prayoginipun nututi wadya bolo ingi sampun kula dawuh wonten madyaning wana Kursi terbang.

pungkatan prayogi sangat. Di sini kula kakang Durna Kurawa ampun nganti adoh-adoh. Ben ketok guyub rukun gelem manunggal lagi. Sepatus nekseni angin pun badi macing yoga kula pun dioprawata bedah kraton Ngamarta. Nyirnaken Werkudara Gatotkaca sak enterone. Tembungane kok saya maju ana tembung enterone barenge. Ayo mangke kula piyambak badhe nata para yoga-yoga kula Kurawa. Monggo, Ger. Iso ngerti klebate Werkudara Gatotkaca sak gandeng dadi siji sirahe.

Anong niyo kunong surin? Patut yang kinal sinabuting kinarito sengajan to wujuting pertapan katon semua tejane awit ing kono papaning jalmu kang gentur tapani terorengganing pertapan kang sarwa anang semakening pandulu dadyo gembiraning poro tantrik ingin sambil derek prawito wontering pertapan Suhrini yo palianuk menggerakkan argo ingin langkung ageng peparingin gunung ingin wustrinu poko tinaneman polo wijo songko perigelikan samyamung taneng ketinggalan juru-juru yuk.

tumung pol ketingal jenar sumringah. Katiping samirono obeng parilir ombak ing joloniki. Gunung-gunung kang manglung dalan ramunggah mayat ur lengkeng argo. Sinawang yen towan ciketigo kaya naga lumaku. Tepining mergi ingkang wis rinupaka pinaringan pager watu tinata rapi saka kemajenganing para kawula kanan kiring pertapan uga dadi pengalembananing para Narapraja. Pura ingin manjing pekawisan pertapan kang ginambar maneka warna kang isih digambar kang mengkupas semut. Candranir pura sinapit urang sinunggupa kalih lir cikoro bolo bolo poto. Sawi mancing pertapan uningo sesawaning tetamanan ingin maneka warna sekar tuwuh dadi endahing pandulu. Gondo amrik arung kaya bisa ngawe para tamu pinaringan balumbang kang menggaing tengahing tetamanan. Sinung mino kang maneka warna kang dilupating bleber pating sliri. Dasar ilining tirta datan kendhat kontale ganggeng lan lumut candhalir mendung katiping angin. Kuiting klompok gading kekalih kang mungging ajengaring pendopo kang amuwi asiring pandulu. Alami kucapo kalenggah wan pendopo yang pertapat. Iku kawus kondang kaunang-unang kemarang peparap Resi Seto pandito kang limpat ing pambudi winasis dasar Sudibyo Stimondro Guno.

awit kuning oyen ing wayah ing Pringgondani dangeng gaya cumondok wen pertapan parianung datar atur kuing oparan sedjani paisa nyatane sangat genyo priatos rinten pangkoro dalu supe dalanindro

0: tumben kados pundi kawontenipun ingkang wayah. Ndara kula Gatotkaca kok lajeng ical saking Pandhulu penembahan.
1: Dheweke netepi marang dawuh ya iku kang kena diarani Ajasmara Putra. Yen cara lumrah mono kudu ninggal raga. Nglinang sukma ateges lolos sukma ninggal pakurungane.
0: Oh ini.
1: Nang iya wis kedurungan daya iku. Upama ta kowe duwe sedulur sing adoh. Kowe bakal kepengin tilik kanthi wektu kang cepet. Kowe nglinang sukma bisa ketemu lan ngerti marang keluargamu sing adoh. Ning ora bisa srawung. Iwas mule mengko wis ketemu mungguing kanan wektu kowe ana nang kono mau tok gathukake karo keluargamu bisa cocok.
0: Waduh, janipun kula kepengin gegaduhan penembak.
1: Dene pancen kuat lah mung lakoni tak wejan.
0: Oh, mbok menawi saged dekatipun kula sampun sepuh kemawon mboten badhe kelampah. Kenging panggoda
1: sepisan kowe kudu sabar nrimo tekal sing angka loro sakjroning 100 dina ora kena gepuan karo raja taman.
0: Raja taman menika
1: wanita
0: ayen kayan mbokne lare
1: ora kena
0: nggih pun sesuk mawon lah. Sapa kuat? Awang kula niki mboten semer pinten dinten manpun biak-biakan. Lek kula lunga nganti nyolong-nyolong nganggo clana men kuwali.
1: Kowe iki ya sing ora-ora. Santri
0: kula men ban.
1: Gandeng aku iki pinangka dadi sesuai Gatotkaca mungguing guru lan murid kudu tanggung jawab. Mula metu iki pertapan tunggune sawetara sak mangsa-mangsa ana tamu tak pasrahke marang kowe pinangka tetunggune para santri.
0: Inggih. Tapi nyampun sang tapa
1: bakal nututi putuku.
0: Oh inggih.
1: Ming pamuju tak jaluk muga apa kang sedadi sediane putuku enggal bisa kalaksanan.
0: Kula ndherek nuwun penembahan lan sungkem pangabekti kula kepanggih tindakipun sang tapa
1: bocah santri. Inggih.

Bantoro matek marang mujizat ingkang wis kadalken mangkel yang ewa diri keterangsung genya lumaksana mulat kiblat datan uningo awit ing pangroso kaya kaling-kalingan ampak-ampak ing langkung peteng dedet loliweran.

gadut kaca kepethu aku kok meneng wae pangling karaku e. Saka rumangsaku aku ki ora ngimpi. Aku nindakake marang

0: Dawiyan supaya suan kayangan, nanging aku kaya nampa bebendu dalanku peteng. Lah kowe iki kok Kakang Dursala, mongko aku kelingan. Yen Kakang Dursala kuwi wis tekaning pati, apa ya bisa ing ngatasi menungso ketemu karo wong mati. Panglingar aku kowe. Apa kowe Kakang Dursala? Ya, aku Dursala. Ora ngiren Kakang lenggah ana kene. Aku iki ana kene nampa siksaning dewa. Dewa padha ora menggalihke marang aku. Apa meneh kok gelem paring pitulungan? Paring pangandikan wae ora. Aja meneh kok nganti ngendikan iki. Tindak noleh meresani aku ora gelem. Lah aku gandeng ketemu karo kowe. Duk rikolaku oncat saka kurung aku. Kuwi kowe sing njalari. Dino iki taelamun aku bakal bisa bali kaya wingi maneh. Isine kejobaku mung kudu gawe papan sing payuga. Aku njaluk swarga.
1: Widi, abu tope orang tahu ketinggalan.
2: Ya kudu. Kebok, dilat mani badaji.
1: Nah, apa hubungannya? Abu tope karo badaji.
2: Kaya, lebaran haji itu identik karo apa?
1: Kurban.
2: Nah, naik kurban biasanya daging apa?
1: Naik orang sapi ya kambing.
2: Nah, sing biasa di sate.
1: Ya kambing.
2: Nah, supaya bisa akeh mangan sate kambing tapi ora kena kolesterol, darah tinggi, ya kudu persiapkan diri dari awal, minum rutin Habu Top, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop, supaya wareg mangan satene tanpa wedi darah tinggi utawa kolesterol.

0: ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ar dari Kabupaten. Sebelumnya saya

0: menyampaikan khasiatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Pak, Bapak?
3: Iya, Bu. Kenapa?
2: Katanya Bapak mau beli sepatu baru. Kok Ibu lihat nggak ada sepatu baru di rak depan?
3: Tadinya iya, Bu. Tapi pas di kerjaan tadi siang, dengerin radio, Bapak denger iklan Vitama, kapsul herbal alami yang baik buat menjaga

0: lagi. Ah,
1: sepatu mah masih layak pakai. Mending buat kesehatan lebih penting. Apalagi mata.
2: Alhamdulillah. Syukur deh kalau bapak berpikir bijak kayak gitu. Suami ibu paling pinter deh.
1: Iya dong, Bu. Kan kalau bapak sehat bisa kerja dan bisa terus kasih nafkah buat keluarga kita. Iya kan, Bu?
2: Betul banget. Betul. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu, dengan Ibu siapa?

0: Ibu sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya

0: gitu.
1: Iya.
0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh, baik, Ibu. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu.

0: Tadi habis nyangkul di sawah.
1: Itu sih kena kutu air, Pak. Coba Mama lihat. Oh, iya benar. Ini mah kena kutu air.
0: Coba beliin minyak herbal Sultana mah. Minyak herbal yang sebaguna di warung sebelah juga ada.
1: Iya, Pak. Yang besar aja ya, Pak.
0: Boleh. Minyak herbal Sultana ini kan baik untuk berbagai macam keluhan kulit seperti gatal-gatal, kena knalpot, alergi, dan lain-lain.
2: Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karang Pencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: Radio

0: Lastri, mau kemana?
1: Eh, Bu Juleha, ini Bu, Lastri mau ke kota, Bu, beli habu top buat Bapak.
0: Lah, emang Bapak kenapa, Neng?
1: Gini, Bu, jadi tadi Bapak tuh habis ke klinik di kantornya. Pas lagi cek tensi, katanya tinggi, di atas rata-rata normal, Bu. Sampai rumah, Bapak panik dan minta dibeliin habu top.
0: Oh, bener tuh. Habu top emang baik buat membantu penyembuhan banyak penyakit. Seperti darah tinggi, stroke, jantung, liver, dan lain-lain. Tapi, ngomong-ngomong ngapain nih Lastri jauh-jauh ke kota? Mana lagi panas-panas begini?
1: Ya mau gimana lagi, Bu? Kan Lastri harus ke radio.
0: Lah, beli di saya aja tuh. Saya juga kan agen habu top loh. Harganya juga sama kok kayak di radio. Jadi kamu gak usah jauh-jauh ke radio, Ning.
1: Ah, Ibu, kenapa gak ngomong dari tadi? Ya udah, Bu, saya beli yang 200 kapsul satu botol ya.
0: Siap, Ning.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desa Argopeni, Kecamatan Ayah, Kebumen. Pengalaman saya pakai Habu Top sebelumnya saya punya keluhan sakit nyeri dan pegal di pinggul karena jatuh dari pohon kelapa tahun 2013. Lalu saya mendengarkan radio dan ada iklan Habu Top. Saya langsung beli dan mencoba ikhtiar pakai Habu Top. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat mendengar lainnya atau siapapun yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lainnya, jangan lupa gunakan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah buktikan khasiatnya.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.
5: Lagi nyari apa kamu, Dre? Malam-malam.
6: Kamu, Ron. Aku lagi nyari uangku. Tadi

0: ada efek sampingnya karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, wortel, dan tomat. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan kualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satina, alamat Kali Gending, RT 3 RW 4. Sebelumnya saya punya keluhan mata buram.

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, sebelumnya bisa perkenalan dulu mas.
3: Bisa, nama saya Jenny, lahiran desa Karangasem, RT 03 RW 03 Margasari, Kecamatan Margasari, Desa Karangasem, Kabupaten Tegal.
2: Oh, iya. Di sini masih mewakili ibunya nggih ya?
3: Nggih. Ya, di sini mewakili ibu saya yang bernama Watem.
2: Oh, nggih. Sebelumnya bisa menceritakan pengalaman ibunya?
3: Bisa.
2: Monggo silahkan. Ibunya punya keluhan apa sebelumnya?
3: Ya, mata. Mata ibu saya itu kelihatannya nggak jelas.
2: Oh, berarti penglihatannya kurang jelas gitu ya, buram. Setelah menggunakan Vitama, apa yang dirasakan ibunya?
3: Ya, udah mendingan. Sudah bisa melihat jelas.
2: Oh, berarti sekarang penglihatan ibunya udah jelas nih ya?
3: Ya, udah jelas.
2: Iya, boleh minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama

0: obati ibunya?
1: Ya, bisa. Jadi buat para pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibu saya, silakan membeli Vitama Solusi Kesehatan Mata.
0: Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh, sama-sama. Terima kasih ya, Mbak. Wassalamualaikum.
2: Sayur, sayur.
3: Bu, sayurnya Bu, silakan. Masih seger loh.
2: Hah? Masih ada di rumah Bu. Tapi ini kayaknya seger ya.
3: Ya iya dong. Ini tadi pagi panennya. Ngomong-ngomong, ini mau pada kemana Bu? Gasik tumben.
2: Mau beli minyak herbal Sultana. Suami saya tangannya gatal-gatal.
3: Oh, minyak herbal serbaguna ya?
2: Iya. Kata suami saya, kalau gatal-gatal, pakai Sultana langsung enakan.
4: Minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Baik bagi yang menderita, luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM RI dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
5: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984.
6: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
7: Assalamualaikum, nama saya Wijianti, alamat Padureso. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini saya terkena bisul di sekitar paha saya. Rasanya nyeri, gatal, dan perih. Sudah saya obati menggunakan salep, tapi tidak ada perubahan. Akhirnya saya membeli minyak Sultana, minyak herbal serbaguna. Saya oleskan berulang kali. Alhamdulillah setelah 2 hari, bisul saya kempes, kering, dan sudah tidak sakit lagi. Di hari keempat sudah benar-benar sembuh tanpa bekas. Sultana, minyak herbal serbaguna produksi dari PT Denatur Indonesia, memang luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
5: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan BR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
6: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
5: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Farma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, Alamat Jalan Puring Petanahan, Karang Turi Weton, Wetan Puring, Kesumen.
8: 98.4 Radio Setara

keren kan muratalnya? Insya Allah akan kita selesaikan 30 juz Al-Quran dari para kori-kori kita, agar bisa sering kamu dengerin dan akan membantu kamu dalam menghafal Al-Quran. Yuk beramal dan bantu jalan dakwah Amar TV dengan mendonasikan sedikit harta kamu dengan transfer di rekening BCA 404034480808 atas nama Muh Nur Rohmat. Informasi lebih lanjut silahkan telepon di 081 2960.

0: Am Martifi.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ibu, gimana kabarnya di kampung?
2: Alhamdulillah, sekarang ibu sudah mendingan, Di.
1: Habutopnya rutin diminum apa enggak, Bu?
2: Iya, ibu selalu minum habutopnya, Di. Diabetes ibu juga alhamdulillah sekarang kadar gulanya sudah turun.
1: Alhamdulillah, bahagia deh aku. Ya, dengar ibu sehat, alhamdulillah bisa jalan-jalan.
2: Tapi ini tinggal dua kali minum lagi nih habutopnya.
1: Ya udah, tenang Bu, nanti Andi pesan dari sini nih. Nanti langsung dipaketkan ke alamat rumah aja.
2: Emang bisa ya, Andi?
1: Bisa banget dong Bu, sekarang kan zaman udah canggih Bu. Jadi kita bisa beli habutop secara online.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia.

0: Kebumen. Sudah cukup lama saya punya keluhan mah. Rasanya benar-benar tidak nyaman. Perut rasanya sakit banget. Saya sudah mencoba berbagai macam obat, tapi belum juga ada hasilnya. Lalu saya mencoba obat herbal Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah minum langsung ada perubahan. Perut saya mulai enak, tidak sakit lagi. Sekarang tidak ada lagi kendala saat bekerja. Badan lebih fit dan tidak gampang capek. Habutop memang obat herbal paling top. Terima kasih Habutop. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, silakan untuk konsumsi Habutop juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Bu, Bu, apa dek? Bantal kesayangan aku mana, Bu? Eh, itu kok ada di jemuran sih bantalnya?
3: Mana? Ibu gak ngejemur bantal kamu kok?
2: Itu yang ibu jemur, bantal kesayangan aku kan?
3: Astagfirullah, dek. Itu keset loh. Warna motifnya emang sama, tapi jauh beda, beda banget loh, dek.
2: Masa sih, Bu?
3: Aduh, kamu itu makin lama matanya makin parah kayaknya. Coba cari bantal kamu, paling jatuh ke kolong kasur deh. Kan biasanya juga begitu. Terus cepetan mandi, nanti sambil berangkat ke sekolah kita mampir dulu ke Bude Apri.
2: Lah, mau ngapain mampir ke Bude Apri, Bu?
3: Ya mau beli vitamin buat kamu tuh. Mata kamu makin parah aja sih warnanya. Suruh pakai kacamata nggak mau. Ya udah, mending diobatin aja pakai kapsul herbal Vitama sama tetes mata kiri matanya itu loh.
2: Emang bisa, Bu?
3: Ya bisa. Vitama itu buat segala keluhan di mata. Mau mata minus, plus, silinder, katarak, insya Allah bisa. Gak usah khawatir, udah Bepom dan halal juga. Udah sana mandi, nanti kesiangan loh.
2: Iya, Ibu.
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Astuti. Alamat saya dari Sinar Galih, RT 0104, Desa Langensari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat. Halo pendengar radio di mana aja berada. Dulu saya punya keluhan pada mata saya. Penglihatan saya buram dan gatal-gatal pada mata saya. Terus saya dianjurkan suruh pakai obat herbal Vitama oleh suami saya. Habis botol pertama belum ada perubahan. Terus botol kedua sudah ada perbedaan. Botol ketiga alhamdulillah sembuh sampai sekarang. Untuk itu bapak, ibu, saudara, teman-teman pendengar radio setia di mana aja berada, kalau punya keluhan seperti saya, silahkan pakai obat herbal Vitama. Beli di agen terdekat dengan Anda. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
6: Aki ngapa ri kakang? Awak kok pada dikukuri? Kok kari lecet?
7: Lah pari kera ngerti yuk. Aku kesmenek krambil. Malah geri digerumputi semut. Gatel banget rasane.
6: Lah Rika maning, krambil kok dipenek? Apa bisa?
7: Lari ke maning, wit krambile, uduk krambile yuk.
6: Oh alah, wis ngene-ngene kie, diolesi minyak herbal sultana bae. Kebetulan aku miki kestuku nang apotik.
7: Is, main temen kie yuk, wis rasa getel maning kie.
6: Iyalah. Minyak herbal sultana kue, minyak herbal sing serbaguna. Apik nggo penderita luka bakar, gatal-gatal, kena serangga pun juga

0: Bisa. Minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM RI dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Ervina. Alamat Ampih RT2 RW4 Kecamatan Bulus Pesantren. Sebelumnya saya mempunyai keluhan pinggang dan perut bagian bawah saya terasa kencang saat hamil. Untuk bergerak dari miring ke kiri mau miring ke kanan saat tidur sangat susah sekali. Setelah saya mencoba menggunakan minyak herbal Sultana, alhamdulillah sekarang saya jadi nyaman untuk miring ke kiri atau miring ke kanan saat tidur. Saran saya buat pendengar lain atau ibu yang sedang mengandung seperti saya, jangan lupa gunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
5: Dan 8.4 Radio.

0: TV.
1: Mau kemana? Kok sendirian?
2: Ke radio, beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Buat siapa?
2: Buat suami, badannya lagi kurang fit.
1: Oh, pantesan sendirian. Ternyata suaminya lagi di rumah.
2: Iya, masnya mau nitip sekalian gak Habutop?
1: Boleh deh. Stok di rumahku juga mau habis. Lumayan, setelah rutin minum Habutop, badan saya serasa muda lagi. Hehehe.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Fitri dari Banjarmuka dan saya mau berbagi pengalaman. Saya pernah merasakan gejala sakit jantung. Saya sudah minum obat dari dokter dan setiap bulan saya selalu kontrol. Tapi belum ada hasil yang sempurna. Lalu saya dengar dari iklan di radio, ada obat herbal namanya Habutop. Lalu saya beli dan saya minum setiap hari. Dan sekarang saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur menghilang. Tapi saya tetap lanjut minum Habutop terus. Sekarang badan saya terasa lebih sehat dan alhamdulillah penyakit jantung saya dah hilang. Terima kasih Habutop, obat herbal produksi PT Dinatur Indonesia paling top. Terima kasih Habutop, terima kasih teman-teman.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
6: Pak, stok vitamin kita tinggal dikit tuh. Paling buat 2 hari lagi.
7: Beli lagi ya tuh, Ma.
6: Gak apa-apa nih, beli vitamin.
7: Ya gak apa-apa kan buat kesehatan kita, Ma. Apalagi soal mata. Organ penting dalam tubuh kita.
6: Betul ya, Pak. Semenjak kita rutin konsumsi vitamin dan tetesin krim mata, Mama gak pernah lagi loh ngeluh iritasi mata. Papa juga tuh. Sekarang baca korannya udah gak pakai kacamata. Hasilnya benar-benar nyata dan terasa loh, Pak.
7: Betul, Ma. Makanya papa gak pernah perhitungan sama hal yang berkaitan dengan kesehatan. Apalagi kesehatan mata. Solusinya ya Pitama dan Pimata.
6: Makasih ya, Pak. Selalu perhatiin kesehatan keluarga kita.
7: Pasti ya, Maya.
3: Pitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Pitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

randa nah hujane pirang-pirang. Apa mending lambe-lambe tropis mene tanggane lah lambe-lambe ya kadang-kadang ya. Sing sabar Bu Koni. Aki nyedot nganti muncrat ke wedange. Nah iya kena lambe-lambe tropis. Si lambe tanggane kuwi kadang-kadang lambe ngenyis. Ora nangken orang kene padha bae. Tapi ujarku nanggon kura kaya gue konyong mulane sehat-sehat bae dadi tukang ceramah ya gue. Apa? Lebih pinter sampean jebul item nenen. Tanggane nyong api-api kabe. Mulane nyong sehat mental tekan seprene ya gue. Tanggane nyong api-api. Kadang-kadang jenenge masyarakat ya Bu ya. Ulang tahun ora rabi, bareng rabi ya dirasani. Jerene kuliah tekan sarjana. Bareng rabi ke uliye bojone santri. Emang kedadar kedodor sarungan tok. Sing nikah dirasani, sing urung nikah ya dirasani lewat diomong ih perawan tua. Sampai wis rumah tanggaan dewek-dewek masing-masing keluarga bahagia kok. Tanggane julit maning. Ulang tahun mbok ceramah meteng-meteng. Ketenger sing lanang ora urip. Bareng bisa meteng program hamil. Wong dokter spesialis program hamil ben bayare larang. Ya ditirakat ya dipuasan ya mertakonan ya sampe njaluk donga karo sapa bae. Bareng bisa meteng bayine lahir tanggane tilik bayi bayi nembe metu dirasani ih lapen ora mirip papake. Ana wong kene lambe-lambe tukang rasani ana maka donge rasa takon kerudung warna apa nyong trauma ujung-ujung nyong mani jadi tumbal. Ulane niki lah sing jenenge anak wajib menguatkan mentale tiang sepuh. Jenenge wong tua niku Masya Allah diparingi anak. Jangankan sing soleh-soleh anak sehat tok berasane seneng nggih Bu nggih. Ning jebule sak sae-saene rejeki niku anak soleh-soleh. Ning kepripun carane dadi anak soleh-soleh? Kawit nang kandungan wis ditongakna sing api-api. Ya dislameti ya ditirakati bareng bayine lahir umur 7 dina dipun paringi asma sing sae, dipotong rambutnya, disembelikan hewan akikah, bayi wadon weduse setung. Nah kaya gue kan semangat, katerenggal tok pe pelit. Bayi wadon weduse setung. Bayi lanang weduse kal. Bokong Kristen batin berarti wong Islam kuwi ngibadah pemborosan banget ya. Mumpung ana wong Kristen ben paham, sing wis Islam ben lebih paham. Ana wong Kristen jawab, "Iya ya, wong Islam teneng kok biaya ning ibadah akeh temen pirang-pirang. Sing wong Islam malah nimpoli, no iya." Paringi pirsa, jenenge bocah, bayi, wong, menungso, nek dereng diakiko, berarti esih nang jero pegadean. Mulane mah nek ana wong kurung diaki kok kadang dobleg ngeyel omong-omongane angel nganti tuwa ben dobleg bae kowe nek kurung diaki kok niki mboten namung setunggal kula maringi pirsa tenjenan kabeh termasuk kula sanak keturunan niku lho nek bocah kurung diaki kok biasane diomongi angel nakale ra karo-karuan. Dene kris daki ku ya tesi dablek malah dina-dina tukune gendul. Soale ngapunten ingkang kata di akiko niku disembelikan hewan akiko. Klici regetih saking hewan akiko adalah sebagai penebus supaya larene ditebus nang sajroning pegadean. Nek wis diakiko berarti niku bocah wis ora nang jero pegadean maning. Wis hak miliki panjenengan arep diomongi dislentik niku hake wong tuwa mergo wis diakiko. Bagi sing ora mampu duwe alasan, nah kabare maning nyong anu wong ora duwe mumpuni. Kirane kok ora duwe nabung nyicil bayi wadon weduse setunggal wis ternyata ke bocah wis umur selikur dina nganti bocah wis balik wis bujang pe brengosen ngisor dhuwur ki ben kena maksude wong tuane tetep maaf-maaf miskin
ora bisa mengakikoh putrane tapi anake wis kerja bisa golek duit dhewek maring pasar kewan tuku wedhus dhewek digawa bali ring omah disembelih nggo akikoh tetep itu atas nama orang tua yang mengakikoh anaknya dan itu akikohnya sah soalnya wingane sing ngucap iki wis prawan nembe dikekah wis kelungse iki jenenge wis kelungse prawan nembe diakikoh daging wis kutil-kutil nyajad. Yang terpenting kan hewani daging akikoh niku wis dimasak mateng jur dibagikaken. Ibarate orang nganti sedesa ora masalah, sing penting tuku wedhus nggo akikoh. Entah niku wedhuse kering utawi kepripun, sing penting memenuhi syarat hewan kurban. Yo sehat, ora mriangen, ora cacat. Umpamane korep tuku wedhus wadon nggo akikoh boleh-boleh saja, cuma mandan

0: takon karo sing duwe wedhus, "Pak, ki wedhuse kira-kira gimeteng apa ora?" Bakule wedhus ngucap, "Pernah sih urung pernah ditumpaki lho." Kan repot ya. Dan ini lagi tak ceritakna ben jenengan ki paham, ben paham ngertos syariat lho. Kurban niku boleh pakai wedhus ataupun sapi jenis kelaminnya perempuan. Cuma repote dalam keadaan kewan sing diaki, kewan sing go akikoh atau sing go kurban jenis kelamin perempuan, yang penting sehat, boten cacat, plus lagi ora meteng. Lah anggere takon karo bakule kan repot niku. Kira-kira gimeteng apa ora ya? Karena ora-ana barang sing go USG. Repot maning gue. Akhirnya hanya pakai instingnya bakule, kaya-kayane sih urung gue lho. Oh pernah ya, nyungu dulanangane ya, jadi ora pati paham ya. An repot maning gue. Akhirnya hanya pakai ya kaya-kaya nih urung pernah meteng. Wong antara wedhus lanang karo wedhus wadon kita pisah. Dadi ki mantep jenengan arep tuku wedhus ki, ya mantep anggar pancenan lanange karo wadon dipisah. Akhirnya ditukulane ku wedhus. Bareng tekan ngomah njur disembelih. Ternyata dibelek wetenge ana cempene. Maka tetep kurbannya niku sah. Cuma memang langkung apike wedhus ingkang lanang. Soale kuwatir ngene ku wau ora ana barang sing go USG sih. Malah ditakoni nyung dulanangane malah repot maning kowe melas. Dados dianjurkan wedhus lanang, sing penting sehat, apik boten cacat. Sing penting kula panjang sedaya niate nggo mengakikoh anake wadon utawa anak lanang. Saumpamane nun sewu, ternyata wis ngumpul-ngumpul na duit, wong tuane mampu mengakikoh putrane, iyalah anake urung diakikoh, jebule wis sedo disit, kok akikohnya tetap dilaksanakan, maka tetap akikohnya niku nginjang teng akhirat berubah dadi syafaat pitulungan nggo wong tuane. Berarti orang anak barang sia-sia. Jangankan anake wis bujang prawan wis nanti duwe putu nembe diakikoh, wong anu pun sedo diakikoh mawon tetap sah. Karena memang niku nebus lari teng sajroning pegadaian. Sampai-sampai anake lahir jenis kelamine lanang, kan kudune wedhuse kalih. Jebule ternyata wis ngumpul-ngumpulna duit, bayine malah gone lahir sesar. Orang duwe BPJS bayare 23 juta. Duit sing kudune nggo tuku wedhus kecorok nggo bayar sesar. Akhire kudune loro mampune tuku wedhus siji. Akhire wedhuse siji disembelih disit. Mengkobar disembelih ngumpul na duit maning go tuku wedhus berikutnya, alias akikohnya dicicil. Dinapa? Dicicil. Dicicil pun sah niku. Contoh, tak ulangi maning ki ben paham. Anake bayine lanang. Kan kudune wedhus sekali. Mampune nembe tuku wedhus siji. Maka wedhus siji disembelih disit go mengakikoh. Kemudian lebar akikoh wedhus siji niku ngumpul na maning. Sing penting disampaikna karo masyarakat, niki kula kekae cicil. Dicicil kita nabung maning nggo tuku wedhus siji maning kena kena anake nyong lanang. Dicicil pun akikohnya sah. Terus mboten nonton ya, namanya Islam mempersulit hambanya ngibadah niku mboten nonton. Saking gampangnya kita beragama asal gelem derek ngaos. Kalau kiai ora basa. Lang. Pentinge kula panjenengan sedaya kanggo sangu sedo mati nggih niku kon padhang ngaji. Iki sing tua aja basa karo sing enom. Kudune kan sing enom basa karo sing sepo. Niki sedherek lanjut, bukoni niki nembe permulaan urung cerita bab pernikahan sing sewarna-warnane bukoni. Niki ada titipan amanah, sebab niki amanah wajib saya sampaikan. Nggih, Bu, nggih. Begini amanahnya. Mumpuni, kayak surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk medeni nggih. Meringgani nggih. Kabar baiknya, pengajian hari ini adalah dari kami pribadi keluarga Ibu Koni. Alhamdulillah. Kami telah menunggu kedatangan Mbak Mumpuni untuk pengajian acara pernikahan anak kami Intan Ningrum Dwi Oktaviani kalian Mas Muhammad Nasrul Nasfian telah menunggu sekitar 3 tahun. kawit tanggaku meteng babaran sampai meteng maning. Meteng babaran nganti meteng maning gue. Nyatane nunggune telung tahun. Dan kami acara pribadi ini mendapatkan kabar dari keluarga masyarakat Rawalo bahwa dalam rangka ikut merewangi, nah ini asli bahasa Rawalo ge, merewangi pembangunan madrasah diniyah Rodotul Huda, duit infak sedekah jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Ih, tulisan iki kuwi cuma kebablasan gue maca. Bu, niki hajat pribadi pokoknya. Tapi ternyata niki saking masyarakat ada yang sangat membutuhkan donasi nggih niku badhe bangun madrasah. Namanya madrasahnya Rodotul Huda. Kinten-kinten menawi panjenengan kok temriki diajak sedekah ikhlas mboten? Ikhlas. Lah ngomong-ngomong madine Rodotul Huda sebelah pundi? Mereka, mereka niku lor kidul tanpa kulon. Mereka. Nah, kayak gue nyontak tadi ngerti. Kayak nyontak kon kalau ibu-ibu, anu madrasah sebelah pundi, ibu-ibu njawab kayak dok. Jeneng ning ngaji kaya karo tanggane dhewe. Madrasah ngendi? Diajak sedekah ngrewangi bangun madin. Ikhlas nggih, Bu nggih? Tapi sedekahnya mastatotum. Saya ulang, mastatotum. Sesuai kemampuan. Sedekah niku harus sesuai kemampuan. Singkirane suke. Gore sedekah ya umumi wong suk. Gelangnya selangkan nganti tekan kelek. Alialine sak keong-keong. Kalunge dawane tekan wudel. Masa kok sedekah 2000? Kan isin karo wudele. 2000 disolasi maning. Mas Tato belum sesuai kemampuan. Pak Kadus nek mboten-mboten dompet mboten nopo-nopo. Wong kula mawon-mawon nggih tanglet kali. Bukoni-bukoni niki panitia memang pun nyuwun izin kali. Bukoni niki kan hajat pribadi. Kuatose niku mbok pilih wonten sing ngucap jerene kuat nanggap mumpuni. Jerene kuat malah nariki sumbangan. Niki bukan untuk bukoni. Tapi niki didonasikan tenggene madrasah diniyah Rodotul Huda ingkang samareka sawek pembangunan. Ngaten nggih, Bu nggih? Sepeser pun menika bukane mboten nyuwun, mboten minta. Niki karena kangge anu damel napa renovasi?
1: Anu
0: melengkapi fasilitas. Nah, kaya gue sing kena, mau kan kena jenengan gue ngendikan.

0: kasih. Memang akad niku harus jelas. Kayak contoh jenengan angger badanan kayak iki kan pacak likabe ya Bu ya. Sing soge-soge malah putra-putra ning jenengan nggih Bu nggih. 5000 ping kuwi nggih badanan. Disitulah ada penguasa muka bumi yaitu namanya emak-emak. Langsung mereki anake karo cat. Ih, bocah cilik mboten pareng. Nyekel duit akeh-akeh. Ngene tak simpen ateh. Ki akad lho. Akad niku Kanjeng Nabi ngendikaken anakmu dan harta bendanya adalah hak milik orang tua. Tapi ketika anakin duit-duit kok ibune ngucap ngene tak simpen niku akad niku. Aku tesak niku. Dan ketika kok anak nyuwun maning ya kudu dipalekna wutuh. Ajal ngene ngucap kan go tuku beras mumpung. Ngene tak simpen ah kowe akad kowe jenenge barang disimpen kowe barange wutuh Yusartina. Golek tinang ngendi-ngendi jebule Sartinah nang kene bakul kupat ya Allah. Tepat temen ya Allah ngapunten nggih Bu Sartinah nggih. Asal ngucap jebule piyayine nang kono ya Allah. Jlegrak-grak lah ya Allah ngapunten nggih Bu nggih Sartinah. Jenenge nyimpen berarti barange wutuh. Sewaktu-waktu dicaluk balik ya kudu dipalekna. Kados nginjing Mbak Intan. Jenengan saniki pun sah dados kagungane Mas Pian. Jenengan kok lagi mudik kondur tenggene daleme ibu. Ngerti nggon barang simpen-simpenane beras. Kok jenengan mundut beras e ibu tanpa sepengetahuan saking ibu niku sami mawon jenenge nyolong. Dadi kudu nyuwun izin karena tetep ngisuk tengah disuni pertanggungjawaban. Langgar seorang ibu nyimpen duite anak konang akhirat menika nun sewune anak nagih pantes wong nang alam donya ora dibalekna. We ketimbang di tagih nang akhirat mending siki dibalekna. Tekan ngomong kok dinota kowe. Magenen pirang-pirang badanan kaya kowe kabeh jenengan kowe badan. Akad-akad saking pentine satu ucapan. Ana masalah apapun, duwe dosa apapun, mintalah langsung maaf lan njaluk keterangan karo sing bertanggung. Tidak boleh tidak pakai akad, kudu nganggo akad kabeh ben genah. Apa maning bab sedekah kados iki? Dados sedekah hari ini akadnya adalah untuk melengkapi fasilitas belajar mengajar tenggene Madin Radhatul Huda disewuni ikhlas sing mana memberikan sedekah. Mbak Ibnu IPPNU sudah siap kotak infak? Mun siap napa dereng koordinatornya siapa? Oke, wau ngendikane yang pun nonton kotak infak. Kalau sudah, kotak infaknya naik dulu satu teng panggung mriki. Mohon izin karena memang niki dari Ibnu IPPNU Desa. Monggo Mbak pinarak mriki rumiyin utawi nek angel nggih monggo langsung saking mriku tapi kula nggih tetep diajak sedekah nih. Kenapa kok kula harus ikut bersedekah? Nek nyong ora melu sedekah, mbok tersiar kabar nyong ustaz ajar koni. Bisa ngajar, bisa ngelakoni, repot maning gue. Maka harus dimulai dulu dari saya. Mohon izin ngapunten ingkang kathah. Nggih, niki asistene kula. Niki kali persiapan jenengan melu persiapan pada ngerogol dompet. Sing orang gak dompet utang disit kalau sebelah ya. Bisa ketemu sarutangi. Ge, mulai ngerogol ge. Pak Kadus mboten ngasto mboten apa-apa niki memang karena dadakan. Wong kula mon ge kaget hajat pribadi niki ada tarikan infak. Dados kirane kok jenengan mboten ngasto arto ge mboten menapa. Apalagi ada NU ada Muhammadiyah, mari kita cari kemaslahatan. Mboten sedekah mboten masalah. Yang terpenting kula kudu melu sedekah. Niki asistene kula sing sebelah ibu koni. Niki walaupun asistene kula sing sedekah nyemplung nak duite, tapi kan duite duite nyong. Kita kok ngerti disit kok pada salah paham, kita ngerti disit nggih. Dimulai dulu dari saya. Ngapunten nggih monggo-monggo. Jaya anu grup rebana ora sedekah ora apa-apa. Panjenengan kan malah mung-mungan ngenteni sabaran sekang nyong. Matur nuwun. Oh nggih matur nuwun ya Allah ora diperintah. Kita sedekah matur nuwun sudah dimulai dari kami yang di panggung. Monggo Mbak IPP, kotak infake muter diring kali rebana nggih Bu nggih. Monggo kotak infake muter sinambi maca selawat, bukan untuk maringi sumbangan kali Bu Koni, tapi mutlak untuk kemaslahatan Madrasah Diniyah Radhatul Huda. Shallu 'ala Nabi Muhammad.
1: Ya Rabbi shalli 'alaihi.
0: Ma shalli 'ala Muhammad.
2: Ya Rabbi shalli 'alaihi.
0: Nyuwun pangapunten, kotak infaknya tetap keliling. Sorbane nggih tetap jalan. Lan nggih nyuwun agunging pangapunten ingkang kathah. Amargi niki hajat pribadi dipun suwune sedekah menika. Emang kados bukoni nggih kepingine manfaat sedanten. Ning nun sewu sepindah malih panci perlune kita semua mestine bukoni nggih pun nyuwun izin kali pemerintah desa ngontenaken pengajian iki. Leres nggih Pak Kiai nggih.

ingkang paling saya kados pundi saestu bukoni sakulargi nyuwun pangapunten anggen kagungan hajat kok ndadosaken repote masyarakat repote tonggo tetalih saestu nyuwun halale kersane dipun bimbing sesarengan kersane manfaat kabeh ngaten nggih Bu nggih. Kotak infaknya tetap keliling, sotakonya tetap jalan, menika kangge efisien wekdal. Kanthi sotako panjenengan, mudah-mudahan hari ini kang sotako arupi yotro arto duit. Maka Gusti Allah mangsulaken kali panjenengan mboten bentuke duit malih. Tapi dikantos kali Gusti Allah bentuke badane sehat. Sehat

Nanti saking panjenengan srodakoh nggih nolak bala narik rezeki, rezeki kang boten manfaat barokah. Amin Allahumma. Amin. Entah NU, entah Muhammadiyah, kami suwun kita tetap Islam sing sak temene. Kula-kula wingi panci ngapunten bukoni, kula ngaji teng daerah Banjarnegara yang notabene Banjarnegara Purbalingga NU dan Muhammadiyah niku selalu berdampingan Pak Bau, Pak Yai nun sing kang kathah. Ternyata pas kula ngaji wonten daerah Jambon Temanggung niku orang Muhammadiyah nimbali kula ngaji. Nah, kula diundang ngaji teng mriku dalam rangka tasyakuran Ramadan pas dinten menika lajeng kali perkenalan SDIT Muhammadiyah. Dan akhirnya ada salah satu orang yang punya prinsip bahwa make Mbak mumpuni nyampeaken ada kotak infak keliling kangge fasilitas gedung TPQ kami dari Muhammadiyah. Kula matur, asalkan dari izin panitia semuanya saya sampaikan monggo, kata niku. Dan ternyata ketika saya di panggung tiba-tiba ada informasi, Mbak, kotak infaknya ndak jadi. Lah akhirnya bareng kula pahami, ternyata orang Muhammadiyahnya juga sangat-sangat bijaksana karena ternyata yang rawuh di pengajian itu ada NU dan ada Muhammadiyah. Khawatirnya niki karena TPQ fasilitasnya badhe disuwuni bantuan sodako dari masyarakat yang ada dan mungkin dari NU pun derek sodako tapi kuatose tenggene masyarakat mutabekene Muhammadiyah njaluke maring wong NU. Akhirnya khawatir akan terjadi seperti itu yang akhirnya kotak infaknya dipun boten siosaken. Bahasane apik teman, boten dipun siosaken. Alias dibatalkan tidak jadi. Lah hari ini saya harap entah NU entah Muhammadiyah sudah tadi informasinya bahwa akad sodako ini adalah kangge memfasilitasi kelengkapan madrasah Radhatul Huda baik NU ataupun Muhammadiyah, bahkan sampai hari ini ada yang Nasrani juga ataupun yang ada LDII juga kula wamireng. Saya harap ikhlas sedanten niki kangge pengembangan anak-anak kita bahwa di Rawalo kok ada TPQ, ada madrasah diniyah, kami harap untuk leres-leres pembentukan karakter keagamaan anak-anak kita. Ngaten niku nggih Bapak Ibu nggih. Supados niki mboten salah paham karena memang hal-hal masalah khilafian niku sangat-sangat sensitif teng ngene masyarakat. Dan kula belajar sangat, kula diundang kali Muhammadiyah, diundang kali NU, saya benar-benar ngaji, fokus ngaji. Dan itu kape ngangge dasar ngangge kitab kersane mboten sami salah paham. Ngaten nggih Bu nggih. Lanjut. Terus sepindah malik lomakili bukoni nyuwun pangapunten ingkang kathah dan kami mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dan kontribusine panjenengan ikut derek pengasan tinten menika mugi-mugi amberkahi tumateng kita sedanten. Amin Allahumma. Lanjut nggih Bungge. Mau lagi bahas apa mau ya? Oh iya, tenggene kitab Ta'limul Muta'alim orang tua dibagi jadi tiga. Yang pertama orang tua bil jazad, yaitu orang tua yang melahirkan kita, mendidik kita, membiayai kita, ngrumati kita. Wong tua bil jazad wajib dihormati, wajib kula panjenengan sedaya taktim lan bakti. Yang kedua orang tua birruh, saya ulang, orang tua birruh adalah orang tua yang memberikan pendidikan ilmu dan pengalaman ilmu. Berarti ustadz, ustadzah, guru niku orang tua birruh, wajib kita menghormati. Hari ini maaf-maaf pangapun teningkang kata wong tua zaman seniki kan ngerti nih nyong bayar anak ya kudu sekolah pinter. Nek bodo sing disalana guru nih, nek pinter wong tua nih ngucap sapa disit wong tua nih. Kalau dulu anak mondok, anak nang sekolah, tiang sepeni tipaken niku karo gawa gula kopi teh. Santeng gene guru ne kiai, Pak Guru, niki yogane kula. Niki anake kula, kula sing mateng, kula sing lairaken, kula sing gedhekaken, kula sing rumati. Nek teng sekolah kok anake kula nakal, selentik mawon. Nek anake kula kok ora manut, tabok mawon kula ikhlas. Soalnya apa? Nek anake kula teng sekolah mampu menghormati gurunya, mampu bijaksana kali gurunya, mampu iso takdim karo Pak Kiai, berarti kula nggone dadi wong tua sukses nggone didik anak. Nek jaman mien kados niku, terus ketika anak nakal diselentik nang gurune,
kok laporan karo wong tuane, wong tuane mlaku wis ngucap pantes kowe dislentik kowe. Nang ora manut apa ning sekolah. Jadi kan akal mani lapor nang ning gurune kowe. Marep manut apa kowe? Ini lagi praktek. Nek wong tak jaman ngene kan iki kowe. Terus. Lah hari ini wong tuane ngerti nek kur bayar pirang gorok kenal karo gurune. Lah boro-boro gawe gola kopi teh malah. Ketika anaknya nakal semakean, tuh wong tuane wis mbayari. Ketika anak diselentik mergo nakal, tekan ngomong laporan karo wong tuane ora terima. Akhirnya ngesuk pagi nih gurune nang jero krangkeng. Kenapa mboten? Nggih. Kenapa mboten? Nggih. Ulane maaf-maaf, jangan kan guru lagi wong tua kandung didik anak besi iki kewalahan. Nggih. Jenengan sih padha ndek putra lah nyung tambah meteng rumletek wis mikir nyung. Rumletek nyung wis mikir. Selenga pun tening kang kata. Didik anak niku susah luar biasa. Kenapa didik anak susah? Karena teng Al-Qur'an dijelasaken al-malu wal-banun zinatul hayatid dunia. Anak niku ternyata perhiasan. Ngumpul-ngumpul lah duit gue tuku perhiasan lebih susah. Apa maning jaga perhiasan lebih susah ketimbang ngumpul-ngumpul lah duit. Soalnya nopon jaga anak niku kita kewalan. Karena didik anak ora kaya didik kewan. Didik kewan ibu ayam ngajari uduk koreh. Tahu uduk enggak? Uduk niku anak ayam. Cara kene napa anak ayam? Masa anak ayam kon pitik. Piye kuwi anak dara? Oke, tak kowe ngerti ya. Wong Jawa aja ilang jawane. Anak kebo jenenge gud. Anak sapi jenenge ped. Anak wedhus jenenge cem. Anak cecek jenenge sawi. Sartina. Sartina bakul kupat. Sartina sawi ya. Anak cecek jenenge sawi. Anak darak jenenge pi. Piyik. Anak endok jenenge mer. Anak ayam jenenge. Ya ora mungkin anak ayam kon jenenge pitik ra walo ke Jawa Tengah sebelah ngendi. Ke. Bahasa Indonesia ne pitik kowe ayam. Anak ayam jenenge cia. Ayam bahasa Jawa ne pitik. Anak pitik jenenge utuk. Ora percaya searching kena HP Google. Monggo nek arep ora percaya searching nang Google. Dalam bahasa Jawa, anak ayam jenenge apa? Mesti tulisane kutuk metune. Tulisane K U T H U K. Kutuk.

Lakene ayam golek pangan jane napa? Sami, ibu ayam ngajari uthuk koreh, uthuk diajari koreh sepisan, ngesuk pinter koreh dhewe. Nggih mboten? Meri diajari berenang karo entok, diajari sepisan, ngesuk meri pinter berenang dhewe. Dara ngajari puyik mabur, diajari sepisan, ngesuk pinter mabur dhewe. Tapi nang apa? Didik anak ora sekali langsung dadi. Soalnya nek anak nduk ayam orang anak nduk menungsa karena nduk menungsa kan orang meletrek angil didik anak sabar iku dusing luar biasa sabar soalnya anak niku perhiasan pantas pengen didik kayak susah karena perhiasan kan kudu dijaga sing hati-hati mama ngana sing ngucap duren-duren roti-roti bien yang bien saiki ya saiki mulani mertu aja man siki kudu mengikuti zaman aja kayak kolot mertu zaman mien jaman siki gue serba canggih, serba kepenak aja sampe nuntut mantu jaman siki kayak mantu jaman mien bedanya aduh, yus artina niki khusus kan ibu koni sing nembeen duwe mantu anyar maning ugi kula panjenengan sedaya sewaktu-waktu kita duwe anak mantu kudu paham banget mulane Mbak Intan kali Mas Fian. Yang ketiga, jari kita taklimul mutalim, orang tua disebut orang tua bimusoharoh. Saya ulang, orang tua bimusoharoh. Mertua niku wong tua niku jenengan. Wajib anak mantu ngormati mertua kaya dene tiang sepuh kandung piyambak. Mulane kenang apa? Mas Wian, lebar wudu kok senggolan kulit karo biung mertua bukoni, niku mboten batal. Karena yang namanya anak mantu ataupun mantan anak mantu haram hukume nikahi mantan mertua iku haram aja kaya wong kana paham banget ibune lah anake produke dicicipi sing pabrike pun melu dicicipi kono nangkene ora nana naudzubillahi min kenapa? Karena Mas Fian berarti memang wis dadi mahrom saking ibu koni mulane ketika senggolan kulit niku mboten batal wudunya justru Mas Fian ketika habis wudu senggolan kulit karo Mbak Intan batal wudunya soalnya kan Mbak Intan niki adalah perempuan yang boleh dinikahi mulane karena boleh dinikahi sehingga ketika lebar wudhu kok senggolan kulit apa maning nganggo nafsu soalnya Imam Syafi'i ngedikaaken senggolan kulit baik nikunun sewu disengaja ataupun tidak disengaja jerone ati apa sih ngerti jenenge wong lanang jangankan senggolan kulit meru bokong wong adem kadang-kadang gremet-gremet itu menanan yang ngomong kiye kayak wong lanang guyu kabeh terus cocok pancen saestu niku jangankan senggolan kulit ya Allah kadang meru wong wadon ayu berarti kepikiran ya Allah kayak bokong kok liwat satu seket padahal orang muni satu seket ning kerasane nang ati mak kleser niki sing kene napa Imam Syafi'i punya prinsip bahwa wong lanang wadon yang bukan mahramnya senggolan kulit disengaja atau tidak disengaja tetap membatalkan wudu karena jerone ati siapa sih ngerti jangan nganti senggolan ngeru bokong tok beke melecer karo ngile gitu takon kue karo pak bau mulane kenging nopo anak gadis ketika usianya baru 4 tahun mawon kok non sewu pangapunten ingkang kathah jenenge bocah kadang cilik keton ayu nggih Bu nggih balik ke bocah wedok niku kan ketika non sewu sudah datang haid utawi wis datang bulan M niku jenenge bocah wadon balik maka ketika kesenggol kulite karo yang bukan mahramnya maka batal wudunya ning onten lare bocah wadon umur 4 tahun niki niki anu ngilmune Imam Syafi'i bocah wadon umur 4 tahun keton ayu ana wong lanang wis dewasa ngucap yalah bocah ayu temen ya lambene tipis irunge mincis kok nganti keucap kuwi wong lanang ngucap ngaten berarti ki wong bocah wadon umur 4 tahun ketika ki wong lanang sing wis dewasa lebar wudhu nyenggol niku bocah wadon mumpun dibatal wis batal termasuk wudhunya
Kenapa? Soalnya

0: sing penganggep wong lanang dewasa weruh bocah wadon umur 4 taun ketok ayu. Maka iku wong lanang dewasa nyenggol kulite kowe bocah wadon wis termasuk batal wudunya. Soale pun wonten penganggep sih, bagi bocah wadon ayu, berarti Islam lo cerita tok merinding niku lho. Islam niku bener-bener jaga marwah perempuan begitu luar biasa. Bayangkan, dari sejak kecilnya mawon telah dijaga kehormatan seorang anak perempuan. Sampai-sampai nembe keucap bocah kayu temen, nganti keucap ataupun nganti nggone ndeleng non sewu sampai nganggo nafsu, walaupun tesi 4 tahun, berarti ke wong lanang ketika ampun wudu nyenggol kulite wis dihukumi batal antuke wudu. Paham nggih Bu nggih? Apalagi hari ini pun naudzubillah min dzalik, mboten namung teng kota, teng desa mon predator-predator niku. Naudzubillah min dzalik. Kata sangat kasus-kasus di lingkungan dekat kita kadang sampai saudara sendiri, kerabat sendiri. Naudzubillah min dzalik. Mulane kangge jaga-jaga memang kita kudu seneng ngaji. Sampai Imam Syafi'i mawon jaga marai wong wedok sampai sedetail itu. Mula kenapa niki maringi pirsa menawi Mbak Intan lebar wudu arep salat jamaah kali Mas Pian kok senggolan kulite niku batal. Walaupun Mbak Intan orang nganggo nafsu kesenggol jenenge wong lanang apa maneh wis dadi bojone, apa maneh pengantin anyar ya lo entut pe mambune nanas. Pengantin anyar entut pe mambune nanas, apa maneh nyenggol-nyenggol lah. Apa maneh merjan Mas Pian jenengan uli rezeki nomplok kok. Kesenggol ke Mas Pian langsung gremet-gremet maning kuwi rasane kuwi. Maka niki kangge pengertosan sesarengan karena Mbak Intan adalah perempuan yang sah dinikahi karena Mas Fian bukan makromnya, tapi ketika setelah nikah kula panjenengan sedaya nikah niki adalah wong lanang wadon yang dihukumi sebagai makrom ajnabiyah. Karena ajnabi mula bisa dinikahi. Tapi ketika mangke Mas Fian wis sah dados ora mangke kena wis sah sah dados suamine Mbak Intan, maka haram hukumnya sampai panjenengan duwe rasa-rasa sing warna-warna karo bukoni apa maning non sewu duwe pikiran sing macam-macam. Insyaallah niki Mas Fian dididik dengan agama kanti sae bukoni pun iso dadi seorang ibu yang baik, maka niki lagi maringi pirsa wajib menghormati mertua kaya dene ngormati tiang sepuh kandung piyambak lan harus menyesuaikan zaman. Kena zaman siki ora kena dibanding-bandingne karo zaman mien, disebut duren-duren roti-roti mbiyen ya mbiyen saiki ya saiki. Kena zaman seniki canggih serbane modern, anak-anak mantu kok tangine kawanan. Kena siki masak gari nunyuk napa nutul ngecuk nyolok matane sapa nyolok isi nunyuk bela nunyuk siki serba canggih nyetrika nunyuk godhok wedang nyuk direwangi godhok wedang liwet nyetrika gawe kopi arep adus tangi turu nunyuki HP disalah paham. Mulane mertua pun kudu menyesuaikan zaman. Sayyidina Ali karamallahu wajah mengendikaaken pilih ternyata tiang sepun didik anak pun harus menyesuaikan dengan zaman. Pancen ya iya sih turin-turin roti-roti mbian yambian saiki ya saiki ora dibanding na kepriwe kena bedane adoh. Nek jaman mien ngomongi anak lah kepenak bojok ploro kitok bemien manut siki rasa coba-coba jenang meloroki anak malah balik pendeliki. Bi anak ini mendeliki karena bosan dadap lah karena nonton gelit bareng iki. Mien didik anak kepenak banget bocah disentak bi langsung wedi. Jadi gue nyentak niku bukan kasar tapi mendidik dengan tegas aja kayak gue bocah manut ngisuk orang mungkin lakoni barang elek maning. Lah hari ini seorang bapak nyentak anaknya aja kayak gue bocah sama orang ayah jahat. Ayah udah gak kayak dulu, ayah udah gak sayang sama aku. Bocah langsung gawe surat mangkat minggat. Mental bocah teman sini kayak gue, cecal. Orang dipanggil nakap priwang betane atuh. Biyen wong tuan didik anak, bahasane indah. Kue sekolah sing pinter. Karena anaknya anyong ake, kue anak bara. Pusti sekolah nangis surat sukses nanti ngadine. Mulane kue sekolah gari mikir ngilmu. Ben ke bapak ibumu sing rekasa nyambut gawe. Anak langsung sadar, oh iya ya, berarti nyoki pecah banget ki di sekolah na. Nyontar sekolah sing pinter nyambut gawe sing benar. Jaman min ki gue. Hari ini anak seorang bapak ngucap walaca. Kue sekolah gari mikir ngilmu. Bapakku ki ngrene nusang jempali sira kanggo sikil-sikil kanggo srameme gegeratus karenet banting telas setengah mati ku nggo gedhekna kowe. Ku nyekolana kowe. Nek sekolah ngaji sing pinter. Bocah njawab, "Ih, itu kan udah kewajiban orang tua, Ayah." Apa keronto-ronto dene wong tua jaman siki kowe? Mune nusang jempali dadi randa ben dilakoni dadi bakul rucak ning ngulek pirang-pirang ciri kowe. Banyak elmu rolas tahun nyekel mudu. Lah kuingi Mbak Intan konten bahasa kados niki teng masyarakat lare-lare nem-neman. Jangan punya anak dulu kalau keadaannya masih miskin. Ngenyek niku jenenge. Nyongkrung utek penyemelu tersinggung kok. Jangan punya anak dulu kalau keadaannya masih miskin. Kalau dilihat dari sisi finansial ekonomi, niki melukai, menciderai yang namanya status sosial teng masyarakat. Nek sing dimaksud miskin secara ekonomi, kula tersinggung wong kula niki nganake wong ora duwe. Jenengan pun nusai wong tua kita min rata-rata kerung melarat kabeh, Bu. Wong ora duwe pirang boromangan sega. Min mangan gaplek, oyek, intil, krekel, gerontol. Boro-boro mangan daging ayam. Mangan daging ayam ngenteni bapake balik kepungan. Imutan boten jenengan? Bapake kepungan talilan suwe banget kene ngene nyekeli piring seng. Imutan piring seng boten jenengan? Nyu bisa ne cerita genan jaman ning bisa cerita karo sampean. Nyekel piring seng be bolong tengahe disumpel bakaran plastik. Kemutan nggih Bung nggih. Ya Allah. Kula niku piring seng niku lungsuran saking bae. Karena bolong tengahe disumpel bakaran plastik. Bapake balik kepungan rasane seneng banget arep nyicipi daging ayam ning ana ayam ingkung segluntung dibagi wong sedesa. Ya mung secuil-cuil. Tekan ngomah, kula anak nomor 3 dari 5 bersaudara. Anu secuil dibagi bocah 5 ya sesawir-sawir. Ora apa-apa sing penting nyicipi daging ayam segane mlebu, daginge tulah lambe tul. Dadi segane mlebu daginge tempel lambe tul. Petal tul-tatul nganti segane entek. Dagingnya sih utuh, kena gonge gue, harus dipangan lawaran. Pas mangan daging secuil rasanya ya Allah seneng banget. Bareng dipangan kanyal kanyul kanyal kanyul, nyumbatin tenor antek entek, jebule bakaran plastike. Pantesan orang entek-entek jebulan bakaran plastike. Lembuk saking melarati keadaan emang zaman mien. Jenengan guyu kanu-kanu zaman ini nggih Bu nggih. Lek berarti niki jan kita sedang mentertawakan kemiskinan kita memang Bu. Ya Allah. Tapi akhirnya hari ini kulo sadar bahwa pancen mong sukses niku ya kudu gelem rekasa. Dan memang menawi zaman saat niki anak bocah yang lulus sarjana bahkan kuliah saking luar negeri dengan prinsip jangan punya anak dulu kalau keadaannya masih miskin, niate pancen apik jare supaya anak niku diparingi hidup layak. Ngapunten ingkang kathah sapa wong tuane ora berjuang go anak kabeh takon bukone nggih kabeh wong tuane iku berjuang go anak ora ana beda anak-anak na nganti diutang-utangan nggih mboten. Ning sing jenenge tiyang sepuh maringi hidup layak niku sesuai budget, sesuai kapasitas tiyang sepuh. Mulane nun sewu ketika ana wong ngucap jangan punya anak dulu kalau kadanya masih miskin, mereka maksud tulunglah, sing penting wong tuane iku maringi hidup layak karo anak. jenenge tiang sepuh kabeh maring hidup layak ora ana tiang sepuh kepingin anake sengsara. Ana sing ucap maning mulane ya kowe ngene ndek melarat ngene miskin aja diturun-turuna. Seni kula lare-lare jaman seniki ndek prinsip kepingin hidup layak, hidup miskin orang tua jangan diturun-turuna. Kami enggak mau hidup miskin kayak dene wong tua. Nah niki niki. Satu kata yang begitu menyayat hati kula mireng sebagai anak non kula larati kula. Jangankan wong larat, wong sugi pun wajib ngajari anak priatin. Niki kula cerita serius banget ya pamane ngalih jeleng kirut kayak gigi. Cara urusan karo jam kenyong. Serius kenyong. Ora niki jam nyong ora. Salah satu kitab menjelaskan ngeten. Kalau anak usianya pun balik kok celana daleme isih dikumbah-kumbah nang wong tuane niku disebut satu kedurhakaan. Justru niku bumerang. Niate arep memanjakan putrane ning justru niki kebablasan. Iki kudune sing ngomong nggih, Bu. Ki wonten kelalen kitabe. Ning teng kitab niki dijelasaken ketika wong tuane anake pun balik ke celana daleme isih dikumbah-kumbah nang mamake. Tenggene tiang sepue niki namanya bumerang karena justru niki adalah satu kedurhakaan. Mulane maaf senajan wong sugih tetep anak diajari priatin beri ngerti dasar cara nyambut gawe pekerjaan di rumah minimal. Mulane walaupun putrane pak bau, putrane bukoni, putrane pejabat apa maning anake ora duwe sing jene anak wajib diajari carane nyambut gawe, carane nyekel sap ngombai pir, nggodhok wit, carane liu, carane ngombai cau. Mboten salah memang udah cawik, cawet panjen. Kalau ada yang ngucap bahwa kula niki ngomongi kasar, lebih kasar endi? Anak wis balik kok esih carane daleme kumbah kumbah biunge. Kan lebih kasar ketimbang ngucap cawet kula. Niki kula cami serius banget nyong nggih. Mulane maaf non sewu sangat. Ya memang orang tua harus mengikuti zaman antuken didik anak. Ning jenenge tiang sepuh ngajari anak nyambut gawe. Ini bukan miskin yang diturunkan iku mboten. Nyong tukang macul masa anakku dadi tukang macul ya aja. Bapake tukang macul anake dadi insinyur kok. Tapi apakah salah ketika orang tua ngajari anak maring sawah? Bapake ngirim putra anu ngirim tanggane agi matun anak melu diajak maring sawah kok ngerake yang cekeli kok ngingu bebek apa-apa diajari priatin karena niki bukan miskin yang diturunkan kepada anak ini pendidikan karakter supaya anak ngerti tanggung jawab minimal pekerjaan rumah niku pirsolan paham. Maka kalau bahasane jangan punya anak dulu kalau katanya masih miskin, kalau yang mereka maksud miskinnya secara mental lawang mien SD bora lulus, boro-boro SD sekolah bora pernah ngambah, gini mboten? Yeah. Ini nyatane anaknya dadi wong kabeh langkah sendiri cempek. Loh, bapake kula mau lulus SMA, biunge kula SD mau mboten lulus, ini anaknya kawit cilik niki yangun wedus wedus selanjutnya 43 lanang kabeh sing madu nyongtok malah. Ya dodol es ini tak lakoni. Nah kula lomba nopo monteng sekolah alhamdulillah juara siji terus Gusti Allah maringi ridho. Dan nun saya sedikit informasi kanggo njenengan 2014-2017 teng Indosiar satu-satunya dai Indosiar yang juara satu tingkat nasional dan juara satu tingkat Asia hanya Mumpuni Handaya Yakti. Ora pamer informasi go bapake kula SMA mawon mung tekan SMA tok biunge kula SD mboten lulus. Kawit cilik yang ngon medus ya dodol es lilin keliling sampai hari ini juara niku alhamdulillah gampang. Kenapa gampang diridoni lan didukung wong sebanyumas niki matur nuwun kang kata. Tapi mempertahankan juara lebih susah malih niku. Lah kok juara ring 14 kulo lho. Juarane 2017 tekan seprene alhamdulillah dipun paringi amanah. Paling susah niku jaga amanah soalnya Bu. Kula namung maringi pirsa karo adik-adik kula sekalian, ketika tiang sepuh niku ora selalu sugih, nyatane yang mampu masih hidup layak ke anaknya dipun paringi bapake pejabat, buyunge PNS, mampu maringi hidup layak ning dereng dipun paringi rejeki keturunan. Jenenge rejeki niku tidak hanya berupa harta, apa wong miskin ora oleh rejeki? sing sugih non sewis mampu maring hidup layak gurung dipari rezeki anak lah sing melarat dibalangi sempak tok bemeteng. Apa ini bukan rezeki? Rezeki niku. Malah sempak botol ditambah. Loh, rezeki niku sawernane keadaan. Dipun paringi rezeki jodoh, bojone ayu rezeki. Dipun pari rezeki suami alhamdulillah. Anu esih kering ora apa-apa kowe, Mbak. Engko nek wis nyicipi bantal guling sing bisa ngentut insyaallah. Itemenan Mbak Intan. Bojone kula pas sak derenge nikah kali kula jan kering anu santri sih, Bu. Dari santri kan mangan seketemu nang pondok. Ana sing ngucap maning bocah pondok apa ana vitamin, ya ora vitamin-vitaminan. Wong sak pondok mangan, bae kepriwe ilmune arep masuk nang jeroane ati. Munduk mangan bae. Sinang pondok tirakat, buyunge tirakat. Bukoni kepingin putra putri sukses, ibu koni kudu senang puasa. Puasa weton minimal putrane lahir dinapet dipuasani. Mumpuni anake nyang rolas mumpun. Nah anak rolas nanti nanti na puasa. Sing anake rolas puasa rolas dina ya alhamdulillah. Ora kuat puasa ditirakati dengan sedekah. Ya Allah niki kula sedekah nyantini saya yatim. Muga-muga lantaran sedekah niki yo rezeki saking panjenengan. Ning muga-muga lantaran sedekah niki bojone kula usane kepenak, ora kepencut bojone tanggane. Anake nyong cita-citane dijabal lantaran sedekah niki dadakna berkah. Ditirakati lah sedekah. Duit ora duwe, puasa ra kuat, nirakati apa putra-putrine lebar maghrib aja langsung pancing minggat. Bar sholat maghrib nanti dilanjut nganti isya putrane disebut asmane hadiah fatihah ping 40 ji ping pinten 40 ji 40 ji ora kuat ping pitu ping pitu ora sanggup ping telu ping telu ora kober ping sepisan sepisan ora bisa karep-karep wong anakmu. Nung anak-anak dhewe kok ngasa nanti tirakat hadiah fatihah sing paling gampang be ora kuat ya karep-karep anakmu. Ditirakati kula saking pun menika rezeki saking katae rezeki. Mental yang sehat adalah dari seorang bapak ya walaupun bapaknya tukang deres. Biyunge tukang matun. Ning ternyata walaupun sedina bayare 80.000, anake sekolah padahal tunggakan niku, tunggakan. SPP-ne nunggak. Ning ternyata bapaknya tetap tanggung jawab, tetap kerja nyambut gawe anake ya kon sekolah ya kon ngaji. Niki jenenge tiang sepuh yang maringi hidup layak karo anake. Ya kon ngaji nang omah walaupun nang sewu single parent, ning seorang ibu mengeluarkan melahirkan kasih sayang yang luar biasa niki maringi hidup layak. Soale onten tiang secara finansial layak, tapi pertama benganti ditenggak. Lah korupsi kok 300 triliun dengan alasan ingin memberikan hidup layak. Lah kok maringi rezeki kotor karo anak, kan jenenge niku maringi hidup yang gak layak malah. Ora layak niku dipanganang anak, pengen nganti rezeki haram. Tapi seorang tukang deres, walaupun kotor sedina mung bathi 50.000, tapi mampu anake kon sekolah, putra-putri kon ngaji, niki sing dimaksud orang tua memberikan hidup layak karo putra-putri. Nganti randa 12 tahun dina-dina ngulek rujak tanpa sosok seorang kepala rumah tangga maringi kasih sayang, walaupun terkadang maringi kasih sayang karo anak dibagi, kadang-kadang ora ketok wong randa. Tapi niki sing dimaksud maringi hidup layak karo putra-putri nih, maka terbitlah anak-anak sing pengertian luar biasa kados putra-putri Bu Koni. Tepuk tangan dulu dong. Mboten nangis Bu Koni, mau nangis wis nang kana. Ngomong-ngomong, jam pinten Bu Koni, jam pinten? Kotor takon tok be. Jam pinten?
1: Jam 9.
0: Jam 9. Nggih. Matane nyora picek ya. Takoni bener-bener kok ya. Jam 11 kurang 5 menit, guys. Oh minggat jam 9 lebih seprapat. Dan ini wis jam 11 kurang 5 menit. Insya Allah pun cukup ya Bu nggih. Nggih. Nyumung gawe gasik mau jam 9 lebih seprapat. Dan ini wis jam 11 berarti kan amperung jam niki nggone ngaji. rong jam kurang seprapat ora kerasa. Kepri arep kerasa ono karo merem. Weten-weten, saking senengnya dados ngaji rong jam kurang seprapat boten kerasa nggih Bu nggih. Alhamdulillah. Niki kula derek mayu bagyo kalian Mbak Intan kali Mas Fian. Mboten nonton rumah tangga yang tidak ada problem. Wong kula nembe seumur jagung nembe setahun mawon, nembe meteng urung mletrek. Diuji kula Mbak Intan. Diuji bayine nembe patang bulan sedasa dinten dereng kersa timong. Kukupen lahir ora sabar. Gara-garane salah satu penyebabnya biyungin dinan-dina ya biaban. Til-tilan terus. Pertama umah dae wong meteng kata-kata istirahat. Maka nun sewu niki kangge Mbak Yuni pun Mas Mbak Yuni pun Mbak Intan, Mbak Hesti kalian Mas Wahyu ingkang menika ujiane nggih termasuk luar biasa.

0: mendapat pitulungan. Ujian bentuknya macam-macam, semakin tinggi pohonnya semakin kencang angin meniup. Ora kepingin ketiup angin, ora sadar diwit, jadi suket. Kita menan, jadi nyokia agi orang lawak kita menan serius ki. Ketiup angin ora gelem jadi suket baik, tapi resikonya jadi suket lebih gede. Kudu gelem ke itak-itak manungsa, itak manungsa sih mandan lumayan lah, gerti tak kebo. Tidak kepotok mandan mendila karo diuyui. Apa orang lebih asor derajat jadi suket. Jadi wit niku ya memang harus siap, harus mau ketiup angin. Wong rumah tangganan pun begitu, Mas Fian, Mbak Intan. Niki nambah setahun mawon carane menyesuaikan kali asli sifat, karakter masing-masing. Niku kudu harus saling memaafkan. Karena yang paling kunci berumah tangga niku saling pengertian lan saling memaafkan. Alhamdulillah bojone ya pengertian banget. Sehingga ginang temanggung ya nang kene. Ora tahu ketemu, jarang-jarang ketemu, becita-citane anak nyong rolas. Diamini kok. Amin. Becitane anake rolas nyong. Kula Mbak Hesti kalian Mas Wahyu. Niki kula gadah ijazah salah satu tirakat kepingin hamil niku kathah sangat. Ning mandan angel tapi niki saking Nabi Zakaria alaihi salam. Nabi Zakaria alaihi salam. Pripun Pak Bau tambah maning. Iya ya. Sedelah-sedelah bae. Pak Bau nuwun sewu. Niki kangge Mbak Hesti soale Bau Bu Koni titip pesen nyon didongake. Ada salah satu ijazah kota sangat tirakate. Ning niki tirakate Nabi Zakaria alaihi salam. Puluhan tahun niku mboten hamil-hamil. Ning dengan cara Nabi Zakaria niku sampai donga hampir putus asa Nabi Zakaria karena sampai puluhan tahun sampai ngucap la fardi la tardi fardan. Jangan jadikan saya orang yang enggak punya keturunan. Sampai ngucap kados niku saking hampir putus asanya. La tardi fardan, ojo ndadosaken kula wong sing mboten gadah keturunan. Sing akhirnya Nabi Zakaria nglampahi tirakat puasa telung dina. Ibune ngucap enteng wong Ramadan be full nyong. Tapi puasane niku mandan unik. Puasa 3 hari tidak ngomong. Ah kan luwih angel ge. Ki ora mung sing nggo Mbak Hesti karo Mas Wahyu sing dereng gadah putra, itu tukang-tukang lambe nyerocos, nyeriwis, lambe tropis ki kudu puasa kayak gigi ki ki.
1: Ora ngomong.
0: Puasa 3 dinten boten ngomong. Mbak Hesti kali Mas Wahyu. Ning napa nggih niki pikobul ijazah saking ampun turu bae kok. Kakek Supermino aja nambah bae ki rung rampung ya. 3 hari puasa tidak ngomong. Dadi suami istri enggak ngobrol, karo ibu mertua tidak ngobrol kali sinten mohon mboten ngobrol ning diganti kali zikir, maca Quran, kata-kata ibadah. Salah satunya ya zikir ya Hayyu ya Qayyum setinten ping 1000. Ah, dados nggone ora ngomong diganti karo zikir. Ya Hayyu ya Qayyum setinten ping 1000. Khususaken non 1000 ngene puasa 3 dinten. Dan ketika hari ketiganya niku pas Kamis malam Jumat. Berarti kawit dinten apa Selasa nggih? Selasa, Rebo, Kamis. Lah, nek empun telung dinten iki mboten ngomong, dikata-kata zikir kali sholawat njur dipasaken pas Kamis malam Jumat njur dilangsungaken ngapunten tirakat badanipun. Nggih mugi-mugi niki ijazah saking guru. Pangapunten kula mboten saking mboten saking nafsune kula kula niki pikantuk ijazah saking gurune kula kula nyampaikan kali masyarakat mbok jere sapa lantaran tirakat lantaran sabar saged dipun paringi rejeki ingkang barokah khususipun kangge pinanganten sarimbit Mbak Intan kali Mas Muhammad Nasrul Nasfian kamugi-mugi mawon lebar ijab kopul ndang langsung pun keparingi keturunan Allahumma amin ugi nular kali Mas Wahyu kali Mbak Hesti lan mudah-mudahan adek kula Nanda Zega Eza Anggara Yuda kita terus taringkang soleh amin Allahumma Mbak Intan Mas Fian saged dados keluarga mawaddah warahmah sakinah dados keluarga ingkang ahli ibadah keluarga ingkang ahlul jannah dipun jauhkan dari segala wabah musibah dijauhkan dari segala problem masalah ditadosaken keluarga ingkang ahlul jannah mudah-mudahan pokoknya pun paringi sehat wal afiah bapaknya pun tetapaken imane ditetapaken islame ditambahi ihsane husnul khotimah pungkasane amin Allahumma ampun kontur ampun cekar rumin sak mangke doa pun imami kalian Pak Ustadz lombatan mantun mimpin doa Semoga doa pun imami kalian Romo Kiai derek ngalah barokah dalam kali Mbah Yai. Semoga kagem derek ngalah barokah. Saking kalau yang pertama Mbah Yai, Pak Ustadz, matur nuwun, Pak Bau Ugi sampun kersa rawulan amberkahi pohonan dinten menika. Bukoni matur nuwun. Wasila sedekah panjenengan dadosaken kula sowan silaturahim kali warga Rawalo. Mas Rian, Mbak Intan tansah bahagia selalu dunia akhiratipun tansah barokah rezekinipun Allahumma. Pangestya masyarakat wonten ing tlatah Rawalo sami peridha mugi-mugi panjenengan kondur kanthi wilujeng widodo lir kali saki sampe kula menapa saged kepanggih malih wonten sanes majelis. Amin Allahumma. Setelah panjenengan kepapunten ingkang kathah usik konap sibitakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum Pak Haji.
3: Waalaikumsalam. Masya Allah, Samsul ya.
2: Nggih Pak Haji.
3: Kayong suwe nembe katon. Saiki kerjane ngendi?
2: Saniki alhamdulillah teng luar kota Pak Haji. Sampun diangkat teng HRD.
3: Alhamdulillah lancar rezekimu ya Nang. Tapi ingat kesehatanmu juga kudu dijaga. Samsul niku duwe keturunan riwayat diabetes, Mbok. Diabetes niku kan bisa sekang keturunan kayak almarhum bapakmu.
2: Inggi Pak Haji, alhamdulillah selagi kalau menjaga pola hidup sehat insya Allah awak terjaga Pak Haji. Ditambah maning kalau niki lagi ikhtiar menjaga kesehatan ngangge habu top Pak Haji, obat herbal ramuan Arab sing paling top.
3: Wah cocok, kita berarti sepaham ya Sul. Penyakit sing bisa datang dari mana saja, sing penting tetap ikhtiar dalam kebaikan. Salah siji ini menjaga kesehatan. Apa maning habu top niku obat sing herbal alami lan halal.
2: Leres Pak Haji,

0: ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum, nama saya Winardi, RT2 RW2 Pejagoan, Kebumen. Sebelumnya saya punya keluhan penyakit gula darah. Sudah 12 tahun setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah memberikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Pak, stok pertama kita tinggal dikit tuh. Paling buat 2 hari lagi.
4: Beli lagi ya tuh, Ma.
3: Gak apa-apa nih, beli Vitama.
4: Ya gak apa-apa kan buat kesehatan kita, Ma. Apalagi soal mata. Organ penting dalam tubuh kita.
3: Betul ya, Pak. Semenjak kita rutin konsumsi Vitama dan tetesin ke mata, kamu gak pernah lagi loh ngeluh iritasi mata. Papa juga tuh. Sekarang baca korannya udah gak pakai kacamata. Hasilnya benar-benar nyata dan terasa loh, Pak.
4: Betul, Ma. Makanya papa gak pernah perhitungan sama hal yang berkaitan dengan kesehatan. Apalagi kesehatan mata. Solusinya ya Vitama dan Pimata.
3: Makasih ya Pak, selalu perhatiin kesehatan keluarga kita.
4: Pasti ya Maya.
5: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
6: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakanbuar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Cokrok.
1: Jadi kentut tawon.
0: Ya, rasanya lah karuan lah.
1: Kebeneran kie, aku gak bawa obat. Ini tak oleh si.
0: Alhamdulillah, adem rasanya. Bisa lara maning, minyak apa sih gue?
1: Kie, minyak herbal sultana. Cocok kanggo sing kentut tawon. Lan apik uga kanggo sing kesiram banyu panas. Katel-katel, luka bakar, eksim, lan liane. Sultana minyak herbal serbaguna.
2: Minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM RI dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulu Pitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yatmini, alamat Ciruni Tiparjaya. Saya mau berbagi pengalaman. Saya menggunakan minyak Sultana untuk balur-balur pijat. Alhamdulillah, badan jadi hangat. Untuk

0: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Stara FM Kebumen. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, alhamdulillah ya. Baik, sehat, selamat menjalankan ibadah puasa Arafah ya, yang bagi yang menjalankan. Masya Allah, ternyata udah hari besok ya, hari raya Idul Adha. Cepat banget. Iya, cepat banget, banget. Ya, tetap semangat deh pokoknya ya, apapun yang terjadi. Walaupun cuaca mendung-mendung, kemarin habis hujan gerimis, dan ya mungkin lagi pada meriang ya. Iya, pulang kerja ke gerimisan sedikit udah meriang ya, semangat. Kita doain bareng-bareng, semoga yang lagi sakit lekas sembuh, lekas membaik, dan juga yang lagi sehat tetap jaga kesehatan selalu ya. Betul, harus jaga kesehatan. Dan buat pagi buat sang pejuang uprek yang masih sibuk di dapur ya. Hai. Gimana? Udah sibuk-sibuk ya, udah capek. Semangat ya buat bocil-bocil pada sarapan, nanti juga mau berangkat sekolah juga. Semoga lancar ya asesmen ya. Semoga lancar lagi UAS mania. Lancar selalu, nilainya memuaskan. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa dipersiapkan barang bawaannya ya, yang lagi tes-tes gitu ya. Iya, harus siap-siap. Yang alat tulisnya dipersiapkan, sepedanya dikeluarkan, berangkat sekolah udah siap deh pokoknya. Oke, yang mau ikutan gabung pagi ini bareng Aldi Sawari sampai jam 8 nih ya, puterin lagu-lagu nostalgia. Jadi silakan yang pengen ikutan gabung boleh gabung dulu di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Ya, pokoknya pagi hari ini Oli Semoros bersama Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, ada Vitama vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata, minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna, ada madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh moro, teh kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Sehat terus bareng produk Dedator Indonesia. Yuk kita bernostalgia lagi bareng lagunya Titik Sandora, ada perasaan yang ditinggalkan. Stay tune.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji, alamat di Jatisari. Belum lama ini saya sakit

obat herbal paling top, Herbu Top, produksi dari PT Denatur Indonesia. Langsung saya minum sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah 3 hari saya minum

0: αυτό. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Octopus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Octopus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

paham ya, menilai orang hanya dari satu sisi, selalu curiga, diamat-amatin gitu ya. Iya, jangan sampai salah paham. Padahal dia tuh saking cintanya, saking perhatiannya pada kita. Cuma emang mungkin sikapnya aja ya yang terlalu dingin ya. Sedingin es, mania. Iya, terlalu dingin mungkin sikapnya aja. Tapi hatinya lembut, guys. Iya. Gak hanya hatinya yang lembut ya, bahkan tuh perasaannya juga kadang saking perhatiannya sama pasangan ya, disiapin nih sarapannya, setelah sarapan nih habut topnya jangan lupa diminum ya, betul ya, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Memang minum habut top tuh nggak boleh bolong-bolong ya, harus rutin setiap hari, sudah diingatkan sama pasangannya suruh minum habutop, suruh sehari 3 kali, nggak ada tuh yang namanya bolong-bolong juga. Ya buat apa sih habutop ini? Untuk daya tahan tubuh kita, dan habutop juga bagus banget untuk semua sobat Setara FM ya, barangkali tuh ada yang kenapa mania, ada yang pernah derita sakit mah, asam lambung, asam urat, kolesterol, ginjal ya, TBC, migrain, darah tinggi, darah rendah, diabetes ya, dan berbagai masalah sakit lainnya. Silakan bisa coba dengan beli di apotek dan di agen-agen resmi kami. Ya, harganya berapa? Habutop harganya tergantung dengan kemasan, sobat Setara. Ada yang mulai dari 100.000 tuh yang 50 kapsul, ada yang 150.000 rupiah yang 100 kapsulnya, dan juga yang paling besar ya, paling gede nih, satu botol isinya 200 kapsul. Harganya mulai dari 230.000 rupiah. Jadi silahkan bisa coba dan rasakan manfaatnya. Udah banyak banget sobat-sobat Setara yang udah coba minum habutop ya. Daya tahan tubuh terjaga, gak gampang lemas lagi. Terus gak gampang pegel-pegel lagi pokoknya ya. Apalagi yang sering gampang tertular penyakit juga udah gak ada pokoknya. Iya, mau COD atau mau dikirim paket gitu ya, tinggal hubungi nomor radio aja, oke? Nanti kirim alamat gitu. Udah, ini mau gabung dulu deh sama sobat Setara yang pagi ini lagi pada semangat menanti hari raya Idul Adha ya. Insya Allah, semangat juga ya. Iya dong, dia juga ikutan semangat ya. Yang belum gabung, yuk gabung aja di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Selamat pagi buat Ibu Tuti yang ada di Gerabak ya. Bismillah, waalaikumsalam. Tolong Bunda Hetikus Endang suruh nyanyi, kok jadi gini. Oke, siap Bu Tuti, udah Nia sampaikan tadi ya. Jadi ya udah nyanyi tadi ya, pertama kali lagi. Salamnya buat Bapak Ijam, Mbak Putri, ada Mbak Kakung, Mbak Warit, Mbak Ahmad Wareng, sing lagi mesem-mesem nek disenggol. Hati-hati Mbak, nanti jatuh ya. Buat Bunder, Buntin, Bu Ayu, Kang Imam Butuh, semangat ya. Buat yang baca, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali buat Ibu Tuti yang ada di Gerabak. Oke, di bawahnya Ibu Tuti nih, dia punya WhatsApp lagi dari siapa? Iya, dari Pak Paijo. Selamat pagi Mania. Iya, selamat pagi juga. Lagunya Perasaan Yang Ditinggalkan dari koleksinya Titik Sandora. Boleh. Salamnya buat Bunder, pagi Mbak Putri, Mbak Kakung, Bunda Wartik, Bu Asi, Bu Ayu, Bu Kumis, Bu Saminten, Bu Tika Darmanto, Bu Yati, Mbak Sri Purworejo, ada Umi Hadi, Oma Agung, Mas Andre, Mas Imam, Om Gendro, Mas Giman, Om Paryono, ada Bang Andi, Bang Karim,
Mbah Ahmad dan buat semua penggemar Oldies and Morris, buat banianya petugas sehat selalu, sekeluarga full barokah, amin. Terima kasih Bania, jangan lupa bahagia, pesan Mas Andre. Siap, pokoknya makasih ya buat Papa Ijo. Lanjut lagi deh. Di bawahnya Papa Ijo ada siapa lagi nih? Mot pagi ya buat Mama Kiki. Absen Bania, buat tembangnya berita kepada kawan ya, buat yang lagi siaran, makasih. Yuk, sama-sama buat Mama Kiki. Lanjut lagi deh, ada Mbak Sri Purworejo. Waalaikumsalam, gimana kabarnya hari ini Bania, sehat? Alhamdulillah, sehat, baik. Oh, minta lagunya jangan salah menilai ya. Salamnya buat ibu-ibu yang lagi pada monitor, Bu Novi, Bu Yati, ada Bu Saminten, Pak Komis, Pak Ijo, dan juga ada untuk Bu Amel, Mbak Ayu, Pak Sutar, Mau Bawel, Bu Karmina, Mbak Ahmad, Tuteri Selatan, Mbak Cindy, Mbak Penyenora, Pak Yanto Marun, Duren di Ambal, Mama Asraf, Mbak Sakina, dan ada untuk Ibu Ayu. Buat pendianya, makasih, Mbak Tugas, semoga sehat selalu. Ya, terima kasih banyak juga ya buat Mbak Sri Purworejo. Ada Bunda Julit ya, selamat pagi buat Bunda Julit. Absen pagi Oldies and Morris, katanya pengen dengerin lagunya Rindu Terlarang. Di play dong, salam buat semua aja yang lagi pada monitor. Mat pagi, mat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Buat yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Buat yang baca, mat tugas, dan thank you. Oke, you're welcome. Makasih Bunda Julit ya. Di bawahnya Bunda Julit ya, ada Bu Asih. Waalaikumsalam, Oldies and Morris absen. Katanya pagi ini pengen dengerin lagunya Kaulah Segalanya dari Nia Daniati. Salamnya buat Mbah Putri, Mbah Warid, Mbah Buut, Mbah Kembar, Bunda Arvito, Bunda Tini, Bunda Wartik, ada Bunda Titin Wardani, Bu Fatur, ada Bu Heni, Bu Tika, Umi Hanif, terus ada Bu Yati, Bu Karmina, Mama Akmal, Mama Fian, Mama Agung, ada Mama Asraf, Mbak Mas Andre, Mas Yanto Marun, Mbak Rika, Mbak Yanti, Mbak Sri, Pak, Mbak Partini, dan buat semua yang lagi monit Setara FM. Buat banianya mau tugas, semangat dan sehat selalu. Terima kasih. Makasih buat Ibu Asih. Kang Yadi Antika, waalaikumsalam juga ya hadir kali ini. Kang Yadi Antika mau meramaikan acara Oldies and Morris, boleh? Boleh dong. Kirim salam nih buat Mas Bagus, Mbak Angelia, Mbak Andi, ada Mbak Angelia, dan juga ada Mbak Alfia, Mbak Seherlina, untuk Bayi Kembar, Mama Sakinda, Bunda Lilis, Bunda Titin Wardani, Mas Andi Jemur, Mas Arfildan, dan Babut, Mas Franky, dan buat semua fans Tara FM ya. Buat bandanya mah tugas, semangat dan sehat selalu ya. Lagunya Senja di Batas Kota dari koleksinya Mupet aja. Buat bandanya, waalaikumsalam. Makasih buat Kang Yadi Antika. Ya, di bawahnya Kang Yadi tuh ada dari Bu Yati ya di SMS-nya. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Oldies and Morris, apa kabar Mbak Nia? Nia sehat Ibu, Ibu apa kabar? Semoga sehat juga ya. Lagunya Mungkin Nasibku. Salamnya buat Umi Hanif, Bu Asih, Bu Tika, Bunda Arvita, Bu Tuti, Mbak Sri, Bu Ayu, dan untuk Mbaknya makasih. Ya, terima kasih juga buat Ibu Yati yang ada di Bener Purworejo. Ya, orang Purworejo tuh pada gasik-gasik ya. Orang Kebumen mana nih? Kaleh ya? Enggak dong, gasik juga. Yusul ya. Putra Sulung ya. Waalaikumsalam juga, Mbak Nia. Apa kabar? Sehat? Dari Purworejo Utara ikutan gabung. Absen Mbak Nia. Salamnya buat Mbak Nia, mat pagi. Dan lagunya Kisah Kasih di Sekolah. Tolong diontel ya, Mbak Nia. Siap. Udah Nia list ya, udah ready. Pokoknya nanti tunggu-tunggu jatah ya, jatah keputar. Ya, Putri Selatan, waalaikumsalam. Selamat pagi juga Mbak Nia, ikutan nimbrung lagunya Melodi Memori. Salam-salam spesial buat Mas Is di Purworejo, Kangen Senyum Tipe, Mbak Warit, Mas Awi Jambi, Bapak Nyenora, Pak Kumis beserta Ibu, Pak Fatur beserta ibunya juga, Kang Imam Butuh, Bapak Ijo, Bapak Riono, Kang Gendro, Pak Karim Chicken, ada Juragan Wadir, Bunda Judit, Bunda Tini, Bunda Titin, Grabak, Bu Sri, Mbak Nia Karangsari, Mbak Nur, Mbak Kembar, Bu Samintan, Umi Hadi, Mama Asraf, Mbak Yaya, Mama Ririn, dan buat semuanya mat pagi. Buat Mbaknya jangan lupa bahagia dan sehat selalu. Ya, makasih buat Putri Selatan ya.
Halo buat Om Toto, katanya request lagunya Jingga tentang kita. Itu tahun berapa tuh lagunya Om? Ya nanti nih ya, cek dulu ya. Gak tahu masuk atau enggak ya. Coba deh, ada dari Mas Andi Kebumen. Mat pagi juga buat Mas Andi, monitor aja buat Mania Matugas. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih buat Mas Andi udah monitor pagi hari ini. Oke, dia lanjutin dulu deh. Ada lagu berikutnya. Coba nih ya puter dari koleksinya Bruri Marantika dan Dewi Yul ya. Ada Rindu Terlarang. Stay tune bersama nih ya di 98.4 Star FM Kebumen.

0: Mata Novi kok rasanya pegel ya? Buat baca jadi gak jelas, terus kepalanya rasanya pusing lagi.
1: Jangan-jangan mata kamu minus itu, Nov. Kamu sih kalau main HP sambil tiduran terus di tempat yang gelap lagi.
0: Iya, Bu, maaf. Beli Novi Vitama dong, Bu. Kemarin Novi dengar di radio ada Vitama. Vitamin mata yang baik bagi penderita mata minus itu loh, Bu. Juga buat yang punya keluhan rabun jauh, rabun dekat, sama keluhan mata lainnya, Bu.
1: Oh, itu terus Vitama itu belinya di mana sih, Nov?
0: Di apotek juga katanya ada, Bu.
1: Ya udah, besok Ibu ke apotek buat beli Vitamanya ya. Tapi itu aman kan, Nov, buat kamu yang masih remaja?
0: Aman, Bu. Vitama kan terbuat dari bahan herbal alami, kayak madu, blueberry, tomat, pepaya. Jadi aman, gak ada efek samping buat jangka panjang.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Novel Audrey Salsabila. Saya dari Kampung Karangpaningal, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya sebelumnya pengguna kacamata. Jadi saya sering banget mata saya tuh kayak merah-merah. Apalagi kalau naik motor suka perih di mata itu. Tapi semenjak saya mengkonsumsi Vitama, mata saya jadi lebih sehat. Oleh karena itu, pendengar-pendengar sekalian, minumlah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pagarso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pagarso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pagarso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
5: 98.4 Stara FM.

0: masih stay tune gak nih bersama Nia lagi di Orly Sememoris. Lanjut sesi phone live pada suaranya. Yuk ya, mau naik di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Oldies Memories.
1: Waalaikumsalam, mat pagi juga Oldies Memory bareng Mbak Nia.
0: Mat pagi Mas Andre, tumben bisa kasih nomor satu.
1: Nah, aku kan efek siang biasanya. Semalam gara-gara di grup ngomongin poci-poci lah, aku jadi mimpi buruk, gak bisa tidur.
0: Walah, bukannya buruk ada di bulu pitu, kok dimimpiin?
1: Ini yang sebenarnya pada kemarin, senior.
0: Lagi pada desel-desel ini. Tadi.
1: Aku sakit lah. Aku minta lagunya.
0: Apa tuh?
1: Berhubung mimpi buruk semalam, mimpi dikejar poci, pocong banci. Best jam, yang bermimpi.
0: Bermimpi, oke.
1: Sambil ngelis aku sam-sam lah sebentar.
0: Boleh, silakan.
1: Sama-sama buat Ibu Fatur di Bayu Gemoy. Semangat Ibu, lagi persiapkan kurban itu. Wah. Sama Papri. Bunda Pito sehat terus. Ibu Asih, Bu Eni, Bunda Pito udah, Bunda Juli udah tadi. Ibu Tika, Ibu Kumis, Ibu Cindy, Mbak Yaya, Mbak Pian, Mbak Asap, Mbak Piani. Terus Mama Naomi, Mbak Ningsi Gula Jawa, Mbak Warit Gula Pasir, Mbak Putri, terus buat Papa Ejo, Bapak Naura. Oke, buat semuanya aja deh, lagi pada monit Oldies Memory-nya Star FM ke Bumen, buat Mbaknya Mas Siaran, sehat terus, berbar apa. Ingat pesan kata Ibu Tika apa coba?
0: Jangan lupa bahagia.
1: Ya benar, makasih. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Andre. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi Oldies Memories.
2: Loha, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oldies Memories. Hari Selasa.
0: Hari Selasa ngapain Mas Cindy? Oh, persiapan besok pagi, ngingetin ya mau hari Idul Adha ya.
2: Selasa, salat Idul Adha. Padahal libur.
0: Libur apa?
2: Padahal libur kan?
0: Libur siaran. Iya dong.
2: Libur siaran kan libur kerja.
0: Iyalah.
2: Banyak kerja, banyak kan siaran.
0: Iya, ini juga atau bilangnya apa? Siaran. Siapa yang bilang kerja? Iya ya kan.
2: Iyalah.
0: Ngapain di sini ya pada potong kambing? Iya, tumben banget itu habis.
2: Apa itu mimpi buruk? Buruknya di borpes banget.
0: Iya, ngapain mimpi buruk?
2: Pasti kelihatan pocong itu kayaknya, Mas Andre mah.
0: Iya, harusnya jangan cerita yang horor-horor ya.
2: Iya, gak usah dengerin.
0: Kalau takut.
2: Itu orang berdupak tentu, itu hoak lah.
0: Betul, ya harus pandai-pandai memilih berita yang benar dan yang salah.
2: Apalah, berita yang kayak gitu aja kok.
0: Iya.
2: Perasaan masyarakat. Artinya apa, Mbak?
0: Mau apa? Mbak Cindy mau request lagu apa?
2: Aku ingin Koda Cinta.
0: Nah, Koda Cinta. Oke, boleh. Salamnya. Aduh,
2: aduh putus.
0: Iya. Harus sarapan dulu ya. Bapak Enora lagi desel-desel ini.
2: Pak Harto, Pak Yono, Pak Yanto juga selamat. Selamat. Hari Sinta, Mas Mabutu, Mas Mufin, Mas Kendo. Naik kan? Buat Bu Karmina, Mas Ujati. Bu Heni, Bu Fatur pagi itu. Bu Ayu juga, selamat pagi. Buat Mama Mas Mufin, pagi Mas Mufin. Bapak, anak Obi, selamat pagi. Dan nambal Pasti mana yang Danina.
0: Oke. Siap, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Cindy. Lanjut. Halo. Assalamualaikum. Selamat pagi. Odisha Morris.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanita titi ya Allah.
0: Hai, bisa naik ya?
3: Berapa pendetan ini
0: enggak
3: bisa
0: ditutup. Susah ya, emang lagi rame ini.
3: Iya.
0: Pol ramenya.
3: Alhamdulillah punya aku nyantel.
0: Nyantel juga ya akhirnya. Bertarung lewat udara bisa juga.
3: Iya. Aku minta lagunya ini, apa di balik cahaya ada dia.
0: Oke, siap. Di balik cahaya ada dia.
3: Salamnya buat itu Mas Andri, terus Mama Tindi, papanya Naura, Pak Di Selamat, Bumi Hani, Bu Asri, Bu Tuti, terus siapa ya, Pak Yanto, Mbak Yanti, Bunda Ervito, terus Bu Kumis, Bunda Warti, Mama Agung, Oba Warit, Pak Paryono, dan semuanya yang lagi menikmat pagi, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Buat Mbak Nia juga semoga sehat selalu. Murah rezeki pun
0: terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Maya cantik. Satu penelpon terakhir. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Olise Boris.
4: Halo, waalaikumsalam. Selamat pagi, Olise Memon.
0: Selamat pagi, Mbak Warit. Alhamdulillah Nia baik. Mbak Warit apa kabarnya? Sehat?
4: Baik, sehat. Walaupun pertarungan sengit, alhamdulillah masih bisa maju, ini.
0: Walaupun keri-kerian ya, lumayan lah. Bisa naik. Iya, Mbak Warit.
4: Masih kebagian lagu apa enggak ini?
0: Coba ini ya, cek ya. Boleh. Satu lagu lagi, mau lagu apa?
4: Di sini di batas kota ini.
0: Di sini di batas kota ini. Oke, siap.
4: Ya.
0: Salamnya.
4: Ya, salamnya yang udah pada naik tadi program di tempat ini pada Mbak Cindy. Selamat pagi. Barusan siapa tuh? Mbak Yaya apa ya?
0: Iya, Mbak Yaya. Bisa naik Mbak Yaya. Mbak
4: Yaya, makasih sama-sama. Selamat pagi. Selamat pagi. Ada Mbak Sri di Purworejo, selamat pagi dan Putri Selatan dan semuanya yang lagi dengerin Oldies Memories.
0: Oke.